0: I'm gonna protest, yang gonna protest, bade obo we, gonna protest.
1: Uninya Alta Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak, bilih ayah pesen, kanu sanes, kanu mana, rakaduhan, panjawat seperti

08000 6865. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6865. Demikian tadi Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 VCFM. Terima kasih atas perhatian Anda.

104,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tetang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandrinya tantos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leusa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpha propolis. Sumangga ah.

0: manehna oge kungsi ngadenge pengarahan kitu teh dari desa sok milu urang riung ngadengekeun penerangan ti ibu-ibu PKK jeung petugas KB keur di lemur mah tanpa tingareti karek ngadenge wungkul sok babari poho. Ari ayeuna mah geus Tionghok jeung Rukminah beki ngarti horeng kitu kenyataanna.
1: Teh nya kartos ku abdi ge ayeuna mah da geuningan nya anjami teh mani uyek pas sadar abdi mah meperang ayeuna pangeusi kota Bandung teh sakitu gegetna keur abdi aya di kampung mah can karaos padatna jami teh. Mabuk pantas kabel teh penting cu. Ih, nyapu guh nyai. Muntel program KB bisa kumahan teing padat na iya alam dunya. Jumlah jelema unggal poin namahan arilahan keur cicing na angrekene. Bahareun kurang ila-ila pan mata timul kasusah. Hese keur tempat cicing, hese dahareun, hese pagawean, hese hirup. Nu akhirna mah moal laksana gemari pare teh rapi tatu. Gemari pare teh rapi, gemari pawah jinawi. Lamun jelemana loba teu puguh mah kitu. Nya kartos ceu. Eh, ari itu saha ceu?
0: Nyititi nunggu kaburuan ka jalma nu ngabdol dinagan. Rukminah ngalieuk, anabreh satanana geus nabring rek ka jalan.
1: Oh, ayeuna teh gerakan kebersihan lingkungan teh geuningan.

0: karek inget eke oge untung ku naik kiri ayah ulang menuju tau dari ngeberhati nabang berangkan pikir ongko ngarah ayah pengalaman ini pokok nama ongko nak putu tak ikut-ikut mah ayah pengalaman gitu da urang mah urang di teu pugu atuh jeung kacang jeung ibu-ibu teh kitu cara eukeut mah da pugu si buku di pasar kitu hayu ah mumpung saha ye urang ngilu kebersihan ye teh
1: ruk minanang tung terus dangdang saperluna nyetiti mantung talangna keru
0: ari kebersihan naon ceuk ih ari nyai ye dieu mah geus matuh sanes sakali sok ngayakeun gerakan kebersihan atuh sampah-sampah nu di imah oge heuh dikumpulkeun dipilihan aya sampah naon teh dina sampah organik jeung sampah non organik kitu hatina ari non organik teh anu bangsa sabangsa minggu kertas beling botol kitu nu teu bisa bubuk lah sedengkeun ari sampah organik mah anu bisa bubuk bisa langsung buruk. Contohna teteh heueuh dina sampah teh aya anu urut-urut sayuran, urut kadaharan. Eta mah pan bisa diurai kana pengetahuan teh mah kitu. Jadi pupuk eta teh tah dipilah-pilah di dieu kitu. Asup kana program kebersihan oge mikeun sampah ulah dina sorokan, ulah dina tempat anu sembarangan tapi kuduna tempatna supaya engke teh tubuh mempukna jadi ibu-ibu mau yakin tah bapak-bapak nah isuk-isuk namun para ibu teh hari pamuda jam pamudi pas sore itu nyai penting kebersihan teh nyai dan wajib dilaksanakan kusakumna warga kota dan umat manusia cek agama oge hade teteh kebersihan teh sebagian dari beda iman lain ukur wakam lain ukur ina omongan lunggu tetap dipraktekkan gitu jadi cek pemerintah alus cek agama hade cek orang pribadi memang penting kebersihan teh yuk ah jadi bersih diri bersih awak bersih hati bersih lingkungan gitu nyai mana tuh cek tapi nyai abadu nama tuh orang teh alat lagi tuh cek gampang sapu atau korek atau parang orang sabis-sabisa gitu tuh sabunnya ada di bibir ayah
1: berlaluan nian terus milu aub jeng batur ngabring ke jalan milu bebersih atau berkinamahan pengalamannya kiki teh horeng loba unak anitna hidup kejengnya di kota Makomo itu nasibnya titik nepi ka poe eta keur meujehna meunang tabunga sabab tepung jeung rukmina aweweh HDHT nya ahan ka sasama teu pilih bulu dina tulung tinulungan milik minahna nya akhirna mah nyetiki teh tetep tumetep bibinya maturan rukmina sarata sok ngabantu bantu samampuhna itung-itung bari diajar cenah kana masak kana bebersih ngepel nyusuh nyetrika jeung sajabana-sajabana

ruang jeng pengalaman nyetiti jeng kabaruh nyetiti beken amahan wabanen beken gede temelang tehariwang kesengah mengharapan kehidupan kota malah ayah namah ngarati di mana kota Bandung misalnya nak ngarti ayah namah nyetiti teh malah kungsi di papagahan sangkan bisa ngajaga diri bisa ngajaga kehormatan sing ati-ati nungpapangih jeng lalaki hukum hawae sabab tekabeh bagus geringan tekabeh bener sop ayah wae anu kalamero.

nginah geus asa karancet pituin atuh kana barang sabana sariksa nyirimikanya ah milu ngajujeuhkeun teu mata karuksak jeung meakeun harita teh sabenerna ngititik teu ngadeuk ngepel di tengah imah bari hahardingan perkembangan kakawihan bangun gumira sakapeung cengkat miserkeun korasi tuluy ngepel deui rek kana foto diteuteup sakudeung deker deui digawe keur jam-jam kitu uduk-uduk kok telat aya nu buka panto bari teu punten teu uluk salam heula bos aya nu asup hiji lalaki jangkung begang buuk jabrik jaket dadekil ari bre aya nya titi colohok bengong eta jelema teh dina lawang melong salila-lila

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas kitu, ras, kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis petos ka dokter daya perubihan gitu. Saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu. Ya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos perubihan gitu saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saeut sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya eueun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Kami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, anu mana bilih ka kaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsi-ngomsi iya raos wabi ini rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak dan Ibu pidoati abdi mudah-mudahan atas konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Nesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Ten
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Nesma Aini ya Pak?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang buram loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending enggak, Pak? Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari.
5: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali, Pak.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
6: Ya, ya ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes.
5: Apa namanya? Tetma Aini.
6: Ya, barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Nesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Nesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0860.
8: Radio Pis Ciami.
7: Radio Pis Ciami.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Aba Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

asa karancet dituin. Atuh kana barang sabana sariksa mirmikanya ah milu ngajejeukeun teu mata karuksak jeung meakeun. Harita teh kabeneran ngititik keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, badi haharidingan tetembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat ngiserkeun korasi tuluy nyepel deui. Rek kana foto diteuteup sakeudeung deker deui digawe. Keur jajang-jajang kitu uduk-uduk kok tebak aya nu buka panto. Bari teu punten teu uluk salam heula. Mus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari bre aya nya titik. Colohok bengong eta jelema teh dina lawang.

0: sebenarnya salah nah asup peti karena identik di bumi apa itu salah anjing
1: eka lalaki penemalan kalah kerung bangun kaget nah habet ayah nunanya gitu kemanehna biasana oge tara ayah nunga harum biru atau dek asup ayah kumhabai oge tara ayah nuwani nyempan tonggorok itu apaan betruk binah oge tara ngaharu biru dek datang heum dek itu oge cenah naon mun datang ka imah karisup ngageblus tara make jeung kata pasini deui atuh eta jelema teh nyeuti unuk-unuran beungeutna katara sepak sieun bisi aya itu jeung ieu mangkana fungsi di babatahan yang kudu hati-hati lamun dari matamu sok aya nu nipu cenah sok aya nu nipu nu nodong nu rupa-rupa nyititi sasama jin hatena
0: duh cece iya ayah saya mahano colobong parang siang ngorek nyipu kudu kumaha aduh kudu kumaha
1: joro-joro pikiran rek ngorowok minta tulung kesukanan tetangga nak narulungan tapi edas pikoro asam petan tuntung colohok bengongoy nyititi teh ari etara laki dek diuk dina korsi panona melong terus netep kanyi tiki bangun heran jeng tengarki naha di imah bertaya awewe sejen jeng etadeh bet heran mangi nyeng celak mangi aneh noe kitu mata togot anu nenyok betah anu nyawang atuh puguh eta si janggung begang teh nyekekerot dikoro lok-lokan panon tesik nemrong bida ucingnya ningali paisan
0: saha andun teh saha nah kalau kau teng atuh kalau kau teng atuh kalung batu tegi matu saha andun
1: nyekipi nanya deui pewangin bijil sapa boga rasa tanggung jawab kudu ngajaga kasalamatan imah rukminah kok etra laki ngomong akang lain semah tapi tubuh ngaran akang sumadi sapa kiruk minah nyukur nanya mah akang kahidap nah sahar hidap kernaon kejeng biye imah menang izin kisah itu cek eta lalaki tanus jendaria atau puguh mendingan deket teh nyititi teh rewas ayah era ayah campur cek baca kin kejong-jongan mana hulang bingung anti jawaban rampayek nyititi ngarampayek berak deku gigiran emer diisi cai dah puguh ke ngepel hari teh lu nyititi tungkul reksnya malam asa berat sangaran
0: tipi
1: gus ni lagi dia
0: saminggu
1: sanu bawa
0: ceru
1: lurus
0: sanes
1: sumadi umut-umutan nye sumadi terileti poguh atau ningali barang anu keur aneh noe keneh meceh na ceproken membuah ngora temah nyekikie teh bari keayaan badan sampulur pak kulitan atau sakit itu aduh bersihna komo ayeuna di dandanan eka sumadi panona ngadadak bengras taromana marahmai teuing naon nu jadi sabab nama nganu jelas sumadi teh kawas anu meunang ka bunga harita teh sumadi teu ngomong deui cung nangtung bus ka kamar teu kungsi lila geus bejil deui jaket geus dibuka kitu di sapatu kok pernah anu buh ke kamar mani kehur sadang mani ada ngikiti ngahuleng keneh bingung kutu lampahun nah kudu kumaha digeskil digawe ketenang kepikiran asa rungsi loba kasieun jeung kahariwang
0: Duduk-duduk mah hari di sisi parasian,
1: gitu ujuk hatinya titi waktu harita. Ujuk-ujuk boga wirasat goreng tapi rupa-rupa perasaan nengah puruh di nadadana. Dicoba diteken, dibangbrangken, baru telat ngadua kemungha kawasa. Dilalilah sadar deui. Tuluy neruskeun pagaweanana ngarengsekeun ngepel. Geus kitu meja jeung kursi dibeberes, dikebutan, dielapan, dibigawe sakumaha mistina. Atuh puguh di imah teh jadi duaan. Ari sumadi kawas nu hare-hare, laras supa kamara teu loba carita. Nititi jong-jong digawe, sumadi jong-jong nguruskeun pangabutuhna. Ngan geus rada lila. Nitipi rengse pagaweanana sumadi geus salse deui. Terus manehna diuk dina korosi tumbang kaki bangun tumanginah naker melenyum udud bangun nikmat pisan. Ari harita nitipi geus dangdang manehna geus nyokot putusan yen dek nyusul ceuk minah ka pasar. Geus sanggup teu cindih imah paduaan jeung sumadi. Memang ini bebe jahil lah kasumadi dak tehade mun kudu ngaralas jika nupun rumah goreng kasebutna jeng teruyu jeng tatakrama atuh seuleuna kasumadi pok ngomong

0: Mina
1: baru tunggul bangun agri kecek ulah nusuh teling kecelak ulah nusuh teling apa ngerek nanya helak nu bener pilaku bayang wabu di matang sok diuk sumber ma tadi dinyata dina krosik ulah deku dina ubin dan lain teman bahula atu keperlu ayah hormatan mati sok diuk gitu sok diuk di dinyata dinya jahat ayah dinyata dina krosik bila korsi yukna bangina ubin cuma di menit kena korsi panona tu oleh mencrong kena bengit nyutipi atu tu bisa magarek kumaha darek baha tewerat jungi titi cengkat budurna asa berat tuurna asa lulus gek diuk setengah lubutkan maneh jajantung ratu hatip hape rumahnya puai ngareng hap obibat asa kago cikan asa-asa narante bodo ya akan beyo saya narante
0: pun titi
1: nyanya titinya kurang mana titi teh
0: itu sasat juragan
1: ya juragan akan ya mah cuma di situ
0: sinumun
1: kisasat kalau pak kisasat teh coba kisasat mana Subang Sumedang atau Garut atau Cianjur?
0: Di Sumedang.
1: Oh gitu. Betah di dia. Masa mana poe?
0: Betah juragan.
1: Nong juragan. Akan gitu. Iya kan sana guna. Ceruk nuna dia teh. Ngolong sumari teh gitu. Betah di dia betah.
0: Betah.
1: Oh, halus. Kemarin minggu, kemarin poe.
0: Bebe, lagi melangku.
1: Waduh, masih hilang mingguan. Aduh. Nyipipi jadi kagok nyari tanah teh. Dan kita naik cengkat di daerah di Pulau Wai ke Sumadi. Di Pulau ke Sumadi. Dari basah di luhur nepi ke hanap. Kok di tengah-tengah mah. Ningali dan danan. Nyipipi yang sakit itu gelisna. Ngagelompong buguh badan awi atu kiyotinya
0: mana
1: kumaha mimikina pangna bisa terbika dia sok terang dan ura sasa sebab akan telah kebibumi wajib naho karena sasa kalakna mun hidup terdaik ngerangkun akan bisa baik musuh hidup di dia gitu betul waktu kayak budak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 taun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas kaduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio Unasko.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatus konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh kararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak wae na Pak. Uang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge beureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu tah. Bade ka mana, ceu?
4: Eta ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
4: Tah, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh cu.
4: Tetes mata, tes ma,
5: aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata. Tes mah aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Peserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: sarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Priyotina.
1: Mana?
0: Kumaha mimitina? Pangna bisa tadi ka dieu, sok terang jeung urang sasa. Sabab akang sadaku di bumi wajibna hokana sasakalana. Mun hidep teu daek narangkeun, akan bisa bae geus teu hidep kitu kitu. Betul waktu aya budak jauh-jauh ti Sumerang ngalong ka dieu, bantu apa akang? Beg hadeung itu ti ngagembeng. Ruas jeung sieun tapi buru-buru cengkat. Saterusna barabat nerangkeun riwayatna. Timimiti tepung jeung ngeureut minah tapi kadanget harita teu diterangkeun asal muasalna miang ka Bandung mah. Komo kajadian di Taman Maluku mah teu pisan dibedakeun ku Nyipiti. Oh kitu. Tipi teh pahlawan anak kitu mah tuh. Perlu menang penghargaan di pihak akang. Aduh, nuhun. Nuhun. Arinya mah gitu. Kejadian anak, waduh. Tak ayun lah, akang rek nanya deui.
1: Nana, naros naon kang?
0: Nah gitu atuh, tong jurangan lah. Ini mah terpantas ibu penjurangan gitu. Ah, tuh gini itu nak. Lain dalam, lain pejabat ini mah. Nah rek naon ka pasar. Nah geus sebetah di imah. Geus sumadi deuleuy. Ayeuna mah geus robah sikapna teu kawas tadi basa barang jol.
1: Maksud teh bade mantuan ditu atuh Kang. Kawatos ka cucur mina sok repotkeun ngaladangan kitu.
0: Geus ngititi alasan padahal niatna mah lain kitu, tapi hayang nyingkahan sumadi bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Kitu mah atuh. Beuleuh saradea. Bari pagawean teu gagarap, tapi nya teu naon eta pasal mah. Ngan kieu yeuh ti.
1: Kumaha Kang?
0: Akang tulungan heula, pang nyajadikeun dahareun, pang nyuhkeun kopi susu, jeung pameulikeun heula rokok ka warung.
1: Mana?
0: Nyititi teu bisa nolak harita. Atuh geus kitu mah. Nyititi ngajalankeun heula parentah sumadi. Panghelana ka warung rek meuli rokok sakalian meuli dengan sangu. Nuli pikahayang ku sumadi. Satuluyna nyayagikeun sangu jeung deungeunna dipasang dina meja makan. Geus bisa hadena teh da sok babatahan ku ceuk minah harita.
1: Mana parentah sumadi ieu?
0: Cek Nyipiti beri nunjuk ke meja makan. Syukur adik geus saya nikmat. Akang rek tah heula nya. Tapi Titi ulah bakal ka mana-mana nya. Rek ka pasar mangke bareng jeung Akang. Bareng jeung Akang. Da Akang oge geus heula tara nempo hayang nyaho tah. Kumaha kaayaan pasar ajeuna ieu teh? Cek Sumadi bari tarus pindah diukna kana koros dimakan dek diuk melong kana kadaharan rek ka Nyipiti nu diuk bangun alum ngeluk tungkul sama bingung ari Sumadi deg-degan hatena jajantung naratung kutungulan dasar laki kalau heora tuh mata karanjang ngejo daun ngora teh anu mejana cetroken berjing gelis gelis na kabina dina atuh pengajan gadis Cilemur. Cici cakra bentang na we, cici anak Mang Sukri teh Cilemurna oge. Ngan pedah baheula mah dandanan basajan, ayeuna mah diganti dandanan kota. Puguh we atuh, nongerak geulisna teh ayeuna. Puguh atuh Sumadi teu daek cicing, teu genah cicing. Getihna ciga ngagolak naek ka luhur. Rahuh manehna narik napas panjang saeutik oge teu lapar teu hayang dahar. Lain lapar hayang dahar, lain haus hayang minum, tapi ieu mah aya rasa kahayang anu lain-lain. Ibahnya yang bikin sangu teh sama eueuh diomongkeun we eta mah Sumadi teh. Geus kitu Sumadi nanya deui ka Titi. Ari Titi geus tuang.
1: Parantos.
0: Iraha?
1: Tadi ini euy Juraka.
0: Ah, bilaku. jalan tadi cek pipi miru ke pasar isuk-isuk mah. Nah ilah daharna cuma dikerung terpercayaan.
1: Sinun parang kejadian bubur di pasar
0: nyikiti rewas ngabohong nak katohya na memang ingat sanahar manehna oge. Bah laman tujuh orang barang atuh yuk sekalian jeung akang.
1: Mengabai ngiringan daos
0: ulah gitu sok adek adek adek adek adeknya mahadek babak tadi dia ulah asa-asa dalam sema sok buru-buru dina kali kali kali tong ini tong tong tong tong tong tong tong dina ubin ah tepantes dia juga pembantu wae pantes di mah tepantes di perlakukan pembantu atuh ha kekeh nu ngajak dahar kekeh nu embung. Tapi lila-lila mah nyekiti LDR kapaksa pindah diukna ngadeketan ka Sumadi. Terus jang hareupan meja makan diukna asa teu napak ka jantung ratung. Era sieun paur bisi salah, bisi teu sopan, cing sajabana-sajabana. Akhirna mah Titi maksakeun barengan dahar ka Sumadi. Ari Sumadi da manehna oge can lapar-lapara teuing atuh. Daharna teh saman cemen jiga nu teu pati hayang. Sedengkeun panona minang aretan kana beungeut di titi anu geulisna sabenerna geulis ngadaun seureuh atuh baraina oge aya di bibir ipis bari beureum halus ngajreur pare titi katumirian irung kumung-kumungan aduh ari awak sanggeus sampurna sanajan memang teu koneng ngumbiang tapi hidung santan yang cuci tengah memang matak nadi kena hati. Uguh woy jantung na atuh jantung Sumadi kamar atu garitate. Leng leng sidah nak ngadon liur sakapeng sadar sakapeng te kerja sadar asa diuk duna mega ayun-ayunan kecebak angin mun ker sadar rek kanya titi breh pengalaman puting tadi Sumadi itu Pupin tadi maena naduna eleh jeng eleh malah kungsi ngalaman kelut perebut aturan dan musuhna curang kubuwe Sumadi teh duit naludes sirah liur kurang sare ari dada pinuku nafsu amarah amak nyedek tenaga midek dijasa kumaha atuh dan naduna eleh ari-ariuna datang ka imah aya nu heran-heran kana ngerak mengklang aneh noi mulina bonteng teh mah keur majehna ceprokeun nya puguh geus nu lapar mangisan geus nu hanaang mangisai kawat ucing meuleuri rahus Sumadi narik napas jero nekrana amah huap deui dicapek lalaunan hilang rasa lengit cari udah terasa asin gula terasa amis cabe terasa lada letah na asa nyape kretas nutup hubuh rasa na sedengkel sawangan nana ciptaan Sumadi dek rumpat kalau lain-lain tubuh ningali nunggelis anu sakitu nyangkok halku nana tinggal sadar kepun tung-tung Sumadi ireng daharna terus sengkap buka kamar bum terbukin maneh kana kasur sakapun legerem sakapun humarurung aduh-aduhan bari jeung teu puguh nyerina keparungguh ya ah geus adaharna ah nyi sok parenang mah tadinya lamun sanwareng mah sok lah teruskeun tadinya akan tegot dia dia dan sekarang kita langsung lagi, aduh dengan nah, ya Allah, ya Allah sudah hadir

0: Ngatanya gitu kebeg di titik ngareng yang dewas manehna pupuh bingung nahanaon na anu nu kudu dibilampah rek asup nulungan sumadi ragap aku dajeng palawur bisi ngimulkeun itu jeung ieu oge bisi nipu di sumadi teh puguh nyititing pengalaman katipu ku tilu laki teh anu akhirna ampir-ampiran diguna sikat manehna teh di situ ieu oge hari diantep bisi magarkeun harianeun deui ka puguh goreng-goreng di sumadi teh berendungananna atawa nyebut lanceuk meureunan manehna sebagai adi sampeuran da kumaha atuh sumadi teh salakeuna ngirupna airupna sakitu haat jeung nyaahkeun ka manehanna sok bisi magarkeun harianeun ngititi teh kumaha mun nyaan geuring parna meureun manehna bakal katempuhan bakal dinahanaha malah teu mustahil mun bakal aya nuding mulai lain.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya teh kudu kumaha tuh. Nah ayah wae pikiran yang tak uuh ya maye, ayah wae ya maye tuh, kudu kumaha tuh ya teh.
0: Cek hatenya titi, jantung na beki ratu, hate tepuguh rasa. Hari sumadi hari tate jongjon gedebak gedebu bulan guringan tegenah rasa itu salah gelain tungtung nah kerajat pudang panon molotot kalawan kamar kolebat ayat ilham akal jahat mimiti datang adat matuh gus jebul nyeh seri sorangan cara nugero anyar ngegeran terus bina hatenya.
2: Aduh, sakit tuh amin wajib.

Mang penesuk ngenakeur eueuh tatangga lareueuh. Ah. Amun ka teuing lah. Mun ngatrip mah ditongkuk we sumut ka aing. Aduh. Lamun teu ayeuna irah deui nya aduh. Ah. Urang cukup lah ku duitna. Dibere keubeuh-beuh diberdayakeun sih kana mah. Dakat tinggal di negara mah kurang lembur ieu teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphapropolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pemalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantosnya terus ngaleut sabar botol.
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, dina radio pis, kirajinan nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji, di puku leungeun anu katuhu, nah dikencak gitu aya. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah, kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar aha, botol ngaleut eta teh, dugi ka kempes gitu teh.
1: Sabotol. Rugi nama di setengah botol oge terus kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelit-ngelitan gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu Pak berobat?
1: Gak acan. Mungkin dianggap teh lah. Iya mah pengen biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birang nguping di radio. Pir ajenan sok nyetel radio.
0: Ada mau kenalan Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana pada mesa kan kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Tapi teh kalersan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang pesweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atar ti ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alphapropolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Esma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: ya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan
4: Kabupaten?
5: Dukuh.
4: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Esma Aini ya Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Itu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata kesemain ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah sekarang terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti sosoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang gak sakit kayak sama saya hari ini, cobalah pakai tetes mata Esma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal gitu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Esma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Esma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Mang pengsuk menakir eueuh, tatang ngalareueuh. Ah. Amal kada nian lah. Mun ngacrit mah ditongkuk we sumutna ku aing. Aduh. Lamun teu ayeuna idah deui nya aduh. Ah. Urang kecep lah ku duit lah. Dibere keubur-eubur diberitaekeun sagala mah. Bakal tinggal di garama urang lembur ieu teh. Kesempatan hadir ieu. Itu teh hatena terus na koler deui bari barurung jeung heuh. Ada.

0: kamar suruh minah ya, aduh ke pasar wae, aduh usahaan ima, aduh hari aing balik ya lah, aduh suruh minah, aduh.
1: Sedangkan nyetipi beti bingung kumanehna kadang pisan nukir humarurung teh. Jumang tung kloyong katepas rek neang tatangana, tapi barang tepi kalawan jeung ngajanteng asa salah niat kitu teh ceuk nyetipi. Bus deui ka jero kuleng nyetipi ngajanteng di tengah imah. Bingung deui bae. Geus diuk mikir sakeudeung. Kumaha teh

0: Kudu kumaha atuh aya teh.
1: Jung deui nangtung. Keteuyeup ka deukeut lawang kamar. Geus rek ragamang kana hordeng rengkong deui nyiki ka jajantung radak tatung. Hateuleut ti ngarewos.
0: Ulah si Sudi. Ulah si Sudi. Bahaya. Apa itu teh? Mangi. Anjeun jawa wewe. Isi mah mau mami. Itu itu ulah, ulah.
1: Kitu ceuk hate bersihna titi harita. Ngeuteuk mundur deui rada jauh ti lawang kamar, kalebat di pikiran harita teh. Hape na keneh anang gerentes.
0: Masuk jendeng itu tuh. Dahin mah masuk sumureng. Ugu alu sesungguhnya. Kumaha mun sumamatnya anjirin. Berbakar kaya kocurit minyana. Maka kahaya yang aing-aing ngantetek. Tengah-tengah pangani. Padahal kentek dikukut. Dipermahkan, diberedahar, kucur-curminya.
1: Itu lo kepikir kunyi titi, mangsa harita. Bati nanyaan ke perang sabil. Milih mana, milih meni. Mana, nu, kisalamatun, mana, anu, kubahayain. Keringah ulang gitu, kadangnya suma di rumah rumah, aduh-aduhan. Ditung-tungan kumeta tulung panyi titi. Atuh pukul bagi gempur ngititi teh bingung ku tidak paham.

0: cuma di tujuh kamar. Kadangnya juga nya kenangan kanyari. Nyetiti mojang desa asli rasa kemusaan lebih kandel. Sedih tulungan geus napal dina diri na. Dak kitu diwarah na ku kolot. Atuh ngadanya kitu teh hatena teu tega akhirna nyokot hiji putusan yen rek nulungan sumadi sabisa-bisa. Sabab dosa mun ngantepkan keur kararaan hareupeun diri na.
1: Lahola ikut nulungan ieu mah ye.
0: Kitu teh hatena titi. Terus ngalenggah kalawang kamar dengan jeng suku tetep aya nama prai hordeng dibuka. Bre Sumadi kenang kubanina kasur marurung aduh-aduhan. Ari Sumadi tadi mah memeh aya nu asup panonna molotot kana hordeng. Hayang grajol aya nu nempo sanggeus hordeng disingraikeun tiluar panon meretet kumarurungna teuki ngayakinkeun. Dijen-jen kawas nuknya ke ngerasakan kanyari.
1: Kunaon juragan? Kedah kumah abdi ngubungan anak tu juragan gitu.
0: Jadi titi masih kena ngajanteng dilawan. Kan wani kajrok pisan.
2: Di.
1: Kumah juragan?
2: Sirah liar di. Aduh.
0: Kira liur di jadi simpan melikun aspirin atuh tu duit nanti rasa ku jeket cek cuma di api-api nyarita juga nuberat
1: mana kan
0: nyetiti bagi percaya yang sumadinya anggerin temikin bakal ragamang karena jeket belela ngegantung dina paku sakuna di kodoknya an ayah duitna dicokot selamar terus keluar muluk ke warung rurusuhan sanggesnya itu dikaluar kerajak cuma dihudang terenyeng ke pawon cepet pantau dikunci terenyeng kena janela bum-bum ditutupkan diselotkan pagih tijerok gesnya itu terenyeng kena pantau haru rek dikunci kedua ingat yangnya titik di luar kene muna eta dikunci dimana asup natu. Aku tetulus pantau harapah buru-buru asup deh ke kamarna gue dah ngegoler ke jantung naratu awak rada ngebeg-beg kawasan murian panas tiris. Ah, dia nama aja lagi aduh aing kudu ngalaman heula ka parawan desa mantanin satu sampulurna jeng pepal keme sama bernama siduk minah oge pepal kene tapi taro ubah atuh ngalaman oleh pepal tiba-tiba siduk minah dek nu korot nu budak aduh malah nu budak rumaja oge pernah ngalaman ayinte nu kelepas tahun pernah ngalaman tapi dabe lamano teuteuh euy sedengan ieu asli di kampung pasti teuteuh kene parawan jadi kudu hasil ieu mah mun pan hirup minah eubeuh kitu teu katena bari ngadaguan datang ngi titi Sumadi geus sakitati siap saya gapikeun perang lawanan ngi titi sagala rupa nu diperlukeun geus disadiakeun. Mun rek tarung teh mah kadipung atuh cuma dieu teh. Kota sadana nu ka panto, kebeng. Sumadi ngarenggan buru-buru ngeteyek ka jejeureun lawan kamar. Tukur nyerocot jajantung beuki mata. Desa ngatiis ngucur menyerolok. Kadenge nudung pangit tengah imah beki deket deg deg deg deg deg kedu kedu ser kedu kedu kejantung nak mubuh ratu motah kawas anu tutungulan sore hordeng singraikan kunyititi blus kajero kamar ngeski tukak bu gerontok ke Sumadi Sumutititi dibekem satarikna dipangku ke ranjang

geureuwah sakadapan mah can sadar kana naon-naon anu geus kajadian rek atuh teu bisa ngamekan geuna udah dengan jeung syukur roesan aduh belajar ka

kana kasur. Kalacas kumadi unggah pangrusuh. Pamonyo titik budak goncoli jajantung ratu hatena ngalenyap. Tapi untung buru-buru sadar kana kayaan, ya jadi nanti ancam lagi guna sika ku sumadi. Suku tetojeran awak kemana-mana atuh. Untung masih kena di baju hari tadi. Sakilat nenya Sumadi ngarongkong gak tak adungkung. Dan tak pelah dari kuku jejak mematih napisan. Jengkang katukang panon bucawi sudah ngalengat dua lengannya kelam cimatna anu seueur lantaran jejak setarikna nyungkur kana kasur nyungkur cecengkat-cengkat harita teh.

Waktos na parantos penyekapan deunya. Cagurang tunahila ye dongeng nanya. Udang tunung dihandelum hiem, udang tunda dihajuang siang. Parantos nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, guru jeung kantun, permios, wassalam.

0: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Malamide baru digelar acara Tatar Sunda Luka Pidangkin di 102,4 PCFM. Winujeng, Ngadangukur.

0: asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benten dupi eta sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Benten di parios ka rumah sakit terus kita berobat ke 20 bulan gitu. Terus berobat terus beres terus
1: gitu. Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis terus meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfaporis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh larietna terus tarurun terus raya terus geus nyirangan.
1: Pada konsumsina kumaha alfaporis?
2: Enjing-enjing ginep tetes. Siang nginep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
1: Uninga alfaporis teh di mantan Bapak.
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna. Keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga aya sabian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga sabian meser ABG alhamdulillah pacawat abi tos harilang daraya gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salam. Ya.
2: Amin
1: ya Bang. Tenuhun waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah hayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang. Wah, 49 tahun.
0: Bapak lingkup di mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, 1 RW 9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Tadi ngajahit hari itu pada malam tuh.
0: Ngawitan, kagaduhan, penyewat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta penyewat atau saraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Paregal gitu banyak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatin nggo naon, Pak?
1: Dokter, diurut, jantos.
0: Jantan Bapak, atau tadi ngobi pengobatan, kamu sana semuanya? Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: No, alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Raosna.
1: Raosna mah rampang anu siremeunna teh aya, jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueur.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat nya. Ayeuna bapak tos seueur sabaraha botol, Pak?
1: 5 sep sabotol. Ayeuna mah dina mih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih karena pan penyewat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat demi warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos penyewat seperti abdi nyobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih kali mana?
2: Oh, Ciawi Kali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos lamung mah mah aya pantan 1 tahun mah lamung mah.
1: Oh. Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama komunitas
2: jantan? Ba utami misakeun bade ka warung abdi sakitu caket. Aduh, cek nafas, kan mau makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah yang makan ya, terus penutup karawasnya nyeri gitu, lambung teh, penutup makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mati di lekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, di lekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Robihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Ma, teh nemu badai saboso oge, alhamdulillah, lambung tos raos, nya. Terus mam oge raos deh, nya gitu. Terus tas ma, asma oge mulai para jantan nemu tas kaminggu teh, gitu karaos cek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos CF sabaraha botol?
2: Menai sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sarang hari, bade bobol teh ayana bade ngaleut deui na teh.
1: Mak, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasabayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sebian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah, dan mak oge jeningan aya karaosna bade seueur dua botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sesok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak anyawa segala wae sobian gunakeun nya hiji jamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos mah konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar ieu.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Don't worry, be

ね。

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayo nabi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Surema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Suka mana? RT 22 RK 04.
0: Sawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Sangkeng, lutut, sok liur, ibu.
0: Liur, ayam lambung. Ibu tuh sama nawai pengobatan, Bu.
1: Ini obatnya biasa, wae itu barista, kita puskesmas.
0: Panyawat tuh seberapa lama ya, Bu?
1: Ya, nih, genep bulan, tarita sabarang ada hari itu propolis.
0: Iya, nah, nuju diikhtiarkan, nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atas na konsumsi alfa propolis, ayah probihan tuh?
1: Iya, yang angsur-angsur lah, terus damang, gitu. 80% lah, alhamdulillah lah, petuangan ke gelas gitu emang. Kan asal mah gitu dia tak bisa, tanggal dia gitu, asal dia terapet gitu bercinta emang, alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh, ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah, besar, lagi-lagi lantai, capek gitu, enggak, langsung itu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayah na?
1: Ayah na masa, poeknya dua kali sore. Itu genep teteh.
0: Ninggal Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Ini radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosa konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tosanya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu. Ini alhamdulillah.
0: Gitu. Oh. Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Didoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosa konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Ogi rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi eta saran sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Kalimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Seberapa lama gagaduhan panyawat eta?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Lama eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya kualitas aya itu da komite ngapae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya apa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis eta?
2: Lumayan sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
2: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Kalau pemerintah paling mau, pemerintah jalannya terus lulus, gitu, tayo. Ya, ini mah alhamdulillah, tan lagi ayah deh, gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perlebihan, ku alpa propolis, ayah nubada disawarkan, kan usahanya, pak?
2: Ya, upami ayah nunggadu panyawat seperti abdi, ya, panginten. Yelah engal we ku apa pil polis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Hatur nuhun bapak karena waktu sana. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Pinggang, bimbing, jareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tempe sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio
1: bisnya abdi tuh misal obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan nanaon gitu.
0: Bapak terus kamana wae gitu Pak?
1: Abdi terus mecer umur ka Pugut aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya mudena herbal tapi da teh aya karaosna abdi teh nyalari tadi abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: merayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ngiup tangan, kiri kanan, sareng lutut, susah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, pangintan aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nunggu naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: dokter. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos teh sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada asin teh oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Visi Amis, kuping kendongeng sareng layang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat saperti simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi, Bu, mudah-mudahan
2: saperti
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jangan tadi sehat, rezeki oge tadi lancar
2: ya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, raas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Dentenna.
2: Panyawat upama dina sampean teh ngomong eta teh akan dipijat mas, akan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina sota, geus tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagalesia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta ngadino gitu teh nyobian tadinya ngagaleus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah sararangkeut teh aya abdi sota anu tetes deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan mun teh kedik deui lah atuh dina ieu padaharan tok tuueul sok mulus teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos awang kelak mungkin 20 tahun.
1: Lu
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit kali gitu.
1: Mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Kau bici nyari lah sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namanya, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengawan kalit nak, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu terus Alpha Propolis, kumah karaus nak, Bu?
3: Kenapa ada hal rampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Rampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat terus beralami, Bu?
3: Ayah mah 14 tahun mah.
1: Gini.
3: Ya, kami cuma jali itu nyari tuur, tapi takut nama sangkeng ke ayah, nama terus kita.
1: Terus sehat.
3: Terus
1: mohon terus sehat Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bu nya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah minyak sakiranana pa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Nah, Bapak uninya Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesen teh ka nu sanes, ka nu mana mungkin ayeuna nu geus ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kadarek-kadarek dulu-dulu abdi, bisa aya nu gaduh poe ka sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio Unakto. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajab deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

4,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Nah, mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SMI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SMI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang
1: berikan info alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Menjaga sarana tidak ada nyeri serang terbados, kalerasan, sarang bapak, bapak nanya, bapak enggak ada tanapi,
4: bapak ogar,
3: pak ogar,
4: di tanjakan kondang,
3: tanjakan kondang, desa mana bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh, desa Cibenarnya. Tak kapungkur waktu sekali, nampak keluhan emak
4: kerja. Keluhan kita dah sampaian, dah sampaian, dah sangkut, kerenyum, dari paragel,
3: paragelnya,
4: itu jantan abot lah. Tasak atau semesalah apa propolis,
3: apa propolis,
4: apa propolis, alhamdulillah.
3: Ayah
4: karaos dari ayah ini, nah ayah karaos nang gitu tak.
3: Ayah kami tolong kasih cengkak timur teh barangnya pi nantinya.
4: Baru kapur mang, baru jam dan ada hari ras. Ayah dari ayah sekedik, ayah nama alhamdulillah dari nak ayah, kantin abuatnya sekedik ni gitu.
3: Saya
4: dia ayah masa pada nama dia nananya nami handi.
3: Tidak
4: ada hiji dia.
3: Tetes sama dia lah.
4: Sekali netes kita genap, genap tetes sekali netes.
3: Tujuh kali.
4: Ending tengah sinten, sarusan paling bobok. Jadi
3: sarintan tujuh kali.
4: Tujuh kalinya.
3: Ayah reaksinya apa? Kalau sarita aku mau bakal nalar dia.
4: Alhamdulillah jadi hampang, jadi sarintan aku rasen tuh henti kerjaan gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah gitu
3: kan. Mohon. Tanam kan diceknya. Tensi darah tuh sabaran berapa?
4: 150.
3: 150. Tahu kan kim ngalir nak tanah bapak endang ya?
4: Iya.
3: Kim kirangan ngalir nanti nggak mami uyah. Oh. Coba ada selongsong ke darah tinggi nak bapaknya?
4: Tidak mami ya.
3: Ayo nggak mama nggak mami sehari.
4: Ayo.
3: Kirangan.
4: Iya.
3: Bapak endang ya tuh mudah-mudahan naik majang sehat. Salamin
4: lah. Salamin. Amin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam om.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info. Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastik, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sebenarnya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Ini terasa untuk seorang umingkas. Umingkas itu di
4: Citamiang
3: ya minyak. Citamiang itu desa mana?
4: Desa Haluran.
3: Desa Haluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan pengintin ya? Gaduh panyawa itu tak sabar alami ini teh.
4: Kesalapan sasi, nampen teros teh ayo nanti ia dapat ngawar kosa.
3: Oh, ngawar kosa.
4: Nanti kemudian tadi alhamdulillah.
3: Laras. Panyawa nanti kamar itu nanti?
4: Lambung.
3: Lambung sarang?
4: Rematik ya.
3: Sarang rematiknya menjadi tuh. Tahu kan ni lambung anu keras kumaha kan?
4: Panas, ya panarannya panas ya. Tahu.
3: Panarannya panas nantinya. Oh, jadi nggak batu kan intinya nggak batu.
4: Batu,
3: Opami rematik mah?
4: Nyeri ya, gugahnya
3: tuh surte. Dorong kujutan kan intinya?
4: Iya. Biasa gugah itu bina iya tak terdi
3: nak di usbang pekik. Mohon. Sabar alami ya dan tuju. Karena kita salah pasasi.
4: Iya, tambah aminya salah pasasi.
3: Mohon. Tak ayah nak kamari kan nggak ada alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karena dapat penyakitnya gitu. Tasar yang saya nggak leut, kumaha tau?
4: Bawas
3: ya. Nah, kemarin kuping warna itu sama si Ana dua jam terus ke ayah cendanya.
4: Iya.
3: Lu nih cendanya ada bambu cendanya.
4: Iya. Kalau
3: ada kemarin ya, ada alhamdulillah. Banyak buat anu kalian dapatnya kita lambung sarang remati. Kemarin masa ke ayah cendanya ada apa propolis teh. Itu si Asa iya kan itu juga.
4: Iya, Asa malah nam. Kalau itu masih kusial. Itu raya apa dia
3: saya pun. Mohon.
4: Asal gerihan kata kata. Kata cocokan gitu.
3: Terus. Terus ada sarang remati.
4: Alhamdulillah
3: ya.
4: Alhamdulillah enak.
3: Sabar kali saya bintang ada.
4: Dulu kali kemarin
3: mah. Ya,
4: ayo nanya tak pas meningan.
3: Alhamdulillah mau. Sabar kali saya ada kemarin.
4: Dulu genap tetes kan yang sebintang ya.
3: Oh.
4: Kali ngalut.
3: Dulu tetes.
4: Tetes.
3: Dulu kali kan bintangnya.
4: Dulu kali. Dulu kali.
3: Oh berarti.
4: Dulu sare.
3: Berarti 18 tetes ya sebintang.
4: Ini.
3: Mohon. Atau mohon umi mudah-mudahan si emang ada aman ya.
4: Amin.
3: Mohon karena wakasan mangga. Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Teserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai
1: Regen Inti Alpha, persembahan dari Alpha Properties. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Bu Aya Dede.
2: Ibu Ai ringgihan parimana, Bu?
3: Kiyonewah kidul RT genep RW 1.
2: Ibu sadidinte teh da manaon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, kesampean unduk cangkeul.
2: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuacan nganggo Alpha Propolis atos nubi-nubi pangobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teh cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaos, Bu?
3: Bobot ibra, jantung tiis, enaman itu kadangu ke ayana naon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten?
3: Di radio.
2: Turnuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini, ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Bata.
5: Lumbung Bata?
6: Lumbung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang kedua. Nah, sekarang beli lagi untuk yang ketiga, berapa ya, Bu, ya? Nah, setelah beli yang kedua, itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya, hal ini jelas, Bu.
5: Jelas.
3: Yang ini ya, ionya macam tadi lu.
5: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak
3: jelas. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tesma ini yang kedua, udah jelas.
3: Udah.
5: Yang kiri,
3: yang kiri ya sedikit-sedikit lah itu.
5: Iya. Yang kanan.
3: Yang kanan yang ini yang anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas men.
3: Jelas men ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ibu ya,
3: tidak berbeda. Iya.
5: Alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
3: Iya.
5: Gitu, ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
3: Iya.
5: Artinya perubahannya nyata gitu
3: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Apa ini?
5: Iya. Yeah. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: N2O
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Umbu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lambung. Lambung teh lambung mah nembe aya pantan 10 tahun mah lambung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaosna mah pamitas teh.
4: Ba utami misakeun bade ka warung abdi sakitu caket. Aduh, cek napas, kan mau makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah yang makan, yang teh, penutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, penutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acan yang nganggo jamu tetes alpha propolis, lantas diobatan yang nganggo mak?
4: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kaset.
3: Ayo, nah, mati di lekenan nganggo naon, mak?
4: Ya, di lekenan nganggo jamu tetes alpha propolis.
3: Ma kumaha saatna konsumsi jamu tetes alpha propolis robihan anu karaos ku ma naon wae
4: mata nemu bade saboso ge alhamdulillah lambung tos raos nya terus mam oge raos deuh nya kitu terus pas na asma oge mulai cara janten nemu tos saminggu teh kitu karaos cek alhamdulillah mohon manjur
3: alhamdulillah. Mak, iya tos CF sabaraha botol?
4: Nemai sabotol sarang kaduana iya mak teh.
3: Cara penggunaannya kumaha mak sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sarang hari, bade bobol teh ayeuna bade ngaleut deui mak teh.
3: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga mak.
4: Mudah-mudahan atuh kasabayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sebian wae ku jamu tetes alpha propolis. Insya Allah, bak ma oge jeningan aya karaosna bade CF 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning nami manjur karaosna ku mama asa sesok pisan gitu mangga beli kebayangan nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya hiji jamu tetes alpha propolis.
3: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD, depresi beban hidup berat dan cekcok dengan istri, motif tukang cilok Manunjaya percobaan terjun diri di jembatan Cirahong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio,
10: Kilas Radio,
9: PRSSNI.

0: dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
1: Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata jatuh bahwa Kabupaten Garut tidak berhak pajak distribusi. Kita tanyakan ke pajak, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Dan selainnya 16 galian C yang jual ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Minta kehadiran. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid. Tidak.
0: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar Selama Timur, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait karena kecewa tak dihadiri bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal. Mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan. Pelarian seorang pemuda yang diduga menjadi pelaku pencurian di sebuah toko di wilayah Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya berakhir di tangan polisi. Setelah sempat buron selama beberapa bulan, inisial RPK 24 tahun ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya Selasa 2 Juni. Sebelumnya, kasus pencurian itu terjadi di toko Naura Jalan Raya Tasikmalaya Karangnunggal 30 Desember 2025 silam. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV toko dan menjadi petunjuk penting bagi polisi dalam mengungkap kasus. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berusaha menyamarkan identitasnya dengan menutupi wajah menggunakan jaket hoodie hitam. Namun, gerak-geriknya tetap berhasil dikenali penyidik. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengatakan, pelaku diduga sudah merencanakan aksinya sebelum masuk ke toko. Pelaku mengetahui kondisi lingkungan sekitar toko karena merupakan warga setempat sehingga membuat dia cukup leluasa saat menjalankan aksinya.
2: Pencurian di sebuah toko dengan kerugian 19.700. Modus pelaku menjebol internet, masuk ke dalam toko dan mengambil uang dan merekam sama CCTV. Pelaku masih orang sekarang. Pelaku seorang spesialis toko. Toko kosong karena dia melakukan pada malam hari jam 02.00. Alasannya kebutuhan ekonomi. Yang diambil uang tunai yang ada di toko tersebut. Barang-barang apa?
0: Dari hasil penangkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu dus kopi, kantong plastik putih, flashdisk berisi rekaman CCTV, jaket hoodie hitam, serta celana pendek jeans biru muda yang diduga digunakan saat beraksi. Kini pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Polisi memastikan motif aksi nekat pria inisial M 30 tahun yang diduga hendak bunuh diri dengan melompat dari jembatan Cirahong Selasa 2 Juni pagi dilatar belakangi tekanan ekonomi yang memicu konflik rumah tangga. Kapolsek Manonjaya AKP Sony Alamsyah mengungkap M adalah pria yang sehari-harinya jualan cilok di alun-alun Manonjaya diketahui mengalami depresi karena beban hidup yang berat. Sebelum percobaan bunuh diri terjun ke sungai, ia sempat bertengkar dengan istrinya. Berikut suasana saat petugas menenangkan pelaku.
3: Kau mau? Ah, nyuwunkan batasan lah. Nyuwunkan batasan. Muka iya kan? Aku mau, ah. Oh, saud, kade. Tengah jelung dari.
4: Terjadi dari tragedi di gerbang Ciamis Daya Jalmi habis sareng Mang Wawan Lengko jadi canda ke seberang ke gerbang Manonjaya. Aduh, tanah.

0: Dana ambilkan jejak dia.
1: Sebelumnya, M, 30 tahun, diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari jembatan Kirahong Selasa 2 Juni pagi. Beruntung, aksi nekatnya berhasil digagalkan warga yang berada di sekitar lokasi sebelum korban melompat dari jembatan Kirahong penghubung Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Video saat pelaku dicegah warga viral di media sosial.
2: Kilas Radio, Kilas Radio, PRSSNI Jabar Wilayah Kuyang.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan sistem link antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau info penting untuk diliput di Kisah Radio, hubungi hotline service kami. SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Percepatan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Ciamis dan Kota Banjar terus didorong. Kodim 0613 Ciamis menerima puluhan kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi di lapangan. Komandan Kodim 0613 Ciamis Letkol Infantri Antonius Ari Widiono menyampaikan sebanyak 50 unit motor roda 3 telah diterima dan akan didistribusikan ke 25 titik koperasi yang sudah siap operasional. Ia menargetkan seluruh koperasi desa Merah Putih di wilayah Ciamis dan Banjar dapat rampung dan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026. Selain motor roda 3, dukungan kendaraan operasional lainnya juga terus bertahap disalurkan, termasuk truk dan pickup guna menunjang distribusi dan kegiatan usaha koperasi.
3: Digunakan di titik KDKMP masing-masing 2 unit. Untuk satu titik KDKMP 2 unit motor 3 roda KTM.
4: Hanya motor 3 roda atau
3: rencana nanti akan didukung ada 1 unit truk dengan 1 unit pickup. Untuk saat ini baru terdukung 6 truk dengan 30 pickup. Target secepatnya, Mas. Target secepatnya saya juga tidak bisa menakut berapa. Intinya nunggu dari Agrinas, karena ini kan Agrinas langsung yang men-support kita. Kita melihat progres titik 100%-nya baru mereka akan dropping untuk kendaraan operasional untuk KDKMP.
2: Kepala Desa Ciomas, Betty Yulviana, menyambut baik bantuan 2 unit kendaraan roda 3 untuk koperasi di desanya. Ia menyebut kendaraan akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha, khususnya kerjasama dengan petani jagung yang saat ini telah berjalan di lahan seluas sekitar 5 hektar.
5: Kendaraan ini untuk operasional kegiatan yang dilaksanakan di koperasi Desa Merah Putih. Pada intinya nanti kegiatan usaha-usaha apa saja yang dilaksanakan di koperasi itu sendiri, maka salah satu kendaraan yang menjadi kendaraan operasionalnya adalah kendaraan sepeda motor roda 3.
1: Kilas Radio
0: PR SSSI Jabar wilayah Pian. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Pianan. Salam PR SSSI.
1: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info-Hotline. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya, aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yakir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Orang yang kita, anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada untuk nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah,
2: betul. The golden age. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, nah, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan kertas ya, Mas Yakit ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para teman-teman.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, salam Bapak Sahapan, namina Pak.
5: Salam Pak Heru.
4: Linggih Palimana Pak.
5: Ya, agak lega.
4: Bapak kawitan kegaduhan keluhan penyakit naon Pak?
5: Asam urat, pedas gitu, ras, kesebutan, pegel-pegel, gula.
4: Antas pengobatan kemana wae Pak?
5: Habis petos ke dokter jaya perubihan gitu. Terus habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja perubihan ya na.
4: Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
5: Alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada rawasin gitu. Iya rawasin lah intinya malah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis Pak?
6: Ya tapi alama sehat alhamdulillah gitu nya. Ayah perobihan gitu, atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe saya seberapa botol Pak?
5: Ya teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadieu mah?
5: Kami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes anu mana beli sakeduhan penyawat sapertos Bapak?
5: Ya anu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomcumsi iya raos kuabi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atos na konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
9: Ben.
1: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: ya. Kurang ya.
1: Suka berair gitu ya.
9: Suka berair.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
9: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan, Pak.
1: Enggak begitu buram lagi.
9: Enggak,
1: ya.
9: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20 hari, Pak.
1: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari.
1: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali, Pak.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, ya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
9: Ya, ya ini teman-teman saya, ya barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
1: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya?
1: Tesma ini.
9: Ya, barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
1: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai
1: demikian. Fungsi Alpha, persembahan dari Alpha Properties. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA Kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayam?
3: Satu botol.
2: Ayana badai mesek deh kasabar botol?
3: Dua botol.
2: Kedua kali berartinya, Pak? Nah, mesek
3: dua kali.
2: Kapungkur teh, Bapak, karaos naon wae?
3: Duh pinggang, bimbing, dan paha. Abdi tetosnya enak. Ada tetap besar di ayana. Kadi kapetorit, Kak Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Kis.
3: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kemana kasawah kalau ke rumah aja enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
3: Abdi terus mecer, mohon ke Pugut ayah di Dayi Luhur. Nyaka Banjar, nyamudena. Herbal, tapi dati ayah karausna abdi tanya lari. Tadi abdi teka Ciamis.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk informasi

0: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih.
2: Tetes mata, tes ma aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong.
2: Tetes mata, tes ma aini.
0: Sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, tes ma aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Mualami deh, baris digelar acara dongeng saka. Nuka pidangkin di 102,4 FM. Wilujeng ngadangke.

para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit harita keur loba jalma gering ku rupa-rupa panyakit. Disebutkeun loba nu gering soteh pedah ku waktu ayeuna eueuh kamar pasien anu kosong. Timimiti nu boga panyakit biasa nepikeun ka panyakit parna, malah aya oge anu pura-pura gering. Siga harita, teuing kumaha mimitina, Bah Abu dibawa ku ambulan ka eta rumah sakit. Ngan cenah nurutkeun katerangan kula warga nama, pangna manehna dibawa ka rumah sakit teh gara-gara sawan kuya atawa panyakit bisa naik teu bisa turun. Caritana cenah mah manehna teh naik kana tangkal jambu rek nyokot lang layangan anu leupas eleh diadu tur nyangsang dina eta tangkal jambu. Ngan barang lang layangan geus aya dina leungeuna, manehna teu bisa turun. Bisa turun soteh sanggis tangkal jambu na dituar, sabar dibere karagi oge, tibatan daik turun mah, kalah bekin rekel, naik nepi kadahan pangluhurna.

0: rumah sakit. Tim medis satpam, suster, malah dokter oge geus beakeun ide, kudu kumaha carana nurunkeun Mbah Abu tina luhur mobil ambulan. Ari supir ambulan sigana ngarasa keuheul ku polah Mbah Abu anu embung turun tina luhur mobil. Sedengkeun harita mobil ambulan teh kaburu rek dipake pikeun nganterkeun jenazah. Atuh supir ambulan teh kadenge kukulutus. Aing mah kekara manggih. Aya pasien boga panyakit kawas kieu. Nah, panyakitna naon nya? Aye, manehna pangkeur hees ngaluhur mobil. Cingan, ku aing rek diacakan digaruahkeun ku sirine. Sugan we murag. Cek supir ambulan bari kuluy. Ket manehna mencet tombol sirine. Atuh gaur harita sirine ambulan anu dipasang dina luhureun mobil teh disada mani matak torek kana ceuli. Bareng jeung sirine disada. Kedebut harita teh aya anu murag dina luhur mobil. Koregat, supir ambulan teh harita ngoregat, tuluy manehna nonghol dina panto. Breh teh katempo Mbah Abu keur ngarengkol bari gerang-gerung siga aya kanyeuh.
1: Aduh, mobil kacepelan ngarerewas bae aing kalah murag.
0: Jeung harita Mbah Abu teh nangtung maksudna mah rek naek deui kana luhur mobil. Ngan untung harita teh aya satpam anu geus siaga. Karawak harita Mbah Abu teh ditewak dipaksa sinaleumpang maksudna mah rek dibawa ka ruang IGD pikeun dipariksa. Mbah Abu harita teh teterjelan bakat ku embung dirawat di eta rumah sakit. Sarta kadenge harita manehna protes.
1: Keheula, nanaonan ieu teh? Dewek mah tegering ieu. Naha make dibawa ka rumah sakit sagala?
0: Ari pamajikan Mbah Abu, nempo nu jadi salakina motah, manehna nyampeurkeun gep kana leungeun Mbah Abu bari kadenge harita teh nyarita. Abah, sing sabar sayang. Wayahna si Abah kudu ditambaan. Si Abah teh keur gering katarajang panyakit kawan ku ya. Di lamun ku pamajikanna, Mbah Abu katempo rada tenang, teu motah teuing siga tadi. Tuluy kadenge manehna ngomong rada kukulutus.
1: Nya, tapi Abah mah embung dibawa ka rumah sakit. Cieun bisi disuntik.
0: Kadenge Mbah Abu nyarita kitu, harita nu nembalan teh satpam. Tenang bae, Bah. Disuntik oge di rumah sakit ieu mah. Lamun pasien kabeneran keur sare. Jadi mah karasa naon? Tapi penyakit model kieu mah nungus-nungus ge. Jarum suntikna teh sagede curuk. Jadi pasien teh disuntikna oge kudu keur dina kaayaan teu eling. Ame teu karasa maksudna mah. Bukan harita Mbah Abu bebas lain dikieu. Tuluy ngadelek ka pamajikanana bari ngomong rada nyentak.
1: Tuh, bener pan Ian. Geus pasti Abah teh bakal disuntik.
0: Oreng pamajikan Mbah Abu teh boga panelah mah Ian. Harita manehna sorangan anu marengan Mbah Abu ka rumah sakit. Teu lila kadenge Mbah Abu nyarita deui, ti dituna mah usul.
1: Sug, Abah daek dirawat di rumah sakit. Tapi aya syaratna. Di kamar pasien kudu aya tatangkalan jang tempat sare.
0: Sanak Ian teh ngahulang. Manehna bingung ku pamenta Mbah Abu anu keur katarajang panyakit sawan kuya. Anu gejalana teh Mbah Abu hawana hayang bae narekel naek siga anu sieun ku taneuh. Malah lain mah Ian wungkul nu ngarasa bingung teh, tapi satpam oge ngarasa aneh ku pamenta Mbah Abu. Teu lila pok satpam nyarita.
2: Tenang bae, Bah. Pokona khusus kamar si Abah mah ku pihak rumah sakit rek disadiaan tangkal kalapa. Ya kuring rek usul ka dokter kapala. Sok ayeuna mah geura dipariksa heula.
0: Bus harita Mbah Abu ka jero ruang pamariksaan pikeun mastikeun panyakit nu karandapan kumanehna. Teu lila pamariksaan geus beres. Nurutkeun katerangan hasil pamariksaan, panyakit Mbah Abu kagolong panyakit langka anu tacan aya obatna. Ngan cek dokter anu mariksana cenah pasien anu boga panyakit aneh model Mbah Abu rek dijadikeun kelinci percobaan. Beres diparita harita Mbah Abu dibawa ka ruang kelas 2 kamar nomor 5.
3: Mangga Abah kalebet? Tah ieu kaleresan aya keneh kamar anu tiasa dianggo, sakamar kedua pasien.
0: Cek saurang suster anu ngantir, nuduhkeun kamar nu rek ditempatan ku Mbah Abu. Sup harita keneh Mbah Abu asup dibarengan ku Mak Ian nu angkaribung ku babawaan. Di antarana Mak Ian teh mawa termos, ban

0: Kemal malah mewaka surti lep segala. Barang asup kereta ruangan, tak sampak ayah seorang pasien keur ngaringkuk di kurubung ku simut kanel, mani bunyi di temet dampal suku nepi kana sirahna. Sarta kadenya eta pasien teh keur kerek nyegrek, sare si janu tibra. Demi eta pasien teh saurang pangsiunan kuwu anu nelahmah padanya rebut waku. Bahabu ngaret kakudeung ka eta pasien, tuluy nanya ka pamajikanana.
1: Mana? Cing bekem tah sungut anu keur molor teh. Jangan benda ge. Rek ngadon molor mah di imah kitu. Ulah di dieu.
0: Nah, yang ongkol-ongkol we manehna mah memere saranjang pasien jang tempat sarebah abu. Harita ranjang teh di amparan kasur tilep, telila pok maian nyarita.
2: Sok tah abahna, tempat sarena geus rapi. Geura istirahat. Sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Ngadenge cek maian bakal aya dokter anu rek mariksa, bah abu ngahuleng. Teu ngendak lila kadenge bah abu nyarita semu kaget.
1: Kumaha? Baru kerek ayah dokter nu mariksa. Lah, nah naonan sih. Nyaho dewek teh tegering iya. Hai, baru di jero kamar teh rek dibere tatangkalan yang peranti dewek naik. Gini gak wah? Tetela pihak rumah sakit teh ngabohong.
0: Maian harita teh langsung nembas.
2: Eh lah sabar atuh abah. Tan abah teh rek diubaran tina penyakit sawan kuya. Anu gejalana hayang bae naik. Atuh disadiaan tangkal mah abah teh rek iraha warasna.
0: Jangan kitu ku pamajikanna bah abu moronos.
1: Yah, mana? Abah mah kajenteng balik dari ka imah. Ari kieu carana mah? Tadi cenah cek satpam oge di kamar teh disadiaan tempat peranti naek. Berarti bohongnya.
0: Maian ngahuleng barang adenye bah abu nyarita kitu. Maneh na mikir kumaha carana ngolok nu jadi salakina sangkan tengajak balik. Bari ngahuleng maian harita teh neuteup lalangit kamar, breh katempo aya lawang para anu kabeneran teu ditutupan. Atuh nyeh maian siri bari pok nyarita.
2: Yeh abah, tibatan hese-hese neangan tatangkalan mah. Tuh, mending naik ka ditu bae.
0: Cek maian bari nunjuk kana lawang para.
1: Atuh nyeh bae abu oge harita teh siri bari neuteup lawang para.
0: Tuluy kadenge nyarita bakat kubunga.
1: Hai, ya geuning. Aya lawang para. Aduh, kabeneran yeuh. Suku abah geus ngareui hayang bulbur naek.
0: Ulin harita bah abu teh nyeret hanyan dibawa ka hanapeun lawang para. Sanggeus merenah, kalacak manehna naek kana ranjang. Jung ngantung pas pisan hanapeun lawang para. Satulina leungeun bah abu ranggah ka luhur gep kana bibir lawang panto para. Tengkupin tertah bah abu teh bari luncat ngajol ka luhur plus asup ka para.
1: Sanggeus bah abu aya di para, maian calahap bari tuluy ngomong jero hate.
2: Aduh, kumaha teh nyari geus kieu? Mangkani bisa keudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
1: Para mitra sadaya, teu salah pamikir maian majar sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Bener we, harita teh aya dokter lilis asup dituturkeun ku saurang perawat.
2: Dudung pian, punten gade Mario Stasen anu tadi nami lebet.
0: Bari nanya kitu teh dokter lilis nyamperkeun anu keur nyarenggol disimut kanel nu harita keur kerek manisa segor.
2: Ah, iya anu udur panyawat sawan kuya teh. Punten pak, gugah. Pak, bade di parios gugah.
0: Cek dokter lilis harita teh ngaguyah-guyah awak pasien nyaek awak kuwu.
1: Kulistik harita awak kuwu teh udah.
0: Tuluy maneh na diuk, mata na meletet ka dokter lilis siga anu keur nyidik-nyidik.
3: Aeh, bu dokter, kumaha? Kukupingan teh abdi karaos panyawat sawan kuya.
0: Dupi ieu teh,
3: leres dokter.
0: Panti payun mah nu sok marios abdi teh dokterna teh pamegat.
1: Cek waku, maneh na ngarasa kaget ku datang na dokter anyar.
0: Komo barang diponis boga penyakit sawan kuya mah, teh sirikna mata na buncelik bakat ku kaget. Tuluy kadenya dokter lilis nyarita.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Menjadi sarana dengan nyeti serang pribados kalesan sarang bapak bapak nanya bapak endang kata napi
6: bapak ogar
5: pak ogar
6: di tanjakan kondang
5: tanjakan kondang desa mana bapak
6: di hati benar
5: oh di hati benarnya tak kapungkur waktu sekali namun keluhan emak
6: kerasa tidak sampean tidak sampean tidak sangkut tanjum dari pargal
5: pargalnya
6: itu jantan abot lah asap tosel mesra apa pomoris
5: apa propolis
6: apa propolis alhamdulillah
5: ayah
6: karaos dari ayah ini lah ayah karaos nang gitu tau
5: ayah panggil tolong kasut yang kan timur teh barangnya pilih nantinya
6: baru kapur mah baru jam dan ada hari ras ayah nyeri yang sekedi ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantin abotnya sekedi gitu ya
5: saya
6: dia ayah masak pada nama ini nanya nami handi
5: sekali
6: netes kita genep genep tetes sekali netes
5: sabar
6: kali sering kali ini tengah sinten contoh paling bobok jadi
5: sinten telu kali
6: telu kalinya
5: ai reaksina anu karos harita ku mawa tos nalet ieu
6: alhamdulillah jeung hampang jang sareng anu urang tenten teu kerjaan gitu
5: alhamdulillah
6: gitu ta
5: mohon tanam eta kan di chatnya tensi darah teh sabaran bae
6: 150
5: tahu angkir ngaleutna kana ti bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah. Cuma ada selungsur di darah tinggi, nah bapaknya
6: untuk kamu ya?
5: Ayah, ngamang sekali
6: di
5: kirangan
6: ya.
5: Bapak Ndang, atur nuhun mudah-mudahan naik majeng sehat, salam minum
6: sampai amin, ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Duku Tengah.
8: Ibu Raminah dari Duku Tengah,
9: ya.
8: Kecamatan
9: Petanggungan
8: Kabupaten
9: Brebes.
8: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes lain ini, gimana ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, berarti saya pakai dulu ada perubahannya gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya?
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Lalu barangkali ada pesan-pesan, Bu?
9: Iya, buat teman-teman yang gak sakit kayak sama saya ini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, gitu ya, kembali sehat normal lagi. Gitu. Sudah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Tuluy kadenya Dr. Lilis nyarita.
2: Nepangkeun abdi dokter Lilis spesialis sarap. Abdi ditugaskeun kanggo Marios pasien anu katerap panyawat sawan kuya nu aya di kamar kelas 2 nomor 5.
3: Bulan waktu hari teh ngahuleng ngadenge dokter Lilis nyarita kitu.
2: Sabab manehna teu rumasa boga panyakit sawan kuya.
3: Tuluy kadenge harita waku teh nyarita.
2: Yah, Bu Dokter. Abdi mah dirawat di rumah sakit teh sanes udur ku panyakit.
3: Komo sawan kuya mah.
2: Tapi abdi mah saukur badan iskeun pikir.
3: Nah, janten nu kedah diubaran ku dokter teh nya eta pikiran abdi sangkan ulah seueur teh emutan.
2: Nya pangpangna mah nyemutan hutang.
3: Dokter Lilis katempo kerung, kelipok nyarita rada teu.
2: Tapi Pak, numutkeun data anu katampi ku abdi, pasien di ieu kamar teh gaduh panyakit sawan kuya.
3: Sedengkeun pasien mau aya bapa wungkul.
2: Sok ayeuna mah dites heula naek. Tuh ka ditu kana luhur lemari. Lamun si bapa teu bisa turun deui, eta hartina si bapa positif sawan kuya. Sok buruk, buruk naek. Awas mun naek. Yeuh tempo.
3: Dokter Lilis nyarita kitu na teh bari nembongkeun jarum suntik.
2: Atuh konsan waku teh ngarehna kaget. Sabab saumur-umur manehna can pernah nungharana disuntik.
3: Kungki keur budak oge rek disuntik pacar, manehna kabur meunang saminggu teu balik ka imah.
2: Atuh disingsieunan kitu mah waku teh. Daek teu daek kudu naek kana lomari anu aya di atar ruangan. Trekel, trek.
3: Halita waku teh geus aya dina luhureun lomari.
2: Sabi ayeuna turun.
3: Cek dokter Lilis nitah turun ka waku.
2: Ari waku dititah turun teh kalah ngahuleng.
3: Tuluy we harita teh lengo manehna nempo ka handap.
2: Siak beungeut napias.
3: Sabab pangrasa manehna mah nempo ka handap teh asa nempo jungprang.
2: Atuh nu tadina niat rek turun teh jadi ngarengkong. Demi dokter Lilis, nempo waku kitu teh manehna langsung nyimpulkeun yen waku bener boga panyakit sawan kuya. Teu kalangke deui dokter Lilis nelepon satpam.
11: Halo, security. Diantos di kamar kelas 2, ruang 5. Sumuhun, ieu aya pasien anu kedah dicandak ka ruang isolasi. Mung sigana nyandakna teh kedah direjeng.
2: Kebeg waku teh rewas lain dikieuna, manehna ngomong jero hate.
3: Aye, naha bet jadi kieu?
11: Nah, aing bet diponis boga panyakit sawan kuya.
3: Jeung deui pasien di dieu teh, mah aing unggul. Rek waku kamah Ian tulipok nanya.
11: Ke, ari si Bibi saha?
3: Jeung keur naon aya di dieu?
2: Mah Ian bingung barang ditanya kitu ku waku. Manehna ngahuleng bari sakapeung matana ngadelek ka lawang para.
11: Tuluy ngomong gerohat.
3: Aduh, kudu ngomong kumaha nya?
11: Lamun terus terang yen sabenerna salaki aing anu sawan kuya mah, manehna ayeuna keur aya di para. Embung turun. Aing teh sieun bisi salaki aing direjeng siga ieu pasien.
2: Sanes minang ti omongan pok mah Ian nyarita ditujukeun ka waku.
11: Oh, kuring mah rek besuk, tapi ieu salah asup ruangan.
2: Kalayan mah Ian teh ingit kaluar saheulaanan ti jero ruangan. Tilila ti harita, kurunyung satpam anu tadi ditelepon ku dokter Lilis datang bari ngajingjing tambang.
3: Sanes aya hareup dokter Lilis, pok satpam teh nanya.
2: Mana pasien anu ngamuk teh?
3: Tong salempang Bu Dokter. Bilih aya pasien anu teu jejeg pikiranna sakarat mah, eta bagian abdi.
2: Ada bisa pamomong kitu, Dokter Lilis nuduhkeun waku anu keur nagog dina luhur lomari.
11: Duh, pasienna keur diuk nang luhur lomari. Manehna kudu dibawa ka ruang isolasi. Sok sina turun terus bawa. Lamun ngamuk mah talian bae nya ku tambang.
2: Satpam ku talangke. Diparentah kitu ku dokter Lilis, langsung manehna ngadeukeutan waku.
3: Bari kadenge harita teh ngomong leuleuy.
2: Sok engal pa turun. Si bapa bari dicandak ka ruang isolasi. Ulah nolaknya. Awas mun teu daek. Tempo yeuh.
3: Teu eta satpam bari ngamang-ngamang kepentung ka waku.
2: Atuh waku teh muringis. Tuluy nembalan arap ap eureup.
3: Tapi kumanya ieu teh asa lawang duh asa lawang pisan.
2: Jam ka tidak paurna waku ngawani-wanikeun maneh tuturubun dina luhur lomari.
3: Kemut waktu itu turun setengah murahkan mana. Atuh nombok itu kerawak waktu itu hari tadi tewak ku satam. Tong bergerak, awas, lamun motah di talian jeng suku nasya. Kerawak hari paling waktu itu hari tewak, tului dibawa keluar di ruangan, barisa tului nak digiringkan rek diasupkan ke ruang ICU. Waku ukur bisa pasrah, tewani ngalawan. Tului manehna diasupkan ke ruang ICU. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu, nu harita keur aya di para, bari jeung embung turun. Sabab manehna teh keur katerap ku panyakit sawan kuya teh. Siga na tita tadi, manehna teh ngahep-hep we bari ngadedengkeun kajadian di eta ruangan. Cikikik teh manehna seuri. Top, merek sia. Dia jengku satam. Enak-enak. Bohongan wae di rumah sakit ngadon molor. Anak Bah Abu teh ngolkin jirahna. Tina lawang para bari tuluy nyalukan pamajikana. Mana? Kaya? Mayan anu harita geus aya di ruangan nyamperkeun ka lebah lawang para. Tuluy nengak bari kadenya nembalan.
11: Aya naon abahna? Hayang turun.
3: Bah Abu ngantelkeun curug kana biwirna tuluy ngomong semunga harewot.
1: Ieu beuteung abah ku kurubukan. Hayang barang dahar. Cing, palungan roti ka dieu. Rek didahar dieu bae di luhur.
3: Mayan surti, manehna boga pikiran Bah Abu salakina teh sieun diperiksa ku dokter. Nya kitu bakuna mah sieun disuntik. Tapi teu kalampe leung harita mah ieun ngalungkeun roti. Gap ku Bah Abu teh disanggap. Lep sirah Bah Abu nyurup tina lawang para ke katemponong hol deui. Sok kadenya harita mah ieun nyarita.
11: Sok atuh si Abah mah kajongjongnya. Ku emak ditungguan di dieu. Marek gogoleran heula dina ranjang, teu kuat ku tunduh mah mah.
3: Gogoleran harita mah ieun teh ngagoler dina ranjang pasien anu kabeneran kosong. Sarta teu lila keur kadenge kerek. Sabab keur kitu, kurunyung saurang dokter lalaki dituturkeun ku suster harita asup ka eta ruangan. Siga nama eta dokter teh rek mariksa pasien. Sanggeus aja di ruangan. Dokter nyamperkeun anu keur ngagoler anu harita kadenge kerek manis sesegor. Sakadapan dokter teh nyahulang teuli lapok nanya ka suster. Sus, cobi tingali data. Kunaon pasien teh bet jadi istri? Kan pasien abdi di ruang ieu mah kamana geus sanes. Cobi dicek deui datana. Lain ukur dokter nu ngarasa kaget. Samalah suster oge harita teh katempo bingung barang kasampak anu ngagoler dina ranjang pasien teh saurang tangtungan awewe. Atuh kok suster teh harita nyarita rada asa-asa.
11: Duka tuh dok. Muhun abdi ge heran ye teh. Kunaon pasien bet jadi ibu-ibu? Ari pasien anu kamaget kamana nya? Kami tos uih kedah aya laporanana. Tapi parios mah parios wae dok. Hoyong terang ieu jalmi teh udur naon?
3: Dokter harita teh melong ka Maian anu keur kerek bari sungutna calangap. Para mitra sadaya, sigana sajroning sare teh Maian ngimpi. Teu ngimpi naon, da kadenya harita manehna gundam.
1: Wah.
3: Dokter jeung suster teh pati ngararenjang. Kaget ngadenya Maian walah wah weuleuh weuh samodal kitu. Sarta kadenya harita dokter teh nyarita. Aduh, sus.
1: Ieu pasien kedah enggal ditangani. Sigana ieu pasien teh aya gejala penyakit saraf.
3: Rupana dianggap bahaya.
1: Biasa ningkat karena gejala penyakit lupa ingatan. Enggal, nuhunkeun bantuan tanagi. Candak ieu pasien ka ruang isolasi.
3: Ngadenge parentah ti dokter kitu, harita suster teh langsung nelepon ka satpam. Teu ngendek lila, kurunyung satpam anu tadi mawawa kuwu ka ruang ICU, harita nyamperkeun. Tetalangke deui regejeng Maian teh dipangku para mitra dibawa ka ruang ICU. Kabeneran Maian sarena teh kacida tibrana. Tapi kun ka harita teh teu karasaeun manehna dipangku ku satpam. Para mitra sadaya, teu lila ti harita. Satpam anu ngagotong Maian geus aya di ruangan ICU. Gubrag harita Maian digolerkeun dina ranjang pasien di eta ruangan narendeng jeung wakuwu nu harita kasampak wakuwu teh keur ngamomoy selang oksigen. Yeuh, wakuwu ngalieu ka Maian, manehna ngahuleng mikiran pasien anu anyar datang.
1: Aeh, pan tadi ieu awewe teh anu besuk pasien lain.
3: Nah, bet digogotong dibawa ka dieu.
1: Gering panyakit naon nya?
3: Gerentes waku, kuniang manehna hudang, jrut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun Maian anu keur sare tibra bari kereknya.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Tepangkeun di mana, Pak?
13: Lapatin.

0: Ini teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Rupanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, disampaian teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Tapi nu paling karos teh dina sampean banyak.
0: Nuhun.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
0: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna, nah cekan disebatkeun, anu cocok teh ieu. Alfa propolis.
1: Kumaha saatna konsumsi alfa propolis?
0: Saina teh tos leme hiji teh leme sabotal bapa ngaya eta tos leuwih ipis ieu teh. Batak mesti deui teh kitu teh. Sarua sehat teh jar ieu rada baal di kaki teh nipisan kitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
0: Majeng kasehat tos hobi pisan kitu.
1: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
0: Kama sok ngupingkeun radio
1: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat potos Bapak, mangga Pak.
0: Nah, kalau wargi atau sahawai, wargi-wargi di dia, upami daru panyawat seperti abdi, kebian weku alfa propolis, insya Allah, cocok.
1: Ternahun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saat atas konsumsi alfa propolis, jantan sehat, rezeki naogi tambil lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
4: Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, di sebelah. Di sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa luhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Enggak ada perubahan sih, yang dari mata merah sudah enggak punya begitu merah sih. Yang tadi yang gatal yang enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah sudah berubah.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, perubahannya ya Pak ya. Nah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
5: Yang dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang untung ya.
4: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Kemarin itu buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0812-1111-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio
6: Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kunyang manehna hudang, jerut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun maian anu keur sare tibra bari kerek nyegrek. Retua kuwu teh kana tabung oksigen gigireun ranjang, manehna ngomong jero hate. Ke, mun teu salah mah irung aing tadi teh diasupan selang leutik. Naon maksudna nya? Ku aing teh kalah dimomoy, dage teh kana liang irung. Bari pasien anu mah geuning teu diselangan nya. Moal kitu dokter teh pohon. Cek gua ku harita teh kana tungtung selang, tuluy nyanyahwanan kran tabung oksigen teh diputerkeun. Harita kadenya aya sora angin anu kaluar tina tungtung selang. Sarta satuluyna bus harita selang teh diabuskeun kana irung maian. Atuh gurubug maian teh ngagurubug, tuluy korejat manehna hudang kaget lain dikieuna.
9: Ay, nanaonan ieu teh? Di mana ari salaki dewek? Geuning si bapa aya di dieu.
8: Waku wadawas oge, barang maian ngorejat hudang. Ngan wakuwu harita teh gancang ngantelkeun curug ka Nabi Wirna, bari tuluy kadenge ngomong alon.
9: Tong ribut. Urang teh sabenerna mah aya nu nyulik, terus dibawa ka dieu. Ieu teh tempat tawanan.
8: Tuh, anu buleud panjang eta teh bom. Cek wakuwu bari nunjuk kana tabung oksigen.
9: Tah, jadi ayeuna urang kudu buru-buru kaluar ti ieu tempat. Bisi bomna kabur gitu.
8: Maian ngahuleng, tuluy kerung mikiran omongan wakuwu teu lilapok nyadita.
9: Har, pan urang tadi teh keur di rumah sakit lain. Nyanaha ayeuna bet aya di dieu? Moal ieu teh keur ngimpi mah. Cing ah, rek nyiwit pipi, karasa nyeri teu.
8: Cretot harita maian nyiwit pipina sorangan. Au! Itu nyeri, kupaksiran manehna ngarasa nyeri. Kakara manehna yakin yen anu keur kaalaman ayeuna teh lain mimpi. Para mitra sadaya, dua jalma nu aya di ruang ICU harita pating haruleng sigana mah keur mikir-mikir kumaha carana sangkan bisa kaluar ti eta tempat. Tilila kadenya pok harita wakuwu nyarita.
9: Ge, urang teh babarengan dieu tempat tapi can silih kenal. Ngeunakeun atuh ngaran kuring anu nelah mah wakuwu.
8: Kuring harita teh di tema kuna ian, bari nyebutkeun ngaranna.
9: Sarua atuh kuring ngenalkeun, ngaran mah Ian, atawa aya oge anu sok nyebut Nini Etong.
8: Sanggeus silih kenal. Duanana harita ngatur strategi kumaha carana sangkan maranehna bisa kaluar ti eta tempat.
9: Kadenge harita wakuwu nyarita deui. Tah, ayeuna urang mikir kumaha carana sangkan kaluar ti eta tempat. Sabab tetela urang teh ditipu euy. Pukuh-pukuh dewek teh jelema waras, hayo dibawa ka ruangan ieu.
8: Mun jarang mah ieu teh ruang naon teh lah? Ruang ICU, nya ruang isolasi. Jadi jelas urang teh dipulik. Cek waku harita teh ngomong ngasih ganuhe. Tuluy kadenge mah ieu nemal.
9: Nya sarua kuring ge asa ditipu. Komo kuring mah? Geus jelas kuring teh nganter nu gering. Hayo disebut-sebut kuring jelema gering sarta dibawa ka ruangan.
8: Ngajar pisan.
9: Ya iya tuh, ayo nama urang keluar di tempat. Cincin-cincin tempohona, bisa ayo nampohon urang.
8: Ketayap harita waku jeung maian, nyamperkeun panto eta ruangan. Tetela panto teh, teu dikunci. Tuluy harita waku teh ngadeketan panto, maksud nama rek dibukakeun. Oke, harita panto teh muka saeutik. Bari satuluyna waku noong tina sela-sela panto. Breka tempo kumanehna, aya saurang dokter dituturkeun ku suster nuju ka eta ruangan. Atuh leuwih harita sirah waku tenglok, tuluy ngagurubug naik deui kana ranjang. Atuh mah ieun oge kagareuwahkeun, antukna manehna ge sarua, lumpat ti buburanyat, tuluy naik deui kana ranjang. Ya tuluy sanggeus aya dina ranjang, leungeuna uyup ayap neangan selang oksigen. Sanggeus kapanggih sup harita selang teh diasupkeun kana sungutna. Atuh harita waku teh sare bari ngamomoy selang oksigen. Caturkeun dokter jeung suster harita geus aya di ruangan. Tuluy dokter teh nyampeurkeun waku anu harita katempo waku teh siga keur sare.
9: Aduh, sus, sigana ieu pasien teh ngalaman koma. Buktina ieu pasien teh acan eling keneh bae. Aye, nyanaha ieu selang oksigena geuning di momoy. Cek dokter teh harita, bari nunjuk selang oksigen anu keur di momoy ku wakuhu. Satu ieu selang dicabut, tuluy diasupkeun kana irung. Kulantaran wakuhu teu ieu pingsan teu ieu koma para mitra. Irungna diasupan selang deh. Atuh harita gurubung wakuhu teh ngagurubung bari bersin. Asih. Aduh. Nah, atuh pa dokter sok teungteungeun. Nempo wakuhu ti buburanya tudang. Dokter teh ngarasa bunga. Dumeh manehna yakin yen pasien anu keur ditangani ku manehna teh geus bisa ngaliwatan masa kritis. Sigeun nungguh, Pak. Kumaha aya keneh nu karaos? Ditanya kitu wakuhu teh kontan ngajawab. Aduh, Dok. Cak ieu mah tos longsong yeuh. Da panyawat abdi nu saleresna mah ieu teh ayana dina emutan. Janten nya kitu we lah. Emutan teh sering kaganggu ku ngemutan hutang. Tah saparantosna ngamomoi selang mah. Aduh, cek wakuhu harita teh bari surasiri. Oh, kitu. Nya nuhun atuh ari tos rada longsong mah. Mung ari perkawis kaganggu emutan ku urusan hutang mah. Sigana teu aya pakuat pakaitna sareng pengobatan di rumah sakit. Janten abdi oge moal tiasa masihan resep. Margi panyawat emutan anu kaalaman ku bapa dina ilmu kadokteran teu acan aya lanongna. Tah, janten ku kituna wakuhu mah tos dianggap tae. Janten ayeuna oge tiasa mulih. Dibejaan kitu ku dokter, atuh wakuhu teh bungah lain dikieuna. Satuluyna manehna hudang, kolesed jut turun tina ranjang. Tuluy init murupanto. Bari teu poho harita teh, manehna nganuhunkeun ka dokter bari permisi. Aduh, nuhun pisan Pak Dokter. Abdi berarti tos aya nya. Mangga atuh Pak Dokter, Bu Suster dikantun. Memeh kaluar ti ruangan. Harita wakuhu nyamperkeun heula Mak Ian anu keur pura-pura sare bari ngegel selang oksigen. Satuluyna harita wakuhu teh ngaharewos ka Mak Ian. Tah Mak Ian, deuk mah geus bebas euy. Tangke Mayan, lamun hayang bebas siga kuring, lamun selang ditolokin kana irung, bersin tuluy hudangnya. Mau diajak narita harita teh, katempo matana meletet seritik, bari tuluy ungut. Atuh sanes kitu mah leos wakuhu teh murupanto, satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Ari dokter jeung suster, harita teh nyampeurkeun Mayan. Kasampak harita Mayan teh keur nangkarak bengkang, matana peureum sarta sungutna harita teh katempo ngamomoy selang oksigen. Padahal harita dokter teh narita ditujukeun ka suster. Suster, pasien anu ieu mah teh kedah dioksigen, cabut selangna. Jeung deuna atuh bet sarua jeung wakuhu, selangna teh bet digegel. Diparentah kitu ku dokter, suster teh ngajawab. Mangga, Dok. Cek suster ponok. Atuh satuluyna suster nyabut selang oksigen anu keur digegel kumaha ieu. Lantaran Mak Ian harita teh pura-pura sare, barang dicabut selang teh tengah hesekin. Polonyon be harita selang teh dilesotkeun tina sungut Mak Ian. Hari panyangka Mak Ian mah, selang oksigen teh rek diasupkeun kana irungna. Numatak harita manehna teh, nungguan selang diasupkeun kana irungna, sangkan manehna ngagurubuk bersin siga wakuhu. Ngan didago-dago, selang teh teudah diasupkeun kana irungna. Atuh ngarasa kitu mah, Mak Ian teh harita manehna ngomong jero hate. Nah hanya, geuning irung aing mah teu diasupan selang. Teu siga tadi wakuhu. Aduh, kumaha carana ieu nya? Supaya aing saolah-olah kaget. Di arep-arep ku Mak Ian, harita suster teh ngasupkeun selang oksigen kana irungna. Ngan kulantaran teu daek bae diasupkeun, antukna Mak Ian teh kalayan teu sadar manehna protes. Suster, kunaon selang teh teu dilebetkeun kana liang pangambung abdi? Kan wakuhu mah kadi liang irungna teh dilebetan selang. Geuning abdi mah teu. Tosnah abdi mah moal hudang. Geuning harita suster teh ngarenya gageh. Dokter oge sarua harita teh manehna colohok. Nempo Mak Ian ongkoh matana peureum tapi bisa ngomong. Satuluyna dokter harita teh nyarita. Aye suster, ieu pasien teh sigana mah pura-pura gering. Piraku jelema pingsan bisa ngomong. Ayo, hudang bu, bu, bu, hudang bu. Cek dokter harita teh ngaguyah-guyah Mak Ian. Atuh Mak Ian teh aya jalan komo meuntas. barang diguyah-guyah si nahudang, koreja teh manih nahudang. Satu inak, kore sen kasih si ranjang, truk turun. Kumaha dokter, parantos di pariosnya? Cek Mak Ian harita teh, ngomong ditujukan ke dokter. Kalau setelah bu ulasi ursaur, keluar. Sebenarnya nyawa juga magerin, orang di rumah waras. Cek dokter harita kukulutus. Atuh dikitukeun mah Mak Ian teh teu talangke deui ngan koloyong bae manehna murupanto satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Para mitra sadaya, caturkeun harita waku jeung Mak Ian geus ninggalkeun ruangan ICU. Atuh waku anu geus meunang sabulan aya di rumah sakit kulantaran niatna oge saukur rek ningsikeun pikir atuh sakaluarna ti eta ruangan manehna tuluy bae minggat teu balik deui ka rumah sakit. Sebenarnya Mak Ian harita manehna bingung, hari rek tului balik manehna kudu ninggalkeun Bah Abu anu harita masih keneh aya di para. Kulantaran Mak Ian sieun katewa deui ku satpam, antukna manehna nekad minggat ti eta rumah sakit. Sebenarnya Bah Abu ngajan geus sabarabara kali manehna dirayu ku Mak Ian sangkan daek balik ka imah, tapi keukeuh Bah Abu teh mugen. Cenah mah manehna betah keneh cicing di rumah sakit. Jadi penghuni. Atuh nepi kawan Ci Ayeuna, Mak Ian unggal poe teh geus balik ka rumah sakit.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
11: Minta sehat menuju sarang primadas, kalau rasa nina dengete menuju sarang telina ya tehnya.
12: Mohon.
11: Oh, lupa milih kita di mana ya teteh?
12: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
11: Kecamatan?
12: Surade.
11: Maka teteh kan lupa nyawat nama kamar itu?
12: Lambung.
11: Ras?
12: Radang usus.
11: Mohon.
12: Batu ginjal.
11: Tosa peralami teteh?
12: Atau seusung?
11: Tosa usungan ya?
12: Mohon.
11: Tosa nong kamar awai teteh?
12: Teska itu kadewe lah gitu, tapi tak acan ayo pirobihan.
11: Perubahan mohon. Ayat kan datang alat tanda nama, ada teteh.
12: Alpha propolis.
11: Mohon. Saya tanpa botol teteh.
12: Atau F 2 botol.
11: Saya ini apa ini ya?
12: Mohon.
11: Tak kumah teteh. Saya ini sedang alat tanda nama propolis atau nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
12: Mohon.
11: Nama itu terus nama teteh.
12: Alhamdulillah, lambung terus ke ayah.
11: Alhamdulillah.
12: Ginjal ke ayah.
11: Alhamdulillah. Saya ini sedang alat tanda nama propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung terus ke ayah atau sehatnya.
12: Ya alhamdulillah.
11: Mohon alhamdulillah.
12: Pirobihan.
11: Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tengah Pak Tete nggak damang ya tanya.
12: Amin.
11: Oh, nah, assalamualaikum Teh.
12: Waalaikumsalam.
10: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Punten nama Bapak siapa?
16: Bapak Sutedi.
15: Bapak Sutedi, alamatnya
16: Pekijangan Bulakamba.
15: Pekijangan Bulakamba,
16: RT 2 RW 5,
15: Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes.
15: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
16: Iya, Tesma ini.
15: Ya, beli yang kedua berarti apa ya?
16: Beli yang kedua, iya betul.
15: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
16: Hampir habis.
15: Oh, hampir habis.
16: Satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
15: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
16: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
15: Lihat orang ada dua.
16: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
15: Berarti bayang gitu, Pak?
16: Nah, iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma ada gabut-gabut dikit tadi kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu
15: iya benar Pak ya jadi nggak gabut-gabut itu kayak Pak ya jadi
16: bertahap Pak ya hilangnya amipil bertahap
15: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
16: perubahannya kita makan diri
15: kita
16: baru sebotol sebelum habis itu pedahan
15: keberapa hari Bapak yang berubahannya 4 hari bahkan sudah merasakan perubahannya.
16: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
15: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan Bacadas Mata ini ya Pak ya.
16: Ini ya betul cocok.
15: Ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
16: Tidak mengada-ngada.
15: Asli gitu Pak ya.
16: Iya, mulai ayung, batur-batur. Baca ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku. Ya. Pada beli obat, obatnya kan plasma ini. Nah, saya baru ke satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Ini keduanya ini.
15: Beli kedua botol saya?
16: Iya, saya beli dua botol keduanya. Yang biar sembuh total lah.
15: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat ya Pak ya.
16: Iya, amin.
15: Ya udah Pak, kita aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
16: Amin.
15: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
16: Iya.
15: Alhamdulillah. Obat terus mata semain ini.
16: Amin.
15: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
16: Amin, amin. Ya.
15: Udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 100.000. Bawang merah, cabai rawit 80.
1: Minta yang bilangnya tidak bisa cocok bupati wakil oleh Pak Kabin.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pandudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
3: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
1: Jangan sampai hanya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata satu bahwa Kabupaten Garut tidak berhak pajak distribusi. Kita tanyakan ke pajak, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Dan selainnya 16 galian C yang jual ilegal. Kenapa dia Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadiran. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin. Tidak.
3: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait karena kecewa tadi hadir Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
2: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
4: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
5: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat.
4: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar 21,2 miliar rupiah.
2: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
6: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah

Now, yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, pasar baru gitu, bahkan ada di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100 ribu per kilo. Bawang merah, cabai rawit 80.
5: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya 60, 50.
5: Berarti belum turun pas Lebaran ya, Bu? Ya?
4: Belum. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya 8 ribu, sekarang 15 saya ngejual per kilo.
5: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
5: Tapi pas Lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Rengsek Kepidanggu, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wirujeng kanti.
8: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
1: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Benten di Palios ka rumah sakit terus kita berobat ke 20 bulan gitu. Terus berobat terus beres terus
1: gitu. Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
2: akhirnya aya perobihan di landonganku alfa foris terus meser 2 akhirnya meser D2 jantan CF 4
1: bapak konsumsi alfa propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna
2: aya karaosna nu kahiji deh terus harampang ya patuangan lambung nanti lari eta terus tarurun terus raya terus mirangan gitu.
1: Pada konsumsina kumaha alfa propolis
2: enjing-enjing ginep tetes siang ginep tetes wengi bade bobo ginep tetes
1: uninga alfa propolisnya di mantan bapak
2: di radio.
1: Nah alhamdulillah ayah karosna konsumsi alfa propolis ayah nubade disawarkan kanusanesna keluhanana sami sapertos bapak
2: pangkainya sebian meser alfa propolis ke radio unas mangga kebian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu
1: alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna bapak mudah-mudahan bapak sing sehat salaminya nya
2: amin ya
1: bang hatur nuhun waktosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kata soca jenisna abdi teh min
5: ibu teh kantor sama nganggona teh satu botol karaosna pas nganggo satu botol kumaha bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi kekaracam kereceum kitu tah titingalan teh kitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong les setina tapi penyanggok kan sesoka gitu.
5: Ibu terus kemana wae iya berobat mata
6: berobat mata dokter mata kantos namun itu di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayana ibu badai ngagaluh di anu sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ikaci amisna gitu dah kaleresan gitu dan te sabaraha tebi di rompok oke meser deui ena kita acan CF ayana mong maksate sepados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kok kotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis
5: nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mitte
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Mendra mendra winulan sastra tinulara panjang ingkang wis nengih kandha kuwantara. Urwa hartosipun wiwitan, ara hartosipun kraton, kraton ingkang dianggo jejer sinaritan, boten wonten malih kejapi di salbeting keraton Balimer Suponda jonggring salakasa warga Maniloka. Ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengah ing gedampar dentap pinalipiting sososari nenggana warna lemek babut prangwidani ginanda widajibat kasturilan sinebaran sari-sari Kajabi Hiang Otipati Jagat Nata Yubatara Guru Sampun Lumung Sur Saking Kraton Himawat Kraton Kasundian Ayena Parantos Ayat di Kraton Balemer Sukunda Di sarangan Kursi Kuarsi Yuresin Rada Salaku duta ning sawarga Iyang otipati jiagat natangga haturanan lingi Putra nakwaan yenya taka kasihan noman perbansa nasuta Di alas kenali sada timar sapada Tungkul hamari kelutat timah nerimang sabda ajrih ningali pamor hiang otipati jagat nata. Watekuan kosbatara guru dudungung samanea pranyata prajang tri loka. Tri hartosipun tilu loka alam. Alam luhur nyaita anu kasebat alam maya pada. Kadua alam madya pada, katilu alam marsa pada, sadayana ayadina, kungkungan kakawasaan otipati. Anu dina waktu siyehiang otipati nujungungun ngangluh bingung nutumang itung-tung susah manah nutaya sudana. Bikin milarian jalan keluar. Wayana kahareng hengan marsapada Masyarakat marsapada nuju ngamarudah Wayana rupi-rupi kajadian Anu kaalaman ku masyarakat marsapada Ya hasil panalungtikan Yang otipati jagat nata Mua aya anu bakat Yasa ngareng sekin kana ayana Hari wuhan jeng kahareng hengan marsa pada teh lintang ti Anuman perbansana suta kedah ngalibat sendiri Gawe bareng Jeng hiang otipati jagat nata Batara guru raja triloka Anu dina waktu ia sami kempal di karaton Balemer Suponda Balemer Suponda Hananging sadaringe pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani Surakan hala dia Anda hiburan seni suara Iya saurung nira Anak-anak panjang suci Iya senengi

Ora catar

Thank you.

0: di pagelaran Jawi karaton Bali mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka yang otipati batara guru resi narada ngahaturanan lingi anuman perbansana suta di alas kenali sadamar capada kumpul hamari kulkat cuma dari malu sabda adrih ningali pamon ngalena buat tekuan kos otipati tutung samane sampun tutas dening katimulan kagagahan kasatyan lan kamandraguna ngandika kawedaling lisan mekaten ngandikan iku kakang panjin rada kapayun ka adi kaula nun kula mangak mangak nampi ayan unyuk cuma enggak atuh gini parantos rawuh ieu nu disaur nu diangkir parantos nganci nu dianti-anti teh gini bagea anak tua anoman perbansana suka bagea anak
1: putra anoman perbansana suka nampi kana kembali yang menuju kembangan ngahatur pun semaksud pun koyok panjangan pangerasa ramah diwaji
0: anongan
1: Allah
0: ujas tuti anjen ditarima kudu alengin kencah katu husin pentulungi hati kunti imas raka
1: nampi lembuh laksa ketika dia kaunya kurama uang
0: nuhun man nuhun man ditarima
1: alihlah dieta apun tentino pihak alfatan asa alalah diri temenan aula te biasa nadilung menung ayuna ayah di pusing daya karatona mesaki hulung hareranda anu ditaretes kuintan rinupi asa tetegilin kalayan biaya anu suudon kena merena monyet asup kasawarga apun tenwe
0: nah tete caritaan teh anoma koda sarua ai hate bapak
1: tau kabungu dikersakeun lah kaula mah geuning wujud teh monyet
0: Maafkan baik, baik. Sanajan wujud monyet, tapi ari hate na manusia. Sabalik na ari wujud na manusia, ari hate na monyet. Gerna na hao.
1: Tau.
0: Cing ingat anuman, mentena pangeran ka manusia teh sedumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana bersih na hate.
1: Tau.
0: Cingregreng, cingregreng.
1: Ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan. Yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin gusti nu kagungan urang sadaya. Anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusi.
0: Nah,
1: sabab cing inget boh anu nincak, boh nu ditincak, nu ngadenge, boh nu ngadenge. Luka tinggali, boh nu ninggali, eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya. Moal leupas urang tina paningali anjeunna kaliwatan roh kidul ati.
0: Ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kaseup anoman alat deteksi unggul. Moal leupas tina paningali anjeunna. Dek ngabohong kumaha, dek mungkir kumaha, dek naon aku. Urang mah hirup di dunya ngan ukur derma. Derma ngalaksanakeunana.
1: meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mana ari pangeran mah moal rek ngahukum sabab silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana mah perbuatanana heuh oh kitu kitu
2: sing boga kayakinan we dina dina ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeun naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicin di siger tengah
1: ulah hareup teh geus dipikusuk tukang teuing geus dijengka siger tengah we hirup oh kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengseurikeun batur teh ta eta teh proyek teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng ibu saha teh budak mina Bu?
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan parimana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
4: 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
4: Hoyong itu ningal teh poek kocak teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu kami menuju tinggi
3: kata acara nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deh kacan
3: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
4: asapa ayah karawas nanaon
3: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Ayeuna tos CF berapa botol, Bu?
4: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamacengan gula darahnya stabil, normal wae gitu di cek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
4: 375.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes. Siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
3: Oh, Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
4: Pasok nguping tino radio, pasok nguping kendongeng.
3: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu kaduh panyawat sapertos abi diabetes atanapi naon wae sopian wae ku alfa propolis abi oke alhamdulillah ayeuna apa oke janten lancar seger gitu karena salira oke ka aya nu nyeri alhamdulillah ayeuna.
3: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaktiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
4: Amin.
3: Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
6: rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun, dan menibarala, tak enak dipandang gitu tah. Badai ka mana, ce?
6: Eta ce, badai ka payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
6: Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, tesma,
7: aini ce.
6: Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seueur kasiapna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kuat jeung teuna nyaeta iman dina hate.
1: Ngan sajabana ti kitu, kitu aya pikir saeunaon kalalajirik temenan. Akang panjin rada kaulah urang dongeng pun bae
0: mana
1: nyakseni akal mah Anoman kaulah ari ama teh kapan raja triloka tri hartina tilu loka alam alam ieu alam maya pada alam madya pada alam tengah teh alam katiluna alam martapada ta ieu teh aya dina pungkungan ama nu tilu alam teh kabeh jadi hartina tanggung jawab ama poh kasalametanana jeung sagala rupana pikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama tangtuna oge ieu teh meureun gawe rancage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya. Ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang nyaeta anu leupas tina aturan teh sanajan ama geus nyeka aturanana ai salah mah artina ama oge tetep bakal kena ku hukum. Akitu
0: wayahna we na di dunya. Kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa jaman kiwari mah kana. Hah? Oh, da aneh atuh.
1: Nah, kumaha atuh kitu pula? Da ari agama mah geuning parantos tibaheula turun. Anu moal dimangmangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi ngeuhak geuningan ku berdegongna nataku. Hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran. Parantos seueur nu bararudeg. Parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos orang nyingkat
2: miyuni orai, miyuni monyet, miyuni bagong. Nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngalieuk. Wah, rupa-rupa kajadian alam marsapada. Anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam we jeung bencana alam. Musibah we jeung musibah. Cen bade ngalepatkeun saha da tetep kita kalepatan manusia.
0: Heeh, kitu.
2: Kakang Panjindrada kaula cing saurkeun. Hasil ngadongeng dinten kamari. Hasil gempungan urang sareng para juata marasanga.
0: Bangga. Apun dan atu adi, bangga.
2: Bangga hidup ayeuna di haturanan. Hasil gempungan para juata marasanga, juata para lumanten bayar-bayar. Hasil saur manuk

0: eta kajahatan teh hese diungkulanana. Ujang hingga manusia anu aya di alam marat sapada. Dalah dewa-dewa kabeh teu kuat nying hareupanana. Tapi geuning ku aya Batara Rama Wisnu turun ka alam dunya meunang bantuan ti Anoman sabalan-balan. Kajahatan bisa rengse, bisa ngurangan. Nyaeta dasamuka teh. Daya telamun tenyonto karena kejadian uti hela, mau bisa lancar. Kurang ngabantun karena contoh anu gusti hela hirup. Mun teh mah aya di alam marcapada. Nuturkeun galur karuhun. Mapai lasak manusia bahula anu akhlakna luar biasa terpuji. Loba contoh, loba contoh. Contoh kejahatan, boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah teh eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema anu alajar. Sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun. Ku jelema-jelema dicengcangkeun. Malahan nepi kalau banu nyemah kana kayu kana batu. Kolot-kolot baheula dijieun patung tulu disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna. Disemah di dama-dama eta museurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman. Teu inget kana perjuanganna Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna. Ahlak-ahlak Batara Rama baheula. Malah ayeuna teh loba nu condong ka jelemana ka Batara Rama na teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas. Naha teu ingeteun manusia jaman kiwari pangna disebut hirup teh. Pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma, hartina dipercaya, dikawasakeun. Heula eneng pikeun ngatur akhlakna.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Ari gaib-gaib anu disaluareun tina wujud di udak-udak, di semah, di dama-dama.
1: Laras, laras, laras.
0: Malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukeun keneh dahar di ditu teh. Malah loba menta teh kanu pararae. Sedengkeun menta kanu hirup ge teh pararedit. Anu pararae dikiriman ngerasa wahakaneun. Aye pakir miskin diantep. Tak eta di mitos-mitos gendeng.
1: Cara tahlil tepan kagen upae.
0: Heeh, tapi mikirna beda. Bener ari tahlil teh keur nu pae, pae naonana?
1: Pae naonana?
0: Pae hatena. Di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur pae, elingan la ilaha illallah. Sugane atuh balik deui teh kana jalan Allah. Da keur pae hatena keur bingung keur susah teh keur pae teh hatena ari hate teh urang jero kubur

0: eta anu kalingkung ku wangunan anu katingker ku papageran ai papageran teh pantulang dada alam kubur tete urang dalem ta eta anu kudu ditalakinan mah anu kudu ditalakinan teh eta di jero kubur eta hartina teh dielingan dibejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek
1: poek
0: poek
1: tapi bisa alam kubur saang
0: tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa elmu jadi we saang batinna teh kalau bae jelema antong boro make jeung rae ka uwal ka uwal roba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun-poekeun teuing hirup teh ngomong kitu nah teh bari tengah poe
1: ya
0: hartina keur pae hatena keur poekeun.
1: Oh eta asli nama
0: eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu mah caket geraraketan nu deukeut geura deuleusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh sombong bedeglong gede hulu. Nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teteh eta heula bunuh kuy.
1: Olah nya nya dina diri urang kene
0: kasomongan kabedegongan teh teteh sifat-sifat teh Yahudi
1: Yahudi iya ya
0: tah eta heula we bunuh bunuh teteh ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup itu mana pas hadu ala angkusikum
1: laras laras laras
0: ya numatak ulah letik hati dume iya wujud monyet
1: laras adi
0: laras kilir kilir jadi pangna kuwa di haturanan lingih kutuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada alam marcapada ayeuna lain ngalung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang usaha urang neangan tarekah nya eta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da aya dibusnakeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnakeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunya ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diajakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu matak budaya ngarona si samling teh eta da moal musna ai kajahatan anu geus diajakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna wayahna eta heula eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dia meureun kudu nulung kana kitu nalang kana susah ngajait kana kitu mah udang teu kana labu mere kana daek nyangan kana poe teu ngancur kana kitu ya ya katara aya guna keur balarea
1: ya
0: ha kajadian alam marga pada meureun kasaksian ku Anoman. Hareng hengna ku dedengean masyarakat dunia ngamaruda sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teh kurang deui. Banjir teh datang halodo kurang kai kahuruan teh. Tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab.
1: Dosa-dosa jelema.
0: Memang dosa kena jelema tapi urang-urang usaha. Keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sakedeungeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema, aya pagawean jelema. Aya jelemana teh berpangkat. Jelemana teh dipikasegan ku sarerea.
1: Ya.
0: Lumatak tah bahaya na eta teh kitu. Di mana jelema dipercaya, di mana jelema geus di semah-semah geus dipunyung-punyung ku batur, di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea.
1: Hartina
0: babari pisan ngaliarkeun talus ateuna. Tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun. Dan ieu mah cukup teh keur urang. Saurkeun wae abdi, leuleun kieu. Aya kajadian alam marsapada anu teu kaharti ku akal. Puguh ari angin puting beliung mah. Puguh ai kahuruan mah, puguh ari banjir mah. Tapi ieu mah aya sababaraha kali kajadian sagara sabadarat.
1: Sagara sabadarat
0: alias tsunami. Bukal eta kasekit teh aya kasantukan mah. Ia kasang tukang teh moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidep anu manperban tanah suka. Umatak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian.
1: Kumaha?
0: Wayahna we anu mah dek diperdih. Dina waktu ayeuna gawe.
1: Ya yogikin tanaga sarang emutan hujeng ieu kapuruh warganing tanaga larapati kasangatu. Naon anu kena dijalankeun demi kasalametan marsapada.
0: Ari dosa mah dosa urang dieu kene.
1: Kumaha?
0: Dina jaman baheula anu geus kaliwat.
1: Nah.
0: Aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nyelehkeun eta senjata. Senjata pangampuhna di alam dunya. Kulantaran hasi gentur tapa, dijabah.
1: Dijabah.
0: Jadi bere senjata nengala.
1: Senjata nengala.
0: Nengala.
1: Hadiah dina hasil tatapa puasa kahayang manehna.
0: Dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh.
1: Dijabah wae
0: dijabah teh kana hade teh kana goreng dijabah.
1: Nari boga cita-cita goreng dijabah.
0: Dijabah wae, dijabah wae. Apan adil ari pangeran.
1: Ieu pangeran teh nanaonan artinya.
0: Heeh, alus-alus, alus acan ngarti mah teu nanaon. Mending kana alewoh nu bodoh.
1: Kitu saolah-olah urang teu diadukeun ku pangeran.
0: Hay kitu,
1: iya pangeran ngayakeun jahat, pangeran ngayakeun bener. Ulah para saya mending saolah-olah teu diadukeun ku anjeunna.
0: Oh. eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu kurang
1: iya ke iya nanaonan atu iya teh
0: kan bae dan boga narik kumaha-kumaha oge naon urusan urang
1: iya iya
0: kunu kagunganana urang maderma
1: iya ongkong ngayakeun jahat lah
0: tapi pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyieun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyieun hiji kajahatan teh keur nyeta jelema anu bener
1: oh
0: geura pikir eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh.
1: Diayakeun Firaun teh
0: keur nyitak nabi. Maha anjeunna mah dina sagalana.
1: Kieu wae atuh ayeuna mah.
0: Hayang anu man sapala ge wayang.
1: Osok sadalangna. Tarmo.
0: Tarmo.
1: Atau dalam sano.
0: Resep sapala ge wayang,
1: resep.
0: Resepna
1: aya teh geus merangkul. Naon pangna diperangkeun?
0: Sapertina iya model.
1: Mode nu jahat itu jeung bener.
0: Tah, lamun anoman nempo nu jahat dina wayang kumaha?
1: Geuleuh,
0: geuleuh. Tapi dalangna bade nyaheun.
1: Dalangna mah nyaheun
0: grape paok dornana. Da ngamuk dalang teh atuh. Kunu lalajo bari pikageuleuh teh teh dorna mah naik ku dalangna. Bajuna kuleuh digenti deui, ketna kuleuh diket deui.
1: Iya,
0: kitu. Aing nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana yaeun. Ya eta urang mah. Sabab anjeunna geus nyieun pelaturan ka ieu, ka ieu, ka ieu aturanana supaya maneh ulah leupas, ulah ancrup kana jurang kasuwaraan ieu ka ieu pelaturanana agama disebut.
1: La ilaha illallah. Iya, ya.
0: Heeh, kitu. Dek ngadebat naon urang ka anjeunna. Moal bisa ngomong naon-naon. Da mahana da sagalana ge nu anjeunna teh kitu teh kieu oge nu da anjeunna
1: nah,
0: jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna wayahna aya kajadian sagara sabadarat cai naik ka darat ratusan jelema nu korban malah ribuan.
1: Gara-gara.
0: Tah, sabenerna baladewa teh nyoba-nyoba. Tadina mah heureuy. Nya eta ngagunakeun senjata nengala di tengah laut. Uji coba nengala di tengah laut, anu temahna si taneuh di jero laut teh ngegebrot. Cai kiri-kiri dia kumpul kayaknya balik deui dia nyerang ke darat
1: jadi itu ulah nasi baladewa kalakuan baladewa
2: kaget tenera
1: amin dalet
2: kaget tenera.

tenera yang ramah, tenera bintang kondo.

Luar biasa. Para dewa, ribuan orang anu korban kudu tanggung jawab dia. Benar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding ninggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta acan dicijet mah acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina sota geus tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis cantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah pesok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah kita gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio bisa nyobian tadinya galuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah terarangkeut teh aya abis tosa anak kecentak beli tuur nyeri ke ayah gitu enak kan nanti ke bisnis lah masuk di naya padaharan tok siul tok mulut ke ayah ayah nama
1: Pak Uding tosep sabraha botol ya Pak
2: tadi mah tosep meserma sadaya nama lima antara pun bojo
1: kumaha ayah na
2: pun bojo alhamdulillah pun bojo mah tosep orang kelak mungkin 20 tahun
1: lu
2: nyari sampai teh enak alhamdulillah tosai maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit gigi gitu.
1: Mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Cobi cingar ya sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namanya bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenal kawit nak bu?
3: Ada menjadi tuur, nak darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaos nak bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu nanti ada dan normal.
1: Panyawat terus beralami bu?
3: Ayah mah 14 tahun mah.
1: Duh gini.
3: Ya kawitnya mah jadi tuh nyeri tuh kawit nama kangkeng ke ayah nama terus kata.
1: Terus sehat.
3: Terus lemit.
1: Mohon terus sehat bunya.
3: Mohon.
1: Ya. Alhamdulillah bunya ikut gitu nak. Dilajeng teras ya bu konsumsinya sehat lah gitu ya, bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas yang dibinten?
2: Konsumsinya ada mah minyaknya kiranana pas dibinten kilo kali pasalina teh lima tetes.
1: Nah, Bapak punya Alpha Propolis di Manten Pak. Pak Uding aya pesen teh ka sanes kanu mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Mangga Pak.
2: Mun sadare-sadare guru-guru abdi ge aya nu gaduh panyawat tetes abdi sobianana galeu Alpha Propolis di radio Unakto abdi oge alhamdulillah tahunan geuning abdi jab-jab deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Di doa di abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saat terus konsumsi ia landung Alpha Propolis bapak jeung ibu jantan tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Anoman perbangsa rasuta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandikan bodoh. Asaku kabina-bina teuing tajelema. Lamun jelema geus luhur wibawana, geus luhur komarana, dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar bakal tepa ka konco-koncona. Bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya. Mangaruhana na engke na kaituna haeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawu ku siku. Loh, Baladewa, Baladewa, pan sidik eta teh dibere nanengala teh janjina dina MOU na baheula. Dina perjanjianna dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala. Sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina. Namun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana tapi bada nyoba hartina ge lalawara teuing eta nanggala teh teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kanjing Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut. Sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium. Dina eta laut baik teu daek yeun nenggala anu jadi sasaran. Bahaya, bahaya. Nuklir da. Yakin si Baladewa anu boga eta pusaka. Ancur atuh dunya ku eta mulah lawan. Cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban. Komo lamun digunakeun sagemblengna. Wah, cacak ku dicoba. Luar biasa Baladewa, Baladewa. Eta kukuh-kukuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas luhueuh. Mungkunan beungeut ku saweuy, nembongkeun beungeut anu teu tua teu dosa. Hayang katempo bersih di hadapan umum awas ya. Duh, ngan ieu kumaha aing duh. Heula aing teh wujud teh monyet kitu. Dalamun aing antrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak. Kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung. Leuhung lamun dipake ngamen neangan duit. Meureun kabagean aing saeutik poe mah. Kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang. Air dicakar ku aing da punggu-punggu indung bapana teteh. Supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di alam marcapada. Lamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan. Bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal cul dog-dog tinggal iga nempo aing kan kitu. Kadang-kadang lamun meunang beja memaranehna teh engke teh. Cara meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula. Wah, moal sejarah remah. Musyrik deui. Jadi we ngamusyrikeun aing. Kadangkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan. Yah. Anoman perban kana suta emut kana purwa dakina. Purwa harpesna wiwitan dakina wekasan. Emut kana aji malih warna. Aji minah rupa. Kaya kaya kudu dek kubekelan tim budak teh. Kudu dek neangan ilmu jelelemut nalungtik pangarti tileletik teh kieu ye aya we sampeureun. Aya kurakeun geuning ieu. Di mana kacanir bagban heuh. Kumatak wayana ieu ka jelema mere beja. Dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawai tetep teh. Kudu sugah sogok itu ieu jeung sajabana. Ya. Numatak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawai tetap, wah ripuh. Tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe. Oh, pagawai tetap mah kadang-kadang geuningan korupsi ka itu mah. Aya we pamimpin ngetik oge muni wah dereredan. Ya, ngetik oge. Eueuh, he pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja. Loba heuh hayu we. Oh, kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya, wakil-wakil rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareet. Nolol we wungku gaji we. Hayang teh bareuh nyebuteunna. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Ya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan di sarerea. Ainu hees teh nya tujuan rumah. Paling engga dahdir nu hees mah. Oh, picontoeun. Lamun ditawaran ka studi perbandingan ka luar negara. Kula warga di Gubuk bari make duit rakyat. Goblok deui. Alah kanja. Ah. Abe teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we. Da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya. Ya biasa datang. Deka jadi jelema aing mah. Sakadeung mah. Ora. Jaga wujud kieu aing mah, aing hate mah tetep jadi jelema. Jaga monyet teh jelema aing mah. Lajeng Anoman perbancana sutarep sidakep cenah ketunggal mateni pembahanan satur dia. Satur anin opat dia angen-angen sir budi cipta rasa. Ya tengah watak adi malih warna. Dan nerak ingkang ngawatak adi kang linungi. Ngawatak adi malih warna. Aji malih warna.

dalam tumraping api sapi duhing betul sakat caping nyata. Watekuan pesanoman perbancana suta duduan narasa manea. Ranyata tusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanuta. Caketet letra lengit diri sayakti ilang warna nusenyata. Yang elek jadi manusia. Thank you.

Thank you.

0: Cảnh sát.
1: Moa aneh kui gue. Manusia ningali bentuk manusia deui banyak. Moa jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep ki mah kasep cak ya. Kasep mana jeung Agus Lioban?
0: Beres.
1: Jeung Pak Alit.
0: Komo mun dibandingkeun jeung Mang Utis murnya.
1: Bah Tisna. Kira-kira jeung papilot kumaha?
0: Bagja kan sa. Da puguh urang mangga hibur hirup teh. Perlu hiburan. Aduh kan sa. Kitu geuning ramena di pawenangan nya kan sa. Harengheungna alam dunya. Nu mata karunya ka manusia-manusia anu ubud dunya.
1: Hirup dateng anu pur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat.
0: Tersadarin diri nate bakal maut.
1: Dina sadarna oge sida pajarkeun teh anu penghirup. Gitu. Mangpang mengkul, tapi panandene kitu kan ka keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga.
0: Kahiji,
1: kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab ayah hak terjelema mah husnul khotimah alus katungtungakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang ya kanca jeung deui eta manusia leket ibadahna ku urang direken eta manusia bakal ka sawarga atawa asup sawarga kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup.
0: Ya kanca. Ceuk urang Sunda pameureun aya nu maot nyare ka puhu atawa maot nyare ka songo. Ya kanca.
1: Da geuning urang hirup teh sarilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah ya eta kudu tamiang meulit ka bitis. Hartina tamiang ngulit kabitih teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade. Da tetep hartina tamiang ngulit kabitih teh cuma amal-amalan kata.
0: Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana urang. Lamun amal hade bakal karasa hadena urang deui.
1: Hartina tamiang ngulit kabitih teh kana. Sakit tu kan sah.
0: Hayu kan sah. Kaula ayu nak dek newak Prabu Baladewa.
1: Ngan berenai saeutik kita pegawaiun. Dina perjuangan ieu sang tuna oge merlukeun pengorbanan kan sah. Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah ya kan sah.
0: Ayo kurang lumaku kalau

Thank you.

Hey, one second, no. Yeah. Menang beja si salah seorang jurusan lumpik. Yen, kue iu bakal datang kiriman dui. Kasisi basisir anu kakenaan ku musibah kan ya. Ya, kulantaran jalana kabeh rarusak. Sasak-sasak raruntuhan kan ya. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing cimana nyatu kan ya. Hah? Sabab bina jaman kiwari muase beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kan ya. Kadar doraka kumangke. Hah? Ya, mungkin hirup saja, mungkin hirup. Ayo kumpul.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupatenna Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, gak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Lain ayeuna anu parahna, radang paru-paru sareng usus.
1: Saat sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ikhtiar ke ngangunan namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, jantan ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya enema entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, kunti dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu lebih ikhtiar sami seperti ibu panyawatna, mudah-mudahan ada inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat seperti abdi enggal wae ngeser Alpha Propolis seperti abdi, abdi alhamdulillah aya teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan doa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tangga lancar bunya amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Depes.
5: Berbas. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya, Bu ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya kali ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya, iyo nya macam tadi lu.
5: Sebelumnya
6: babar pisang. Bebar pisangnya itu
5: enggak
6: jelas. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri ya. Sedikit-sedikit lah itu.
5: Iya. Yang kanan?
6: Yang kanan. Yang ini, yang iya mah jelas men.
5: Oh jelas men.
6: Jelas men, iya mah iya.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga, iya.
5: Alhamdulillah, Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
6: Iya.
5: Bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Ternyata perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini, ya.
5: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Dara nama Wijayana dulu. Mojo. Kade diharap ayah Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek kebega. Oh, elah.

saya kuzina. Ayang pasukan wakil sudah.

0: tenang, tak tenang. Hidup-hidupnya maulah kena jahit ikhtiar. Kan tenang. Nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon dek itu. Kudu disinglar nu awon. Iya. Tak itu ayah dek itu. Jika belum dedelean ayah. Ayah. Dalam mula dengarkan kata-kata juru kawih narari ma, jangan cakap sekali ini. Hayangku iya, hayangku nengnu.
1: Ber-

Kag dengan. Tak itu deh. Hugo goda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa hugo goda na. Eta ku diomongkeun. Ya. Tapi ayah papatah orang Inggris kata-kata mutiara ne. It's not the song but the singer behind the song. Jadi harti na teh meureunan lain corana wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyi ne. Dah loba ayahnya mah. Artis ongko nyanyi na alus, acting na hade, tapi dibui kerana narkoba. Lebar banyak. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Hah? It's not the gun, but the man behind the gun. Jadi lain bedilna nu kudu canggih, tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dipake ngagarong ayeuna. Lebar pan. Dagenna atuh. Kata-kata sinari dorana. Gara jam sekali deui.

0: Kelang teh kudu aya kedang gede na jakulan tere wungkul eta teh luar tina tetekon.
1: Wah, ngaku wae tetekon. Orang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Aya nama zaman kolaborasi. Menina ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Napa gula aya sensitif. Tunggu. Membran kebejil. Atau merak kebejil. Apa sih kalau toge bahwa kudu nginum ke waktu mi bapak ke zaman arti nanti tete kudu bisa adaptasi apresiasi ulah nigelan calung wae atuh nigelan zaman sekarang.
0: Lain eta ai kada seni resep jawa hayang jadi naon cita-cita maneh
1: hayang jadi dalang hayang bongkar tina dalang hayang Allah nu ngereskeun
0: ai sinena
1: hayang make nunung.
0: Hai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ye dengekeun ku sia jadi dalang bade leuh sora na ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sora na leutik.
1: Kumaha aing? Eh acung. Anu penting mah payu ngartikeun jelema.
0: Ya, aing teh murinda ngagebleg sora wayang.
1: Apa aing nu kaula mah? Teu bisa dikentian ku sejen. Aya budak sunatan, aya bapa nandu kaul. Sabab kaul mana pun tidak dilaksanakan, sok jadi mamana. Aya anu di sunatan bapa nak kaul, hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu jageur di sunatan anak. Kacacarekan dia kalah ngapetian kebogaan anak
0: itu dilaksanakan dia dipangkaul kemana ngapetian naunana
1: mamasna panggil sunatan
0: ngapetian
1: mamasna
0: nah
1: kacil mana ngapetian
0: lain barengku penyakit.
1: Pandai umur 3 tahun di sunatan anak. Tak, iya mah. Pas umur 30 tahun di teang doi jadi gede, atuh.
0: Di goblok, deh.
1: Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaan anak ngangsar nepi kana taneuh.
0: Dijabah.
1: Pangeran mamurah asli dijabah. Nepi kana taneuh ta bobogaan anak.
0: Manjangan.
1: Lain suku nu monokan.
0: Goblok teh. Aduh kampu. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Loba panggilan ka maneh.
1: Akan berpolisi
0: nggak dalang
1: lain masih mau radio
0: ampun kudu modeki yo eut yo geraja teh eut ya mati tadi prahareup tah dora da kitu luy pati teh ulun pan beda. Di jok mana?
1: Ut! Ha ha ha! Pat! laki kaji kaharap. Kau dah nunggu si. Ayo pikir siapa nak.
0: Tuh, dah gak geblek.
1: Rumah, itu berdua. Lo bawain rumah mirip.
0: Cisok siya. Kumang adalang esil carita na naon.
1: Lakon bang-bang na rayana.
0: Jadi karena arimi gatot kaca.
1: Umai tu umai ber.
0: Aib bang bang Narayana, cecetnya nyawan.
1: Cecetnya bang bang Narayana, cepat menjawab nanti kergora.
0: Krishna kergora, goblok.
1: Umai jangan lah yang pandu. Cecetnya si perinda terlanjut.
0: Coba. Hai Citra Yuda teh.
1: Duh,
0: ampun. Jahat teh.
1: Hari ini ratu pinggang dali.
0: Teh saya dah nukeri.
1: Kaca
0: ni dia pun ngamak, goblok aja dia teh. Ayat dalam gede amak.
1: Wah, aku punya gede amak, buru hantu ayat. Ibu teh kasih dek ni ngah ni keraton bagur wayah nama alami. Dek kemana ibu? Ayang mani kasih ater ibu cekanya.
0: Banyak goblok di zaman arime ayat teater.
1: Cekanya, bahula ayo nama teater teh bahula dah ayat teater.
0: Daun teater teh.
1: Teater jadi hobi aja impas tu joki teater hula.
0: Teater aja joki jua. Bima mawa belut.
1: Rumah aing mah nya teh cicing.
0: Duh tobat.
1: Penonton tong pitiun cicing kumaha aing geus lalakon teh rame.
0: Ieu teh ari mimitina bedri parimi teh lalakon naon?
1: Adam Husen gugur.
0: Duh, si goblok. Duh tobat deui.
1: Aduh, geningan Arjuna kadil itu bagaya lagi menghanuh
0: raja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purba Kesa, Arimi, yang gageblek corana gitu.
1: Kakau semua kadil, kakau semua aduh ayahnya, kudang, kadil, itu geni. kaharap ka na dyan.
0: Saan na, teh?
1: Maraming.
0: Aduh.
1: Hoy, jalala po, hoy.
0: Saan na, teh?
1: Sige po, tadi dyan ako. Aduh, haha, ito ay siya. Aduh. Ala, nawala, kadi nawala. Ala, ayan na, ha.
0: Nasa ata?
1: Wala. Garin, garin, garin. Ayun na, isin.
0: Siya ha?
1: Garin.
0: Toba.
1: Aduh, tumating garin. Ito pinaon mo na lang ang bakit yung aduh. Tulungan niya lumayan ganas. Ganas lang ay si Madu.
0: Toba.
1: Ya, rame.
0: Ito, goblok si rame dito.
1: Aduh. Lantaran dia semua pahajar pedame di lalah konte orang tamat kene budi kadi para wargi. Kau raja senes tesono ka para wargi kene ini. Aduh, bapak hajar menyesal kami padakan abis terame tutup kawang sebut apa.

0: Now I get it. Hey, now on. Oh, biasa pun orang sedek usaha.
1: Oh,
0: itu jadi. Bisa kamu jadi juru basana?
1: Ya, dapat

0: you and get them one.
1: Barjan, Leopan, Robot.

0: Bandung, Cilangka, di mana di Bandung nah? Di mana di Bandung nah? Oh, Pajajaran. Jaya Palat. Ujung Berung. Cikadas. Geger Kelong. Purwakarta.
1: Gak sih tenang.

0: eta ni sadana meureun piuruk putut-putut munuk naon teh teh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak sahana mina, Pak?
2: Abdi Wasta Mukhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pemalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pemalayan, Kecamatan Cijengji.
1: Bapak, kata saya harus ngaleut sabar botol.
2: Kepengkerte sabotol. Waktu sarita, ayah dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, kina radio pis, pirajin dan nyetel ah hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
2: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puku leungeun anu katuhu eh nah dikenca kitu aya ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh
2: sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
2: Da acan mulai dianggap teh ah ieu mah pangten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada mah kenaon Pak
2: resep dawa yang golek gitu.
1: Saya nak pada mesra kangge panyawat naon bapak ya.
2: Abdi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
2: Mohon tang tos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu tegeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atar ti ibu-ibu urang mamungsa ukur nyareat hakikat Allah. Anu ngada mangken mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alphacopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alphacopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, tesma, aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, tesma, aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hareung emah saha itu nama? Mate emah
2: Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari kamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari
1: ieu panyawat tos sabaraha lami mah
2: si 2008 sama tos ampe 14 tahunna tuh aa rugi kan ka ayeuna teh
1: atos 14 tahunnya mah
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter sanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos ini tepangan pokona mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we jejeg dina mah pasca teu tiasa tebih kitu
1: emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah
2: nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade katih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa beri teu biasa. Naik tangga oge biasana mah ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu,
1: Mohon, Ma teh tos sehat

0: Seberapa botol?
1: Nemek oke, setengah nang, setengah botol, kitun mesaningon. Alhamdulillah, entah seur perobihan nate, nate. Kos, kos, senang weh, mana sama kasih hidup telah bangkit. Dari weh, gitu, tiga hari itu sudah ayah karaos nang, gitu tak. Terus, hararantan, ngadep deh bangun tidur, entah. Biasa weh, hararantan, gitu, badan terus enak weh.
0: Alhamdulillah, maaf kumaha konsumsi na eta sadin teh seberapa kali?
1: Sadin tente, ending-ending genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadin tente.
0: Ai emak pun ten uninga alpa propolis di manten mak.
1: Nyati radio. Oh, terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
0: Aya pesen teh ka sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi nya.
1: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna tetah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun nda penyakit ieu tatosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sinjenjun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kadu kesaksianna. Mudah-mudahan
1: kami
0: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emah jadi tambah sehat.
1: Amin. Mohon
0: tambah lancar mah nya. Hatur nuhun.
1: Mohon.
0: Kitu nya mah nya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Kalajang karindanyi emas sudah gemetar.
1: Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar.
0: Perasaan jangkarindanyi emas
1: gak gitu.

Nyimas berbisik pada Jang Karim, aku sudah enggak tahan katanya. Jang Karim pun mengangguk penuh pengertian.

0: banting tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kesatrian.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Kul Sumang dan Kelompok Repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA Kazaksian, tipe pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Ayeuna meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, dinding, sareng paha, abdi teh tosnya enak, abdi teh tempe sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugut aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teh aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Suami bapak mah saresnana teh suami geuduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karaosna mah ti taun 2010 janten kirang langkung pangendanana tos 13 taun pangendan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol lim alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat
0: sabina mohon Pak Dede 13 taun panyawat bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kada parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya anu kamari ge akan dua sasi saung teh menyebian ngalanokan herbal mung sanesna saperta ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya istilah da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapak teh digentos we ku nyangukin ti radio maya ngalanokan gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Dipainu pami nuju bulanan tinggi kadang-kadang bapak kan begitu 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 ketika si gula darah teh katanya upami nuju tinggi mah lilis gitunya kuyeng gitu tau yang ngeteh apa enggak capek itu seharusnya ngeleut alfa propolis bapak teh nama STF botol panggung ya kata-kata STF terus kayak karawasnya dan seger lah tadi ratakan gitu asensi raos gitunya normal kan gitu ya alhamdulillah upami ya teteh dan nanti ayat keluhanan olah upami gugah boboge ah iya weh seger gitu teh kayak parbel kaya gitu mung panginten ada sakinten terus pami aturna nama jarang tapi pami untuk ngalungi ngalwakos gitu gitu
0: bapak cara konsumsinya kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngarasa raga sesuai petunjuknya arahan teteh jangan tadi teteh tilu kali kali genep teteh panginten jangan 18 teteh
0: apa uninga alfa propolis di manten bapak?
1: Ya tadi om kadirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya ada karaus ayat panginten ngangho apa propolis teh
0: bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak kita suami gitunya margi urang mana ikhtiar manawi nangkap panginten mangat sobian wae lah bapak panyawat naon wae sobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya
0: padahal hatur nuhun tidak hati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat atasnya konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut susah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu saca acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan ngunaun, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkan ngangunaun, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu habis teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada akun CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jam tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Misi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna Kang Usadayana bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring gitu, sumangga konsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, didoa abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: sama
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jangan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk informasi

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya di dalam kehidupan ini. Segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dikerahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya tetap berpegang teguh kepada kaedah dan norma-norma yang harus dipatuhinya, baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya, dia tetap menghormati dan mentaati halal haram, mengenal hak dan batin, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi di lain pihak, tidak jarang, bahkan banyak sekali, orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada lagi kaedah dan norma-norma yang harus ditaatinya. Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batin. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan asal tujuan tercapai. Maka lahirlah orang-orang yang mengambil jalan pintas dan potong kompas dalam usaha mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam kehidupannya. Begitulah kita lihat dalam kehidupan ini. Yang di bawah ingin cepat naik ke atas, sementara yang di atas bertahan tidak mau turun dari tahta dan singgasananya. Maka terjadilah benturan-benturan nilai dan kepentingan. Terbentuklah klik, klin, grup dan sindikat-sindikat yang menyerupai mafia, di mana nilai objektivitas sudah sangat sulit ditemukan. Yang celakanya lagi, lahirlah budaya jilat-menjilat, upeti, dan lain sebagainya, asal tujuan bisa tercapai. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere, bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendurlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin, karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. Bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara, cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu

Ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata, pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah, bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya? Akibatnya tentu bisa kita pastikan, akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang, mungkin pergi pagi dan pulang sore. Setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu. Artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah rolet dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis rolet dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah angon di kampung main rolet? Apa iya yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi massal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup satu bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup tiga hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita, satu jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja, orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller, itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu

0: dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga ada pepatah mengatakan, many a great man start as a newspaper boy, katanya. Banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan. Sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau. Senangnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini, lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja, kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan, yang jauh dari keramaian, tiap hari mereka dibobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak, dengan angka nol yang berentet. Tiap hari mereka melihat angka-angka itu. Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini. Panjang angan-angan, muluk cita-cita, hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu? Entar gua nih kalau tembus 100 juta, entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya, wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini, jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini diminabobokkan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. sasaran yang lebih jauh. Dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan, dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai. Roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya, uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas, lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep ulon, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, hangat, gak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham. Bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran, nomor sekian-sekian-sekian pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita, di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Kami satu saat insya'allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau enggak ingat mati, gaya hidupnya enggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu enggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya enggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jika saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzaknya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemanakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu.
2: 102,4 FM Radio Pi. Radio Pi. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris benar. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung, dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat misalnya, kalau petani ditanya, ini bisa panen besar ini rahasianya apa? Pak, oh pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini, sakit, terus netan. Udah, gak usah berobat dah. Emang penyakit dari Tuhan, ntar waktunya baik, ya baik lah. Udah, ampeg terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang gak sembahyang, kita ajakin, ngotot. Lo juga yang sembahyang belum tentu masuk surga, katanya. Lo yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lo yang gak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesakan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang, Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan didemenin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia, sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin. Boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki, begitu dia datang ngasih duit sama kita, cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesakan Allah dalam zatnya, mengesakan Allah dalam sifatnya, mengesakan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesakan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk empat bernama Ka'bah. Sa'i orang yang melaksanakan haji lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Nah kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental, sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat, bajai bisa dijudiin. Mental, kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu. Bayang apa enggak? Agamanya kuat apa enggak? Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek. Karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, wah ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit bang. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah kremot, gak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silakan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepat baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang gak sakit-sakit lagi, tapi gak hidup ya. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan. Itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD, sudah minta matematika kelas SMP. Celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran si cangkir minta disiin seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri. Ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat. Lah sembahyang baru seminggu mulai. Tuh malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black atau kualitas white? Aspal apa cat putih? Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegang. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang. Bah, biasanya kalau kita diajak ke dukun, disono aja noh paten banget. Abah anu, abah ini, abah anu, abah-abah. Nah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan. Dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali, di rumah juga berdoa Tuhan dengar. Betul, Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul. Bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah. Melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali dalam konteksnya dengan dukun yang akhir-akhir ini jadi populer karena merajalelanya judi sampai kepada desa-desa, pedesaan-pedesaan terpencil, yang akibatnya menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata kazzabal munajjimun walau sadaku, tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kalaupun betul kebetulan, itu maksudnya bohong walaupun betul, betulnya betul kebetulan. Maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang Anda minggu ini, kan begitu toh? Nah, apa Aries, apa Virgo, apa Leo dan sebagainya, dan itu memang menarik untuk dibaca. Rezeki sebelah kulon, asmara anget. Saudara hadirin, hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah, dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi, menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah, baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu dan orang-orang. Kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah, padahal tempat itu benda mati, apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah, dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat. Sebab hakikat tanpa syariat itu kosong. Syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan. Yang penting hati bersih, gak sembahyang gak apa-apa. Eh, mana bisa begitu mas. Kalau memang hati bersih gak usah sembahyang gak apa-apa, Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang. Sebab beliau orang yang hatinya paling bersih. Nah, orang yang hatinya paling bersih saja sembahyangnya enggak berhenti, masa kita lalu mau berhenti? Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah melalui perasaan, banyak-banyak ingat. Apa itu sembahyang? Macam-macam ah. Itu hakikat saja tanpa syariat ya tidak bisa. Syariat saja tanpa hakikat juga gerak lahir yang tanpa roh namanya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu untuk apa kita sholat dan kenapa kita sholat dan siapa yang kita sembah di dalam kita sholat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan, kulit penting, isi pun juga penting. Hakikat penting, syariat juga penting. Dan kita jangan salah mengartikan terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran, sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekkan para wali. Misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini, barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku, maka ia akan masuk surga. Ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya, ya jelas orang bisa tergelincir. Tapi kalau ditafsirkan secara betul, siapa yang masuk ke dalam rumahku, di mana rumah Syekh Abdul Qadir, di mana umumnya rumah para wali, di masjid. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku, masjid. Lah kalau sudah di dalam masjid, makanannya apa? Getuk. Tentu saja tidak. Kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Quran, paling kurang iktikaf. Jadi siapa yang masuk ke masjid lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja surga. Jangan membaca ucapan ini lantas rame-rame nyari bekas rumah si Abdul Qadir. Rame-rame masuk ya rumah kecil. Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian, sangat boleh jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah, saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip. Bahwa sebenarnya, dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain, mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim. Kalau mental memang sudah mental penjudi, apapun bisa dijudikan. Tapi kalau mental itu tidak ada, walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian, saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri. Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan dari segala gempuran-gempuran yang datang dari luar karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa judi selamanya tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya. Judi tidak akan membuat orang makin akrab, berteman, dan bersaudara. Yang jelas, judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memulukan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri, dan aku dan seluruh keluarganya, dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Sebagai uraian penutup, marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu mengikuti jejak-jejak setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Judi termasuk jejak-jejak yang ditinggalkan oleh setan untuk diikuti oleh kita agar kita mendapatkan kesengsaraan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga Allah selamatkan kita. Allah selamatkan seluruh bangsa kita dari penyakit-penyakit judi yang melahirkan efek-efek negatif dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, dieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawat aya hasilna alhamdulillah gitu sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

hati kita sering terbeli oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Timbullah cinta, cinta yang membuat kita ringan berbuat, bahkan berkorban. Kita cinta kepada orang tua yang sudah banyak memberi kebaikan. Kita pun cinta kepada siapa saja yang membuat kita mendapatkan nikmat kebaikan. Tapi sesungguhnya semua sumber kebaikan hanyalah dari Allah. Sedang

jalan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, jikalau kita akan menumpahkan cinta, maka cinta sejati kita adalah cinta kepada sumber kebaikan, sumber segala kenikmatan dan kebahagiaan yang sampai kepada kita. Dialah Allah Maha Pecinta. Dialah Allah yang layak kita cintai dengan sepenuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya bayun mah gitu, irah sok rada lieur.
0: Nah, kituna bapak pengobatan atau ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nya tos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos ditu ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju ke dikeureuye nuju ikhtiar naon-naon, Pak?
1: Nah, nanti bapak teh nuju dikeureuye ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Oh, nyanten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu mae sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Oh, janten bapak saatosna nembe sabotol terus aya perubahan nya panya?
1: Iya gitu tuh rada tuh. Di bayun mah laki teh nyeri gitu. Tengahnya stres sedikit kan gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelut dan mah alhamdulillah gitu.
0: Kae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata. Masuk dipijahkan ku si ibuna. Iya terus saya
0: alhamdulillah tadi terus makin tanya banyak.
1: Munda, kami ngal darah, kami tiba tiba naik liur, nah kenten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara itu ada tesis tahunan, paling maghrib genep tetes, yang badai ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak. Sebentar. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saranti abi bapak dilajang teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekeun pak konsumsina.
1: Insya Allah.
0: Bapak bili ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat kertas bapak gitu. Kebian lah ku apa dah ku bapak gue ayah karaosna. Gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoati abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh datinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami tinggi teh.
2: Si karet batu bubut.
1: Si karet batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh dati teh.
2: Malepeg irung.
1: Malepeg irung ya.
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana aku mah malepeg teh teh.
2: Jadi pager teh bisa namekan. Enggak.
1: Enggak.
2: Ya.
1: Terus ada pernapasan aku mah.
2: Ya tak enggak apa.
1: Enggak. Ya.
2: Ngangahe enggak.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napas. Tos sabar lami ya teh.
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir 1 bulan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir 1 tahun. Tak kemari lalanong tos
2: kawai. Pamanamani.
1: Oh, tos kaitu kadil kan?
2: Ya, tos kaitu kadil.
1: Mohon, mohon, mohon. Tak kemari kan ngerti yang doa apa propolis. Saya sabar botol kan?
2: Parah sabar botol kedua are.
1: Kedua are. Kedua are.
2: Kedua are. Kedua are.
1: Terus kumah tak nuka rostan. Nuju ngalut apa propolis. Sabar adin tak nuka rapos.
2: Tilu poe teh tos karaos. Ngemplong. Ngemplong. Ya.
1: Eh kamari bapak minta lapat ngucur ya?
2: Ya, ngucur ya, keluar darah gitu tak.
1: Hmm.
2: Sapoe, dah samping keribu, ku darah ketina irung, beritahu ngemukan, eh ngucur ya.
1: Malahan mah kulomboknya ngomong-ngomong ke kilunya.
2: Ya, ya nak, dah ngap teh apa, nak nak.
1: Oh, suara-suara.
2: Ayo nama, alhamdulillah.
1: Saya senang ada tuan nomor polis.
2: Ya, alpa propolis teh, alhamdulillah.
1: Nah.
2: Keserwein, kedua kali, nak.
1: Sampai kali ya tengah lalu tersedia dimana?
2: Tiga kali.
1: Sampai katanya setengah lalu?
2: Genap-genap.
1: Genap-genap berarti engine-nya?
2: Iya, engine, lohor, dan santan, mari bobok.
1: Nah, alhamdulillah, kamar itu, kenapa nomor itu?
2: Polip.
1: Polip, ya?
2: Iya, menurut dokter, mau polip.
1: Alhamdulillah, ini mau sangat sering lalu tanda apa kudus, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ini malam song, gitu, ya, teh itu enak teri.
1: Alhamdulillah.
2: Kawan kong, ini bente.
1: Besdei.
2: Iya, ini mah.
1: Kamu lakukan melakukan ini ya?
2: Melakukan, gak mani mah. Batur dia tengartian,
1: alhamdulillah. Ayah saran berapa nama sanes? Bili gak lupa nyawa supertos teh, teh gitu.
2: Ya Bili, ya ini nama Sami.
1: Mohon.
2: Wah biatos di wartosan tadi, ciwatos ayah Sami cerabi, cerah melepeg irung teh. Peser, abis dia cerah tidinya, ya cerah badai ngebian, cerah kamari teh. Ya, alpa propolis ceng teh.
1: Nah, sudah turun teh ya.
2: Ya, Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras Bu, nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ngap gitu upami kemeju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saoneun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah mutabina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta puru dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penting kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatos konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak lawikan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Kami bapak mah sareng nama kami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karaos nama di tahun 2001 dan kan kirang langkung pengenannya tos 13 tahun pengenan mereka tos ilanongannya kuna normalihanan kontrol lim lim desa ini kuna naon dili dampaknya tina obat tos
0: kondina mohon Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atau kamana wae pak
1: ya, alhamdulillah ilanongannya kandungan barang tos alternatif diurut gitu ya terus herbal gitu ya kalau kamarga ada kan dua saksi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung anehnya seperti sajina gitu ya mari kita teh ku bapak kita teh punya istilah ada pangitan jaga doanya ya ikhtiar ya bapak tadi gentos teh ku nyamupin di Radio Maya gitu.
0: Bapak pami panyawat anu di janten biasana naon karaos Pak?
1: Dipaino pami nuju bulanan tinggi, kadang-kadang bapak kan dari 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 gitu ke si gula darah teh. Ya teh upami nuju tinggi mah leuleus gitu nya, puyeng gitu teh hayangna teh pahenal capek, teh atosna ngaleuleut alfa propolis, bapak teh nama SF botol pamindan. Kesehatan saya itu terus kayak karawasnya yang benar segar lah dari ratakan gitu asensi raos gitu kan positif normal kan gitu ya, alhamdulillah upami ya teteh jangan ke ayah keluhan anu lah upami gugah bobok ya ah iya weh segar gitu teh kayak paranggol kayak gitu mumpangin kan
0: ada
1: sakin ten terus upami atur nah enama jarang tutup upami atur ngalungi waktu gitu gitu
0: bapak cara konsumsinya kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panggilan Bapak ngerasa rada sesuai petunjuknya arahan teteh jangan tadi teteh tiru kali kali genep tetes panggilan jangan 18 tetes
0: apa uninga alfa propolis di Banten Pak?
1: Ah, ya tadi tadinya apa Pak yang nyobian Bapak ikhtiar ya rada kalau saya panggilan bunga nganggo alfa propolis teh
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panggilan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah pengen pilih ngagaduhan panyawat anu seperos bapak margi bapak kita suami gitunya margi ulang mana ikhtiar manawi nangkap panggitan nama Sobianwe lah bapak panyawat naon wae Sobianwe ku iya lanong propolis neta anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya
0: pada ini hatur nuhun tido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saat usia konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Ini saudara sehat dari suara Omingkas. Omingkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Maluran.
1: Desa Maluran ya minyak.
2: Ya.
1: Oh, berarti Cibulakan panjenten ya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami mi teh?
2: Tos 8 sasi. Nah, bentar rasa teh ayeuna teh ieu da ka ngawarsa.
1: Oh, ngawarsa.
2: Tapi kemudian tadi alhamdulillah.
1: Laras-laras. Panyaman ada kamari teh nanti?
2: Lambung
1: sarang
2: rematik ya.
1: Sarang rematiknya mun jadi tuut. Tau pami lambung anu kaos kumaha teh?
2: Panas ya, panarannya panas ya.
1: Tah ieu. Panarannya panas anu teh nya. Oh, jadi ngabatu pami teh nya ngabatu.
2: Ngabatu
1: iya. Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
2: Ya iya. Gugah
1: kayak tuh urutnya. Baru kujut tanggal ini ya?
2: Iya. Biasa gugah itu di naik
1: ya. Itu di naik. Sama orang lami ya dan tujuh. Orang itu salah pasasi.
2: Iya, sama
1: orang lami
2: ya salah
1: pasasi. Tak ayana kamari kan gak ada talpa propolis. Sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Pasal yang saya nanggal leut kumaha tau.
2: Baos ya.
1: Kamari kuping warto saur si Arna dua jenderna suka aya cenanya.
2: Iya.
1: Lu nih cenanya kata babu cenanya.
2: Iya, kamar temennya
1: ya, datang ke Raos teh. Alhamdulillah, banyak buat anu karendapannya kita nabung sarang remati. Kamari masa ada acana ngeliat apa propolis teh, terus tiasa iya kan itu juga.
2: Tiasa malanan, pada iya kasih sosial. Kita raya apa dia teh,
1: ntar aja gimana. Mohon,
2: asal dikerihan kata kita. Asal kecongan gitu.
1: Terus, tak sarang sarang ngeliat iya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah enak.
1: Sabara kali saya bintang ngeliat itu?
2: Dulu kali, kemarin mah.
1: Nah.
2: Ayo namanya tetap meningan.
1: Alhamdulillah, mau. Sabara tetes ngeliat itu kemarin?
2: Dulu, genap tetes kayaknya sebintang ya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat.
1: Genap tetes?
2: Genap tetes.
1: Tiru kali kalau ditanya?
2: Iya.
1: Tiru kali?
2: Tiru kali.
1: Oh, berarti.
2: Cuma sare.
1: Berarti 18 tetes ya, saya bintang.
2: Ini ending.
1: Oh. Nah, terlalu memilih mudah-mudahan. Sing emang daman ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu saya mandi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan.

0: mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai ringgihan paling mana bu?
1: Tigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, kesampean unduk cangkeul.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuna nganggo alfa propolis atos nubi-nubi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos?
1: Bobot ibra, jantung tiis, enak mahintu kadangu, ayana naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Turnuhun, hijau ati abdi, mudah-mudahan bu ai, saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki naugi tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daraman? Mugia bae baraya sadayana banget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tantos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina karyos engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga ah.

0: pipi umut-umutan. Manehna oge kungsi ngadenge pengarahan kitu teh dari desa sok milu urang riung. Ngadengekeun penerangan ti ibu-ibu PKK jeung petugas KB. Keur di lemur mah tanpa tingareti karek ngadenge wungkul sok babari poho. Ari ayeuna mah geus Tionghok jeung Rukminah beuki ngareti horeng kitu kanyataanna.
1: Nya kartos ku abdi ge ayeuna mah da gemingan nyaan jami teh mani uyek pas sedek abdi mah meneterang ayeuna pangisi kota Bandung teh sakitu gegetna keur abdi aya di kampung mah can karaos padatna jami teh kumaha pantes kabeh teh penting ceuk ih nyapuguh nyai mun teh aya program kade bisa kumahan teuing padetna ieu alam dunya jumlah jelema ngapalna mahan ari lahan keur cicingna anger keneh dahareun kurang ilalila pan mata timul kasusah hese keur tempat cicing hese dahareun hese pagawean hese hirup nu akhirna mah moal laksana gemari pareteh rapi atuh gemari pareteh rapi gemari pawah jinawi. Lamun jadi mana lobat teu puguh mah kitu. Nya kartos teh. Ari itu saha ceuk?
0: Nyititi nunggu kaburuan ka jalma nu ngabdul nagan. Rukminah ngalieuk, anabreh satangana geus nabring rek ka jalan.
1: Oh. Ayeuna teh gerakan kabersihan. Kebersihan lingkungan teh geningan karek inget ECOG untung ku nyikat kiri ayah ulang menuju teh bari ngabeberhate ngabang berangkeun pikir ongkong ngarah ayah pengalaman jadi pokona mah ongkong nah kitu teh ecu-ecu mah ayah pengalaman kitu da urang ngai diambung teu puguh atuh jeung kacang aja ibu-ibu teh kitu tara ecu mah da puguh si buku di pasar kitu hayu ah. Mampu saja je orang milu kebersihan teh.
0: Rukminah nantung terus dandan saperlukna. Nyititi nantung talana keru.
1: Ari kebersihan naon ceuk? Ih, ari nyai. Jadi emang geus matuh. Sanggeu sakali sok ngayakeun gerakan kebersihan. Atuh sampah-sampah nu di imah oge heuh dikumpulkeun, dipilihan. Aya sampah naon teuing mah sampah organik jeung sampah non organik itu. Hatina ari non organik teh anu bangsa sabangsa minggu, kertas, beuring, botol kitu. Nu teu bisa bubuk lah. Sedengkeun ari sampah organik mah anu bisa bubuk, bisa langsung buruk. Contohna teteh heueuh bindu mah sampah teh aya anu urut-urut sayuran, urut kadaharan. Eta mah pan bisa diurai cerencuk pengetahuan tema kitu jadi pupuk teteh tah dipirah-pirah di dieu kitu asup kana program kebersihan oge mikeun sampah ulah dina sorokan ulah dina tempat anu sembarangan tapi kuduna tempatna supaya engke teh puguh numpukna jadi ibu-ibu mah wayah kieu tah bapak-bapakna isuk-isuk lamun poe libur teh. Hari pamuda jeung pamudi asa sore kitu nyai penting kebersihan teh nyai jeung wajib dilaksanakeun ku sakumna warga kota jeung umat manusia cek agama oge hade teteh kebersihan teh sebagian daripada iman lain ukur wancana lain ukur dina omongan lungguh tetep dipraktekeun kitu jadi ku pemerintah alus cek agama hade cek urang pribadi memang penting kebersihan teh yuk ah. Jadi bersih diri, bersih awak, bersih hati, bersih lingkungan kitu nyai. Mana tuh ce? Tapi nyai bantu nama tuh orang teh alatna kitu ce. Gampang. Sapu lah tabak korek atau parang. Orang sabi-sabisa kitu. Tuh sabunnya ada di bibir ayah.
0: Berlaluan nian. Terus miru abjeng batur ngabring ke jalan. Milu beberapa sih atau bagaimana pengalamannya titik teh horeng loba hunan anitna hirup tegenya di kota Mahkomo. Kitu nasibnya titik nepi ka poe eta keur meujehna meunang tabunga sabab tepung jeung rukmina. Aweweh DHT nya ahan sasama teu pilih bulu dina tulung tulungan nyirit minahna. Nya akhirna mah nyetiki teh tetep tumetep bibinya maturan rukmina sarata sok ngabantu bantu samampuhna. Itung-itung beri diajar kena kena masak kena bebersih ngepel nyusuh nyitrika jeung sajabana-sajabana. Ari penting lamun sase sok ngobrol nyaritakeun rupa-rupa pangabruh utamana mah nu aya patulapatalina jeung kahirupan di kota. Nyapubu ruang jeung pangalaman nyetiki jeung kabaruh nyetiki beuki namahan. Wawanen beuki gede teu melang teu hariwang teu seungah ngaharepan kahirupan kota. Malah ayeuna mah ngarati di mana kota Bandung nyana ngarti aya namah nyetiki teh. Malah kungsi di papagahan santan bisa ngajaga diri bisa ngajaga kehormatan sing ati-ati nu papanggih jeung lalaki hukum hawae sabab teu kabeh bageur geuningan teu kabeh bener sok aya wae anu kalamero.

Hari ngetipi geus teu asa-asa, sarup minah geus asa karancet pituin. Atuh kana barang sabana sariksa, mimi kanyaah milu ngajejeuhkeun teu mata karuksak jeung meyakin. Harita teh kabeneran ngetipi keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, bari hahardingan tetembangan kakawihan bangun gembira. Sakapeung cengkat miserkeun korasi, tuluy ngepel deui. Rek kana foto diteuteup sakeudeung deker deui digawe. Keur jam-jam kitu uduk-uduk kok telat aya nu buka panto. Bari teu punten teu uluk salam heula. Bus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya nyitipi. Colohok bengong eta jelema teh dina lawang. Melong salila-lila. Sedangkan itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol,
1: dieut,
2: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya pasrada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawat aya hasiatna, alhamdulillah gitu syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio Peace.
1: Radio Peace unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
2: Oh, aya para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Nesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
5: Dari Rimpak, Tanggungannya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit-sakit apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair. Merah?
6: Merah, iya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu, Pak?
6: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal, enggak. Ya, alhamdulillah mendingan sudah berubah.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya ya, Pak ya. Berarti cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, Pak?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Berarti pertama kali pakai waktu ada ya, gitu.
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal atau tidur sekarang itu ya.
5: Alhamdulillah. Bapak gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Kemarin itu buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Bapak ya, kita juga ya, terima kasih untuk informasinya. Dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya. Kita juga ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
7: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda. Carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

baru tepun tentu uluk salam heula. Mus aya nu asup hijilah laki jangkung pegang buluk jabrik jaket dadekil ari bres aya nyetiki colohok bengong eta jelema teh dina lawang

0: Saha anjirnya, saha. Nah, asup tetu karena identik di bumi atau itu. Saha anjirnya.
1: Eta lalaki kenemalan. Kalah kerum bangun kaget. Nah, habet ayah nunanya gitu kemanehna. Biasana oge, tara ayah nunga haru bihiru atu. Dek asup ayah kumhamai oge, tara ayah nuwani nyempan. Tongboroki itu apaan? Betruk binah oge, tara haru biru. Dek datang hum, dek itu oge, cina naon. Mundatang ka imah, karisup nanggeblus. Karena make jeung kata pasini deui atuh eta jelema teh. Nyeuti undur-unduran beungeut na katara sepak sieun bisi aya itu jeung ieu. Mangkani ngkung si dibabatahan yen kudu ati-ati lamun narima tamu sok aya nu nipu cenah. Sok aya nu nipu, nu nodong, nu rupa-rupa nyeuti sasama jeung hatena.
0: Duh. Cece. Ieu aya semah nu colonggong. Padang siang mereka nipu kudu kumaha aduh kudu kumaha
1: jor-jor pikiran mereka ngerowok minta tulung ketukanan tetangga nak narulungan tapi ebas pikoro asam petan tungtuma colohok bengongoy ngitiki ari etara laki dek diuk bina korsi panuna melong terus netep kanyi titi bangun heran dan kengerti. Nah, di imah berkaya awewe sejen. Jeng eta deuih bet herang mangi nyeng celak. Mani aneh noe kitu. Mata togot anu nenyo. Betah anu nyawang. Atuh puguh eta si janggung begang teh nyekekerot. Ikoro lok-lokan. Panon tesit nemerong. Diga ucingnya ningal paisan.
0: Saha anjeun teh? Saha? Nah kalau bapak teh atuh? Kalau bapak teh atuh kalih batu teh lima tuh? Saha anjeun?
1: Nyeuteu nanya deui. Pawanin bijil, sapa boga rasa tanggung jawab. Kudu ngajaga kasalamatan imah rukminah. Pok eta lalaki ngomong. Akan lain semah, tapi tunduk. Ngaran akan sumadi sabak hidup nuna nukudu nanya mah akan ka hidup nah sahar hidup kernaun tujuan dia imah menem idin kisah situ cek eka lalaki tanus jenggaria aku puguh menengah deket teh nyititi teh bewas ayah era ayah campur cumba sasin kadang-kadang nanah ulang bingung anti jawaban rampaya nyititi ngaram payek berak daku gigilin emir diisi cai dapugu keur ngepel harita teh lu ngikuti tungkul rek ngemalak asa beurat eh sangaran
0: titi
1: geus lila di dieu
0: saminggu
1: sanu bawa
0: ceru
1: lurus
0: sanes
1: sumadi umut-umutan nye sumadi ceri letik poguh aku ningali baran anu keur aneh noe keneh meceuhna ceproker membuah ngora temah ngititik teh bari kaayaan badan sampulur pakulitan atau sakitu aduh bersihna komo ayeuna di dangdanan eta sumadi panona ngadadak bengras paromana marahmai. Teuing naon nu jadi sabab nama nganu jelas sumadi teh kawas anu menang ka bunga harita teh sumadi pengemong deui cung nangtung bus ka kamar teu kungsi dila geus bijil deui jaket geus dibuka kitu deui sapatu kopana anu bus ka kamar mani keuwur-keuwur sadang mani.
0: Ari ngititi ngahuleng keneh bingung ku teu lampaheun na kudu kumaha geus kieu
1: digawe teu tenang pipikiran asa rungsing loba kasieun jeung kahariwa
0: kudu kumaha abdi geus kieu parasihan ieu mah mah parasihan
1: Gitu cek hatenya titik waktu harita. Uduk-uduk boga wirasa goreng tapi rupa-rupa perasaan anu ngapuruh dina dadana. Dicoba diteken, dibangbrangkeun bari teu elak ngadua ka maha kawasa. Dilalila sadar deui. Tuluy neruskeun pagaweanana ngarengsekeun ngepel. Geus kitu meja jeung kursi dibeberes, dikebutan, dielapan, dipigawe sakumaha miskinna. Atuh puguh di imah teh jadi duaan. Hari Sumadi kawas muhare-hare, laras supa kamaran teu loba carita. Nititi jong-jong digawe, Sumadi jong-jong nguruskeun pangabutuhna. Ngan geus radalila, nititi rengse pagaweanana. Sumadi geus salse deui. Terus manehna diuk dina korosi. Tumbang kaki bangun tumaninah naker melenyum udut bangun nikmat pisan. Hari harita nyititi geus dandang manehna geus nyopot putusan yen dek nyusul ceuk minah ka pasar. Teu sanggup cicing di imah paduaan jeung Sumadi. Memeh ini bebe jahil ka Sumadi da teu hade mun kudu ngaralas jika nu pundung mah goreng kasebutna jeung teu leuyu jeung tata krama. Atuh seuleundeuk ka Sumadi tok ngomong.

0: Terus dia teh beli nepangan curug Mina.
1: Balik tunggul bangun ajri. Kek. Ulang usuh teling. Kek. Ulang usuh teling. Ata ngerek nanya hila nu bener. Pilaku. Tuh yang wabung jematang. Cok diuk sumberna. Tadi dinyata. Dina krosi. Ulah deku dina ubin. Dalain jaman bahula atu. Tak perlu. Ayah hormatan mati sorjur gitu. Cok. Diuk dia dinyata. Dinyat. Jahat. Ayah dinyata. Dina krosi. Dina krosi diukna. Dong dina ubin. Cuma di menit kena korsi panona tu oleh mencrong kena benget nitipi atu tu bisa magarek kumaha darek baha tu berat jungi titi cengkat budurna asa berat tu urna asa lulus gek diuk setengah lebutkan maneh jajantung ratu hati hati rumahnya puai ngareng hap oge bak asa kago tiga mu asa asa ngarante hode ya akan deyel saya ngarante
0: pun titi
1: nyanya titinya kurang mana titik teh
0: itu sasak juragan
1: ya juragan juragan akan lima sumadi gitu
0: semua
1: kisasa kalau apa kisasak teh coba kisasak mana Subang Sumedang atau Garut atawa Cianjur.
0: Di Sumedang.
1: Oh, gitu. Betah di dia. Bisa pada poe.
0: Betah. Betah juragan.
1: Nong juragan. Atah gitu. Iya kan sana kena. Curug mina dia teh. Oh, mualan sumari teh gitu. Betah di dia, betah.
0: Betah.
1: Oh, halus. Kepada minggu, kepada poe.
0: Bebe, wabi melangku.
1: Waduh, mesti yang meninggalan. Aduh. Nyititi jadi kagok nyari tanah teh. Dan tidak cengkat di daya teh di pulau wai ke Sumadi. Di pulau ke Sumadi. Dari bahasa tiruhur lebih kehanap. Kok di tengah-tengah mah. Ningali dan dengan nyititi yang sakit itu gelisna. Ngegelompong buku badan nak oge atuh. Kliatinya.
0: Mana?
1: Kumaha mimitina. Pamna bisa tadi ka dieu. Sok terangkeun urang asa. Sabab akan salah ku bumi wajib naho kana sasakalana. Mun hidup teu daek ngarangkeun akan bisa bae musti hidup di dieu kitu. Betul atuh. Aya budak. Dah udah tu semerang kalau nak dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak Saharamina, Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pemalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, katosnya harus ngaleut sabar botol.
1: Kepengerti sabotol. Waktu sarita, ayah dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, kina radio pis, kerajinan nyetel, ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji, di puku lengan anuka tuhu, eh nah dikencak gitu ayah. Ah dicobi, wah gitu. Alhamdulillah, kempes lagi ke ayah. Nah.
0: Ay, Bapak teh tahu sabar raha, botol gak lewat etat teh? Dugi ke kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge, terus kempes. Hampir sasasi, masih teras ayah, namun ngelit-ngelitan gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu kok berobat?
1: Gak acan, mulai dianggap teh lah, ini pengen biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping, bila nguping di radio, biar ajenan sok nyetel radio.
0: Ada yang mau kenalan, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana, pada mesra kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Tadi teh kalersan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang persweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyalem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening. Tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya nah. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alphacopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphacopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu tah. Bade ka mana, Ce?
3: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
3: Ah, iya cu, cobian gera, insya Allah karawas enakin. Tetes mata naon, iya teh cu.
4: Tetes mata, tes ma,
3: aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur ka siap mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
3: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh, Ce?
3: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajeng kending.

0: biotiknya.
1: Mana?
0: Kumaha mimikina? Pamana bisa tadi ka dieu. Sok terang jeun urang tata. Sabab akang kalaku pribumi wajib nyaho kana sasakalana. Mun hidep teu daek narangkeun akan bisa bae geus teu hidep dieu kitu. Teu waktu aya budak jauh-jauh ti Semarang ngaran ka dieu. Bantu apa akang? Begadeun titi ngagembeng. Ruas jeung sieun tapi buru-buru cengkat. Saterusna barabat nerangkeun riwayatna. Timimiti tepung jeung Rukmina tapi kadang harita teu diterangkeun asal muasalna miang ka Bandung mah. Komo kajadian di Taman Maluku mah teu pisan dibejakeun ku Nyititi teh. Oh kitu. Titik teh pahlawan anak kitu mah tuh. Perlu menang penghargaan untuk pihak akang. Aduh, nohon. Arinya mah gitu. Kejadian anak, waduh. Tak ayuna, akang rek nyadeui.
1: Mana? Naros naon, Kang?
0: Nah gitu, atuh. Tong jurangan-jurangan lah. Dia mah terpantas ibu jurangan gitu. Tuh, tidak itu, nak. Lain dalam, lain pejabat di rumah. Tah. Nah, rek naon ka pasar. Nah, geus sebetah di imah. Geus sumadi deuleuy. Ayeuna mah geus robah sikapna teu kawas tadi.

0: padahal niat nama lain itu, tapi hayang nikahan sumadi bisa aja kejadian anu dipiharep. Oh, salah gitu matu. Beribu seradea. Baris pegawaian tidak garap, tapi nyatina naon deka pasal mah. Ngan, cie ye, di. Kumakan. Akang kurungan heula, tang nyajadikeun dahareun, tang nyuhkeun kopi susu, jeung pamulikeun heula rokok ka warung.
1: Mah,
0: nyetiti teu bisa nolak harita. Atuh geus kitu mah, nyetiti ngajalankeun heula parentah Sumadi, tang heulana ka warung rek meuli rokok sakalian meuli deungeun sangu. Mun pikahayang ku Sumadi. Satu ruina nyayagi kensangu jeng dengena dipasang gina meja makan. Geus bisa hadena teh. Dah sahur bapak tahan ku ceruk minah harita.
1: Mana para pesensi iya?
0: Cek dikiti beri nunjuk ke meja makan. Syukur adik geus saya mah. Akan metah lelahnya. Tapi Titi ulah bakal kemana-mana nya. Deka pasar mangke bareng dinakan. Barengnya dinakan. Datang oge geus lila terang empo hayang nyaho tah. Kumaha kaayaan pasar ajeuna teh. Cik Sumadi bari terus pindah diukna. Kana koros dimakan. Dek diuk melong kana kadaharan. Rek tanya Titi nudiuk bangun alum ngeluk tungkul sama bingung. Hari Sumadi deg-degan hatena ya jantung naratung ketunggulan dasar laki kalau heor atu mata karanjang ngejo daun ngorat eh anu mejana cetroken berging gelis gelis naka bina-bina atu kenajan gadis kilemur Titi katra bentang na we Titi anak langsung liat eh kilemur na oge. Nang beda baheula mah dandanan basajan ayeuna mah diganti dandanan kota puguh we atuh nongerah geulisna teh ayeuna puguh atuh Sumadi tebet cicing tegenah cicing getihna ciga ngagolak naik ka luhur rahuh manehna narik napas panjang saeutik oge teu lapar teu hayang dahar lain lapar hayang dahar lain haus hayang nginum tapi

0: Tubuh di pasar.
1: Dipikir was ngabohong nak katohian nak memang enggak sanahar mana nak oge. Bah, lamun itu orang barang tuh, yuk, sekalian, jaga kan.
0: Mengabai ngiringan daos.
1: Ulah gitu. Sok kadir, kadir, kadir, kadir. Adiknya mah dek babak tadi dia. Ulah asa-asa, nah lain saya mah. Sok buru, buru, buru. Binah, kadir, kadir, kadir. Tong ini, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tepantas dia, juga pembantu wae. Pantas dia mah, tepantas diperlakukan pembantu itu. Kekeh ngajak dahar, kekeh ngomong. Tapi dilalila mah ngetiti oleh deet, kapak, tapi lah diukna ngadeketan ke Sumadi. Terus jangan harapan meja makan diukna asat kenapak ke jantung ratung. Era siun, power bisi salah, bisi sopan, jing sajabana, sajabana. Akhirnya mah titi maksakeun barengan dahar ka Sumadi, ari Sumadi da manehna oge karena para-para teu ingat tuh. Daharna teh saman cemen tiga nu tepat di hayang. Sedengkeun panonna minang aletan kana beungeut di titi anu geulisna kabeungeutna geulis ngadaun seureuh atuh raraina oge aya di jeung ipis bari beuleum. Halus ngajeur pae titi ka tumirian. Irung kumung-kumungan. Aduh. Ari awak sarga sampurna sanajan memang teu paneng gumyang tapi hideung santeng titik tengan memang matakna di kana ati. Uguh we jantungna atuh jantung Sumadi kamah ratu harita teh. Leng leng sidahna ngadon lieur kakapeung sadar kakapeung teu. Kerja sadar asal biuk duna mega ayun-ayunan ketebak angin mun kerja sadar rek kami titi breh pengalaman peting tadi semua itu peting tadi maena ngaduna eleh jeng eleh malah kungsi pengalaman kerut perebut aturan dan musuhna curang gue semua itu duit naludes. Sirah liur kurang sare ari dada tinku nafsu amarah amak nyedek tenaga midek jadi sakumaha atuh dan adu na eleh ari ayeuna datang ka imah aya nu heran-heran anu ngerak mengklam aneh noy mulina bonteng ja mah keur majehna cetokeun nyapuguh lir nu lapar mangisan lir nu hanaang mangisai kapas ucing meleberi dahu Sumadi narik napas jero nekrana amah huap deui dicapek lalaunan ilang rasa leungit cari udah teu karasa asin gula teu karasa amis cabe teu karasa lada letahna asa nyapek retas nutup puguh rasana sedengkeun sawanganana ciptaan Sumadi geus rumpat kana lain-lain tubuh ningali nu geulis anu sakitu nyangkok hartunana tinggal sadap kepeun tungtung Sumadi ireung daharna terus cengkap buka kamar bum nyabebeutkeun maneh kana kasur sakapeun legerem sakapeun humarurung aduh-aduhan bari jeung teu puguh nyerina. Keparungguh ya ah. Nggak ada anak ah. Nih, saya pada nama tadinya. Namun tanwaran masuk ke lah. Teruskan tadinya. Akan tegak dia dia. Tegak saya lah sebagainya. Aduh. Dengan ah ya Allah dia. Tidak hadir.

Ngadanya gitu tepeng di titik ngerenggak dewas mana pukuh bingung nahan naon nahan ngepudu di dilampah dek asuk nulungan sumadi ragap aku dajeng palawur bisi ngimulkin itu jeng iu oge bisi nipu di sumadi itu ya.

Men pengesuk nginakir ilmu, datang alar ilmu. Ah, emang tak dengin lah. Mun ngetrip menitung kue sumut naku ayin. Aduh, lamun te ayin na idah dirinya aduh. Ah, kurang cukup lah kubuit lah. Ibarat kebu ilmu diberdayakan sih kanama. Dakat tinggal di ibarat mah kurang lemur iya teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis.
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
1: Kaulit nama karaos aya pieng sapertos muir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya sahur nama sahur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol ngutus saeb mah.
0: Bapak teh ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa jajan anu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai tujeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini, ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Bata.
1: Lumbung Bata?
2: Lumbung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya, Bu ya? Nah, setelah beli yang kedua, itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya hal ini jelas, Bu.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya, iya macam tadi lu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
1: enggak
2: jelas. Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Yang kiri, ya sedikit-sedikit lah itu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini mah jelas men.
1: Oh jelas.
2: Jelas men, iya man, iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga, iya. Ya,
1: Alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya.
2: Iya.
1: Gitu, ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
2: Iya.
1: Sebenarnya perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit saya beli tetes mata. Apa ini?
1: Iya. Itu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Aduh, sakitu aneh noe ki. Sika namun. Karen ku aing diasahan. Kocok waktu naalin aja. Mengpengsuk minakir ilmu, tata ngalar ilmu. Emang kadengin lah. Mun ngetrip menitungkuk we sumut na ku aing. Aduh, lamun teu ayeuna idah deui nya aduh. Ah, urang kesep lah ku milikna. Dibere kebuhe-buhe geus ditaekeun sigana mah. Da katingali sigana mah urang lembur ieu teh. Kasempatan nu hadir ieu. Ditutup hatena terus na koler deui bareng barurung jeung heuh.

0: kamar suruh minah di aduh ke pasar wae aduh usah sah di imah aduh hari kain balik ya lah aduh suruh minah aduh aduh
1: sedangkan nyetipi beti bingung kumanehna kadangnya pisah nuker humarurung teh jung nantung kroyong katepas rek niang katangakna tapi barang tepi kalawan jeung ngajanteng asa salah niat kitu teh ketipi bus deui ka jero uleng nyetipi ngajanteng di tengah imah bingung deui bae geus diuk mikir sakeudeung
2: kumaha atuhnya duh kita yang lunga yang mau kakang sumah di tepi duduk kumaha di air
1: jung dari nangtung ketayap kadeket lawang kamar gusrek ragamang kena hordeng rengkong dari nyitiki kaca jantung radak datung hati letik ngarewos
2: Ulah asih subi, bahaya. Apa itu teh? Mari, anjing jawa wewe. Isi semak mau nabi. Isi itu sangat. Ulah.
1: Kita cek hati bersih nanti di hari tak. Ngetiti mundur deui rada jauh di lawan kamar. Korebat di pikiran hari tak teh. Hati enak ini anak gerentes.
2: Saya
1: itu lo kepikir kunyit titi mangsa harita batin nanyaan ke perang sabil milih meni mana nu kisalamatun mana anu kubahayain kerna ulang gitu kadangnya suma di rumah urung aduh-aduhan ditungtungan kumeta tulung kunyit titi atuh pukuh bagi gempur kunyit titi bingung kubidang pahun

0: Aduh, kalian di kurungan guling di, aduh.
1: Juragan? Ayah naon juragan?
0: Aduh, kurungan di, aduh. Lihat tempat di, aduh, tolong, aduh. Tolong deh.
2: Cuma di tujuh kamar, kadangnya si janunya kenangan kan jadi. Nyetipi mau jalan desa asli rasa kamu nusaan lebih kambal. Sedih tulungan gus napal jina diri nak dak itu di warah nak kukol. Atau ngadanya itu THT nak tega akhirnya nyokot hiji putusan yang rek nulungan Sumadi sebisa-bisa. Sabab dosa mengantepkan kekararaan harapun dirinya.
1: Lahaulah ikut nulungan ya maye.
2: Jadi cek hatinya titi. Terus ngalengkah karawang kamar dengan jeng suku tetep aja nama. Prai hordeng dibuka. Bre Sumadi kenang kubanina kasur marurung aduh-aduhan. Ari Sumadi tadi mah memeh ayano asup tamu nama otot. Karena hordeng, ayang gerajol ayang nempok, sanggis hordeng disingraikun, tiwar, tangan meretek, kumarurungna, teki ngayakinkun. Dijen-jen kawasnuknya kengerasakan kanyari.
1: Kunaon juragan, kedah kumaha abdi urungan anak tu juragan gitu.
2: Jadi titi masih kena ngajanteng dilawan kan wani kajrok pisan.
0: Di
1: kumaha juragan?
0: Sirah liur di jadi simpang ngadikin aspirin atuh. Tuh duit nanti rasa ku jeket. Cek cuma di api-api nyarita juga nuberat.
1: Mana kan?
2: Nyetiti bagi percaya yang semaginya anggering temikin bakali ragamang karena jaket belerang ngegantung dina paku sakuna dikodoknya an ayah duitna dicokot selamar terus keluar muluk kabarung lurusuhan sanggis nyetiti keluar kerajak cuma dihudang terenyeng kapawon cepet pantau dikunci terenyeng kena jendela bum ditutupkan diselotkan pagah tijerok. Jus itu terenyeng kena tanpa harap dan dikunci kedua ingat yang nyetiti di luar kene mun eta dikunci di mana asupna tuh asup tertulus tanpa harap mah buru-buru asup dari ke kamarna gue dah ngegoler jajantung naratum awak rada ngedeg-deg kawasan murian panas tiris. Aduh, aing kudu ngalaman heula ka parawan desa. Mangkana satu sampulurna jeung pepal keneh. Samodorna mah siduk minah oge pepal keneh. Tapi taro ubah atuh. Ngalaman anu leuwih pepal tibatan siduk minah. Dek nu korot nu budak. Aduh. Malah nu budak rumaja oge pernah ngalaman aing. Nukar pas tahun pernah, tapi dah beda. Lama nu betul teri, sedangkan ia asli di kampung pasti betul kami. Parawan asli, jadi perlu hasil dia mah, mengpen hidup minat ubah. Itu cekat nak berada gua datang lagi titik. Sumadi geus sakitaki siap saya gapikeun perang lawanan nyetiti sagala rupa nu diperlukeun geus disadiakeun mun urek tarung teh mah kadi tung atuh Sumadi teh koplak sadana muka panto kebeng Sumadi ngarenggan buru-buru ngeteyek ka jigireun lawan kamar tukur nyorocot jajantung beuki mota. Desa ngetiis ngucur menyerok. Kadenge nudeng pang di tengah imah. Beki deket. Deng. Jantungna mubuh batuk motah kawas anu tutungulan sarele hordeng singraikeun ku nyicipi blus ka jero kamar geus kitu kabuh dirontok ku Sumadi sumuh jadi dibekem sataritna dipangku ka ranjang.

Menyebutkan kena kasur. Kalatas cuma diungah bang rusuh. Pamonya titi budak guncoli. Jajantung ratu hat enak ngelenyap. Tapi untung buru-buru sadar kena kayaan. Ya jadi nanti ancam lagi guna sika. Kusumadi. Suku petojeran. Awak kemana-mana ni atuh. Untung masih kena di baju hari tadi. Sakilah nenyo Sumadi ngarongkong gada ngadungkung. Dan tak parah dari kekuh dijajak mamatih napisan.

Watos na parantos penekapan deunya. Caburang tumahila, ya dongeng nanya. Udang tundung dihandelun hiem, udang tunda dihajuang siang. Parante nyokot ningalkeun, insya Allah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, urang jeung kantun, permios, wassalamualaikum.

Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

ucap kacarita sabeting pagelaran jawi keraton nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasandha ingkang sampun wonten ing setingal binatura kalengahing dedampar gentap pinalipit ing sesesan dinenggan nawarat narenik babut kangedan niginan nawida jebat kasturi lanes nebaran sari-sari pelawakan jangkung gede simar gada biwa simar saya papadana pas mori bang barongan lupa mangan ikas

0: quanto sanna l'endra provu gara sanna in causa pun tutta spinca timulan kagagahan kasapian lan kamandragunaan magantian patih jara sabda lan senopati ngalagapak lawan jara denta ingkang sampun tungkuh kamari kita timah narimang sabda hajrih mingali pamur sang nalendra unira kangandika kawadaling lisan mekaten pengandikani pun sang nalendra prabu jara sabda karena wawisun rayi patih lanu senopati adiakang lalu payus kipi agul kalayan di pilih rayi coba kadika harap diuk nakang sangat sono lu taya papadana yap kadika harap diuk nas supaya ulah paha oka ok nyari tanah kadika harap rayi
1: Allah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Aki Sembahan Abi Abi Salsinaga.
0: Iya.
1: Abi Gusti Nampi dateng pembagi kalian yuk semangga ngahatrohkan sama bukti ku yuk pantingan Sri Paduka.
0: Iya. Iya. Puja stuti lain tak terima terintah karena tuat tinggal simpen puluh hati pun deh mata kai.
1: Alih perkawis. Nano pihak kapatan muka agung secukup lumur jemaah pun tenang katada.
0: Saling maklum, eh.
1: Kaping tiga, wanipun pancingan keresahan imali datang repati wonten keresakan kunawa. Ilaran ipun butuh untuk malikang tiading ajing siang pun dahulu kejadian timbalan Sri Paduka.
0: Ya, syukur ya. Tunggu.
1: Dau.
0: Tayu siapa pati rai?
1: Kapal Yuni.
0: Gusti, aku tepilah damai abdi Gusti nampi kala pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kebingahan. Ya, kalayan ngahaturkan semua bakti kuhnyu panjenengan Sri Paduka. Ditarima kuakang rai. Kalayan kalih latieta, tidak nak nupi kakal patan muga agung siu cukup lumur. Jumarah pun tanya anu kateda. Saling malum. Kaping tiga na ya pikir siarin yang nak cipur wanya yur jisimab di dina waktu siayur nak bulan duisi laga mana mana nyari tadi kitu-kitu laga mba cunung bagus ya pikir siarin nak cipur wanya yur jisimab di dina waktu sebagai tawai ayur
1: saya pikir saya naon paduka.
0: Buruan di aturan yang lebih wakal seperkara akan negerakan rasa kasono.
1: Gimana?
0: Kedua nanti eta akan negerakan rasa syukur kamar raneh sararea. Oge kasa jumlah patur negara sipi militer menteri bupati.
1: Oge kapal jawatan anu liana oge katokoh masyarakat anu geus bikin bala bantuan kalau paha kapriyogaan negara.
0: Siapa bakal rumah saya jadi negara merdeka tulaluas saya telah menangkang pribadi. Tapi pun harus cara menang cara gotong royong hidup umuh babarengan hasil gawe nuran cage rai. Itu sebenarnya.
2: Hasil jerih payah hasil gawe nuran cage. Hasil gotong royong hidup di kaki tegusi.
0: Tak wah, ia tidak waktu ayat aku mahakan minta laporan mengenaan kayaan negara mundur jeng maju nadi negara.
1: Dinalaskan dia. Ketinggalan kayaan negara. Sepi paling tewong rampok dulu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang para tani sugih mukti. Lalu dagang sami sugih mati hanya bancang pakai utaya hal-hal antepi karap kurang selayana.
0: Syukur.
1: Dimana? Atau di dalam sandi ketinggalan tamu-tamu di luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ke negara urang anu balikna ka masing-masing na tempati pada ngabugan hidangan masing-masing. Dina pertanian, dina pangwangunan utamina, dina kabersihan, sarang sajabina, sajabina, sajabina.
0: Ya, syukur.
2: Usi, kumahai.
0: Atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara. Kiraja-raja patalukan urang parantos yumping. Dawuh kaula nungguhi.
1: Supaya
0: atuh upami ditinggal kana kaayaan dina waktu ayeuna upami dibentengkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu ieu.
1: Ya, syukur.
0: Sakola-sakola jalan-jalan. Listrik
1: rupi-rupi
0: kacampi pisan kalayan dina waktu ayeuna timpa balikna masyarakat. Dititah gotong royong tuti popolotot, dititah kerja bakti tenyala lengir, dititah dipentas sumbangan pun kitu doi teku kulutus. Ih, salah ladarna katinggalan dina waktu ayeuna.
1: Ya, nonyi.
0: Naon atuh kakirang Sri Paduka? Lain dumehare pun akang mana nyarita kitu.
1: Sane,
0: sareng kenyataan.
1: Sareng kenyataan, Paduka.
0: Ya, sepulih. Ngenung harti akang raja gagah.
1: Daun.
0: Ngenung harti akang raja sakti.
1: Kantengan.
0: Ngenung harti akang raja berat benghar.
1: Daun.
0: Bro.
1: Dijuru.
0: Bro.
1: Dipanto.
0: Ngalayah.
1: Di tengah imah.
0: Buncir.
1: Leuit.
0: Loba.
1: Duit.
0: Ngenah nyanan.
1: Ngenah nyaning nyanung oge. Eh, pagawai negeri mati menang ya. Perboden pagawai negeri mati menang. Oh, harapun temenang sate. Biasa we tukangun mengeceng terus. Timalan Paduka.
0: Ya, akang dina waktu ayeuna nayi. Tibrasare. Dahar kari am, nginum kari rotsare, kari dupake, kari rap. Naon cek sariwat maka kurang akang.
1: Timalan.
0: Jauh pangalisya. Ya, ya te bisa gitu lagi. Dina waktu ayeuna asalas akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teh manis kajadian anu luar biasa.
1: Kajadian naon Paduka?
0: Kajadian naon Paduka ditampi ku istri. Pilih ditampi ku istri masyawiyos abdi gaduh pelet tujuh telebu. Kain sama kuawewe.
1: Perkawis naon.
0: Memang akan hirup raja bulat menghar. Para ratu mika yung

0: bisa takar media desa di sebelah dunia. Sebenarnya maksud yang tujuan nama jadi istirahatnya ayang jadi ratu muku. Ratuan, ratu raja, raja, narpati, narpati, narpati di sebelah dunia, di satatar madia desa, satana pratiti.
1: Tau. No.

0: susun, eh. Kurang batalkan pesta depan nawa atau si kurang ajar. Satu jumlahnya tahun dia, eh.
1: Wajar menang-menang Gusti Petengah.

0: kapan beten awangsul maganipun peteng penggalih ipatih lan senopati. Kulira kangan dika kawat daling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh. Leres pisan upami ditinggal karena kayaan. Asa nyeri upami tadi aku temoku panawa. Bujing hingga ayah basa surat oge henteu. Atuh bari kumaha dina waktu saeuna.
0: Ya satuju lamun marehi lamun ieu nagara Amarta urang ancurkeun ae.
1: Nagara Amarta diancurkeun.
0: Ya. Satuju bande.
1: Dina sandi upami bari diancurkeun mun nagara Amarta ieu teh abot pisan.
0: Hah?
1: Abot pisan.
0: Abotna naon? Naon beurat lamun teh supaya caritaan ae. Kasieun maneh naon?
1: Margi kapanaina teh Panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatarma di desa. Nah dikintena urang moal ansuri negara diserang ku raja-raja.
0: Leuwih haneh urang jerang Hamarta. Mumpung pesta can jadi.
2: Oh, Gusti. Tapi paralu malu manu kasuhun hapunten anu diteda.
0: Yes.
2: Uninggalih nu dipamrih imah punten pisan teh kuayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari nanging imah pandangan dicampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang teraju abot enteng ari salira panjenengan kaulanun manawi bahan katampi
0: naon
1: naon
2: sumuhun upami tiama ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu pangemut abdi Gusti. Cuman ai nafsu mana yang kita gunungnya pan paling galak-galak. Cek pecek si eta, cek nafsu.
0: Ya.
2: Tau pemi urang dari tengah yakin serangan kaitu pan urang tekedah ngebiaya.
0: Pan loba.
2: Cumuhun, cumuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkap. Nah telangkung saya urang sesadian hulawai Gusti
0: cukup. Harta kakayaan jeung. Hoya alat-alat perang geus loba, naon kakurang? Akang Raja Burat Beunghar. Akang Raja Sakti.
1: Daung.
2: Ieu sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti duh. Awatos upami ninggalkeun akibatna mah. Anu perang teh anu meunang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu. Daya untungna. Ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita. Rajenda abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita tina DPRI.
0: Ya,
2: sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina, nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawatos. Dina sandi kumaha teh langkung sae upami urang diayakeun utusan eta dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu.

0: Cuci punten cekap digit tadi. Iya! Kumerok memang dipasok di unit ayam kabiri bodas celi juri. Menila mokot di Ciduhan. Palingan cekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek ya. Bakal mengikah nyirian. Tui ngalengkahan Bang Barung meren. Kurang ajar bangsa tesuri abrik-abrikan tesuka apak-apakan aing di papatahan gunung itu hai. Aing Raja Sakti, aing Raja Gangga hai. Aing kudu datang ke Panawa beta surat onangan di kamana harga diri aing hai. Aing Raja, aing Sakti hai. Yaaah! Itu kuping gajah di talapu. Bangsa! Asbak di balai dogun kena kaca nako. Aduh. Tersuri aing guruk itu hiru bae. Bangsa! Saya kira-kira tersawak jadi senopati. Orang dipetak lain jalan lain. Ditonyok butuh. Untung sok minang push up. Iya. Push up udang Jawa. Jadi rada tuas butung.
1: Naon tuas push naon bete? Push up. Push up paling udang Jawa tuh.
0: Naon?
1: Jungkelit jungkedang.
0: Iya, anu kitu mah tuh eneuk-eneuk kancang huang. Balai Bandung Paseban Parakan Munjang Munjang Soal. Ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mamang teh teuing nanging imah tadi ge panpanangan ditampi nuhun teh salios kitu bawilaos abdi Gusti.
2: Mana sanggup kita ngancurkeun panawa? Aing nanya teh kitu sanggup apa teu hay?
0: Ya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pinggayakeun serangan ka negara Marta.
1: Abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa.
2: Bener, dimalah syukur lamun kitu hay. Mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawab na maneh hay.
1: Dimalah. Nanging ieu teh kumaha carana?
2: Carana kumaha?
1: Sung perang deh.
2: Urang serang wae langsung.
0: Kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran gitu kayana na rahim.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Menuju sasaran aja dan adanya tes serang tribados skala resan sarang bapak bapak nang ya bapak nang kata napi
5: bapak pak ogar
4: di
5: tanjakan kondang
4: desa mana
5: bapak di Haji Benar
4: bapak di Haji Benar ya tak kapungkur waktu sekadia namun kalau gak ada
5: makan sama tidak sampean tidak sampean tidak sangkut dari parga
4: harganya
5: itu jantan abot lah rasa atau semisalah apa propolis alhamdulillah ayah karaos gitu tau
4: ayah panggil tolong pasal yang kak timur kan barangnya pilih nantinya
5: baru ke kurma baru jam dan ada hari ras ayah nyeri yang sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah sekantin abotnya sekedik deh gitu ya
4: sehari
5: dia ayah mata pada nama ini nanya nami handi
4: gak kalah
5: gigi deh
4: sekali
5: netes kita genep tetes sekali netes tiga kali ini tengah sinten sama-sama paling bobok
4: jadi sinten
5: tiga kalinya
4: ayo reaksi nama karo sarita aku mau bakal senang lagi
5: alhamdulillah dan hampang jangan sampai aku raten henti kerjaan gitu
4: alhamdulillah
5: gitu kan
4: mohon tanam itu kan di chatnya tensi darah itu sabaran berapa
5: 150
4: tahu kan kira ngalut nah tapi bapak endang ya ini kirangan ngalut nanti nggak mami uyah coba ada selusur ke darah tinggi nampaknya
5: enggak mami ya
4: ayo nggak mama nggak mami sehari
5: ayo
4: ini kirangan Bapak Ndang, hatur nuwun, mudah-mudahan majeng sehat. Salam minal
5: aidin. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kesaksian di pengguna Pesma Aini. Bapak Sahana Mila,
7: Pak Andi, Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: Andi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 3, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Pesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Pesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Pesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja nang kawitna mah atuh. Tapi aya nama henteu atuh kitu. Jadi bengkas ieu mah panon mah hitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteunana teu kawes geus
6: ngintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu tiang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng ini seueur dongeng atuh wayang da kitu hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Pesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Dapatkan tetes mata Pesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Pesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Ansurkeun urang-urang amarna. Nyatana kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak. Tina lawagi arai. Nyatana urang ieun gara-gara heula supaya Pandawa kabeh gempur. Di mana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan. Itu sabenerna rai naha sanggup papawan teh coba jawab rai. Jawab.
12: Abdi gustinya yogikeun tenaga sareng emutan. Yogikeun tenaga sareng emutan.
11: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu eunan ngutus anu jadi adi.
12: Saha teh ya?
11: Nyai eta Jarawati

0: kebesaran personaliti kayaan di negara Amarta.
1: Sok kena dia.
0: Raka Prabu Pangapunten, Raka Prabu Pangapunten.

0: Adi akal Yarawati.
1: Aturan rawuh pangersa.
0: Aduh yang lawan Nunda ka Prabu. Tapi lawan marai Yarawati yang cuma nak tua ke semua bukti ku kunjung panjenengan ngeran kawanun. Ditampi nuhun ku akal Nyai.
2: Ingat dulu. Si guru lunge kicu-kicu cing.
0: Kalau ya kita meninggalkan kawan unahasnya Rayi tidak waktu sienaliti kaya nama Arta Rayi parantos setengah sasih kukulibakan di negara Marta yakin wartos tinu menang dipercaya yang ditelakkan bisana apes panawate yakin kena di sana kela mustikan nyata layang jamu sekali musada ya meninggalkan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta layang jamu sekali musada di paling kunyai di paling maksudna ari maksudna teh cenah yakin ti apa cenah napa nawa teh pamilih layang jamu sekali musada tiasa kapibana ku urang saraya

0: peluca.
1: At ugulingan ita gampang pisan apas na panawat yung anukur dinukito niya talayang mus.
2: Layang yamus.
1: Ta ita lawang, lawang naon?
2: Layang yamus.
1: O layang yamus. Kalimusyahda.
2: Bener.
0: Layang jamus kalimusyahda.
2: Iya, apa sudah pernah wajahi? Tapi rada malah, Kak Prabu. Ah, tuan yang menyalakan kumaha. Nah, pada cios, jerang kamarta, rencana urang teh.
0: Ya, ya bener.
2: Komo gus ayak ieu kajadian akan beki sumanget. Nanging aya usul sakedik. Nah, nyai, palain naon. Mas, sanes, kawan nun meninggalkan kawan kukuri dengan di Amarta saya pernah sekarang gigi pabagat anu kasih pereng-pereng konen jika dewa

Yey, rasa Prabu. Atuh parang ka saya gitu tuangin mah urang bawa ka sarangan cenah urang. Nyatana urang ngarasakeun heula nikmat geulis. Urang tuang yey, mangga ka manuh. Yah.

Pokoknya makan manusia mah dina waktu ayeuna mah ulah loba omong anu penting mah dina waktu ayeuna kali garing.

Mutai kalau samia pada prata. Dan nerapu pada jajar sinara. Dan nerapu samia

0: Kuat buta walat dia balat tam tamasil maning kang sikap pedang tamsil gada birca rasa peralimu. Inilah kingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ura kaget maneh, kita lakukan ni waktu ini.

0: Berhu. Mana licin mana ayah kapuji. Ini ini dahin.
1: Terus kemarin yang gerakan ini nama tuan ini nama kemanusia mana itu tergerakan itu dilarang ku agama.
0: Garis. Gua mau kuai. Ayah jarak tinggi.
1: Saya si ayah teman dong dibawa ngomong sama si teman darah tinggi nak ke siapa bina bina teringgal mencapai kena ribu. Iya, seribu saya sih.
0: Garing! Beru!
1: Oh, weh, ini nama belegu, biasa nama Ajib je nak. Huh?
0: Di beja alai. Ayah naut.
1: Ketika nama layan naut. Ayah naut ni, tiku si.
0: Ada apa saya belak-belakan saja.
2: Iya, iya sebenarnya. Tidak waktu aja ini. Nyatana akan nampi pancen tisang nalendra. Ikan ngumpul kerola di balet tam-tama. Ulian lintang si urang sadayana. Ikan lumampah keluar negara-negara amarta. Armaksud yang tujuan ana. Urang ngayakkan serangan. Sebab urang negara itu dianggap remeh. Urang negara itu dianggap sepele kurang-urang penawa. Tapi kan rek ngayakkan pesta aja surya. Raja-raja meloba di urang. Hari urang hentu. Walian urang ancurkan urang sadaya.
1: Ya punya nama ni nama kita ini nanya yang bikin tenaga sering yang mutan di sini mak. Ujung hingga kapulut marganing tanah, gak alara pati kasihan aku. Ina waktu saya nak di sini mak bisa para kancil di sini mak mangat teh teling ina waktu saya di sini mak di badeng yang ina waktu saya nak.
0: Garing, aji, jinsilu, jinaon, berhenti. Mulu orang masih kira-kira. Tibisanya lima, jempewe cara batur, berlaku kabina-bina.
1: Menurang wanya, tibisanya ngalagu mancang makajeng hal-hal banget, ngerakun, tete. Iya. Namun di jelang mama asyap turun dulu, tete. Iya.
3: Sayogi, Gusi.
2: Waga, Gusi. Waga, enggak. Apa ya? Ayo. Ikan batulun satanya tanah ditung-tung belaki dulu negara. Siapun. Bohanu di darat, bohanu di cahit, bohanu di luhur. Bila waktu enak, siapkan. Harta kekayaan bawa, lu gotong, lu nabung, lu nyenen. Jeng saja mana.
0: Iya, iya, bangat, bangat.
1: Semohon aku di nama kisinya pada permisi, sisi mabi.
2: Bra, lu mampak.
1: Kakanca-kanca sadayana ulangi di silapain kau sinema. Ulang sami-sami lu mampak di nama garis.
0: Yeah, look.

dia meletam tamu. Ayo, minta supaya ulah sungkan bibilasan inang goning urang nyatar pikir ngancurkan amarna. Ulah melau, ulah naon. Sabab apa senapa nawa gus benang kurang sana. Ya tanah layang jamus kali musara.

Kalau selama hepul, alatan-alatan di negara Magadan, anu di pimpin langsung ku Prabu Jarasana, patihan senepati oge kain, lagi beratam tamahingkar si keperang tamsi gada bilis kerasa peralimu. Lir sirim ngalit dina luhur batu halumahu. Uya-uyaan, anu ngagotong, anu nangung, anu nyaret sekarang saja bina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi nami teh Jeje Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, lawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pengen terlepas mah.
2: Eta panyawat terus seberapa lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung. Di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya, setahunan.
2: Bapak, gitu na panyawat terus nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, di rumah sakit, terus kadok herbal ge kadang-kadang nyobian.
2: Ngalami pengobatan eta bapa naon nu paraos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kurang tibra, malihan mah kadang-kadang aya capek leuleuh aktivitas teh.
2: Bapa ayeuna bapa nu jadi ikhtiarkeun kanggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha paraos, Pak?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos, status teh nyeri pami di lebetan teh. Rupi lah dilibatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung cepat sing ngageder pami ieu teh aya sakedik meunang naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah cepat sekali ieu teh vertigo alhamdulillah nana teh cepat sing puyeung pami ka rumah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mun aya nya sakedik deui meunten dana mae saboto ngabenten aya na ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh kilo kali sadinten teh pagi pe bade istirahat bobo masing-masing kilo tetes sadinten.
2: Uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Ya aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat atas bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim jering pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku apa propolis. Alhamdulillah abdi ge yeuna sabo atau memajang ilmu kaduana mungkin mudah-mudahan secara sehat kobian mudah-mudahan berarti di istiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun paya pun sing Allah penyajianan insya Allah mungkin orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Atur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tulu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong biasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
4: ibu teh kantor sama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kemah bu karaosna
5: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tetan abdi sok karacam gerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi biasa mah hoyong les setina tapi tengah ngokat sesoca gitu.
4: Ibu terus kemana wae iya berobat mata?
5: Nggak berobat mata, dokter mata kantos namun tadi karena anu-anu cuman kotor kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayana ibu badai ngagaleh di anu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui lamar bi ena sering ikat ci amisna gitu dah kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih jadi rontok oke meser deui ena kita acan CF ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh. Seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan Kang Yaya anu ngadangukeun radio PIS.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Terima kasih.

Terus lampai pun. Ya tanah, kabut jara sana, kairing pati jara sabda, uge senopati jara denda. Anu kairing ulat dia balat tam-tama. Sika pedang tam sirik jada bini tanda sepenah limpung alat yang kainya badan lagi mati-mati yang sangat pinang. Maksa ngancur kena.

0: Tuna lampah eta. Urang tunen dihaneumseun geusan sampeureun sagurang tuna dihanyuang siang geusan alaeun paragi nyopot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios di nagara Marta. Para satria nonoman di antawisna antrejajak atawang abimanyu pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada. Lengitan pelbih hilang tanpa kerana nyatana ia pusaka lambang kagungan negara Amarta. Kalesar dina waktu si Raden Abimanyu menuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan dalam. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekalimusa dalam bang kagungan negara Amarta. Sedangkan waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyatana hajat suya. Isarengan ku Semar sapala putra lumampah di satengah marga sopana marga jalan sopana alas pringgan ingat dalam. Wah Semar Badranaya, wah iya nyun urang iuhkan kela ngerdekin capek, wah
1: mangga
0: nyun. Ya, kadia kicu kakang sering kurang iuhan kira kicu jang. Mangkaning terenyi ngarepan pesta kari-kari layang jamu sekali musyada lengit dan pelbih hilang tanpa kerana mui. Ih, kurupa-rupa ari gogoda.
1: Cek bahasa barudak ngorat ya mas, 1000 macam, 1001 macam gogoda. Anu matak cingkara ruat we, boh dewek, boh ari lain misalnya. Isamet ayeuna kaharep teh cing aya deuleun balarea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Teh kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh nyajak. Sok. Geura sangsangkeun ka nya rejeki teh cu. Di mana geus gering mana eueuh nu nulungan lintang ti hasil ke sangurang jeung tanah.

syukur ya. Oh, cara lagu ila lain misalnya aja. Syukur itu. Wah, majeh jang, majeh jang, majeh. Ih, tu ai dipakai lempangan mah hitung-hitung olahraga we urang tinya tu. Naon sababna abe sehat, setiap awak sehat, negara oge kuat. Tuh. Nya kitu teh uate ayeuna teh nyarengan juragan Abi Manyu milarian layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ting pusaha ting kurang mana. Sumuhun ucu. Daya kitu teh para satria nono manten unggulon ngetan ngidung ngalir ena teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangkaning ningalkeun inung silaing anu mangkuk ilmu. Jeung sigareng eh beureun dicucu. Ujang ai ku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyingareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku. Ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu, raja nu ngarajaan raja, narpati nu ngarapatian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya. Dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya, ulah nepi ka mimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea. Ya cu. Mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia. Nanya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu beuleum nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nu lian boh ti nagara nu lian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Saja binatik itu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mingfin kasatriaan di Pelengkawati. Atau ayeuna ieu geuning mulang kalih ratenya eta milarian mustika layang jamu sekali musada dibarengan ku ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku arajeng subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujar. Nanging nya kitu teh uati dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot ka ayaanana. Ua hayang hiburan heula ujar. Hih, ya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah cik burudak teh mah ujar. Nya ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun. Komo akang silaing meus-meus ngode, meus-meus ngode. Hih, ya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang silaing teh bugar. Ari baheula mah nya kitu nginjem duit ka tatangga teh heueuh. Jang meuli beas, jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjem duit ka tatangga teh jang masang. Uluh, uluh. Bet karunya teuing ujug kabobodo teh nyok kasamaran tinggal tabita ku barang jiga jeung beja. Nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nyatu. Mata kulah kabawa kenting gitu kakang seling mending oge hiburan untuk cucu urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ira lain sarea ayeuna peuting ieu. Ujang atuh nepangan ua ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna anu ti kulon anu ti widul anu ti kidul anu ti wetan anu ti kaler. Ih, baraya mah babalatak ujang. Nya. Sepan mana? Oh.
bisa laki sepan Pak Dokter Anas Tata Tafsir. Iya nggak kena panglayan ku perantangisan kaset kitinya cuk. Kata hajang tiba duyut sehat ya. Perusahaan sepatu Borman. Saragam sepatu teti sahat dari lintang timan tena ya cuk. Yang nggak kena panglayan gitu muga-muga eta perusahaan nating hasil. Ya eta restu ya kibian rekor. Kibian rekor ucuk. Perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapetik hasil kalabuahna kitu cing atuh cing lagu naon kayaknya kalasan aya inung silaing ngining ibu Aan Darder dot Aidalwati sok cing ah lagu nama kumaha ilaing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai Jang Iin. Syukur jak. Sok. Laguna cing cing cing cing anu ngeunah we lagu naon ujar. Ha anu matak ka dieu kumaha lain we eta mah Jepang lagu kenaon we. Pek kumaha lain we. Sok-sok bari atang silaing kana kitu bari ngantosan pangaulaan oh juragan Abimanyu nu julungna son ucu. Nya bade dilantik. Jangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ya. Lalaki raheut hatena. Nya budawang ibulah ceulina. Aduh Gusti. Jang. Sugana ieu kasetna disepe ka Gusti. Nya, sok jang.

0: dormir.
1: Kurang ajar pisan. Ajar naon? Ngawawaas dewek. Dewek teh jelema frustasi teh. Nyeri nyerikeun ku pamajikan. Nya anak pajararawuh. Kurang ajar pisan bari jeung ngaju ayun-ayun aming. Sarua teh jeung musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan turu.
0: Ya ho, musik-musik kula maning ngagugahkeun macan usul. Hehehe, macan turu.
1: Cengeuna aing. Pamenta saha bae lagu? Heeh. Bapak dewek. Aya dina kata-kata ayeuna amin ngaleng-lengkung, ngaleng gara gede, gara jangkung, gara sakola nu junun. Jiga nu heueuh.
0: Ari ayun, ya. Ayun amin. Di ayun. Tuh. Ayun ku samping. Neleng nengkung, neleng nengkung. Gera, gera gede. Gera sakola nu junun.
1: Siap lewat. Lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta Semar. Pantes meureunnya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokterannya. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. SH ge SH mah SH ta ge dewek mah. Ngan seuseut hirup. Aduh ampun. Pantesnya dinya teh IR Cepot. Arsitek di mana yeuh? IR Sastra Jingga. Aduh pantesnya cara batur. Ariyon. Si we terus. Teu budak, teu kolot, teu awewe, teu lalaki, ribut si Cepot. Biasa jingga si Cepot. Nasib. Keun wae wan, teu jadi Cepot. Wan. Cepot ti kadenge urang ngaujer jeung ieu. Gimana gitu bisa masuk, bisa di kopi korek gitu dari situ pembicaraan saya gitu ya. Aduh, di sini juga ganti oli. Ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu, Won, dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu ta bisa dibawa sekarang gitu, saya punya embos gitu ta yang punya sound system gitu ta, Dedi ya. Mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu, bagaimana ganti? Ya, gitu ta, nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ya. Aduh ampun teh. Aduh Won. Ya gitu teh Rita. Eh. Dilantik gunungan dewek juragan Abimanyun. Hah? Dilantik jadi hansip. Anu penting orang hidup di alam dunia. Nya syafi ing mampri hirama ing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngehuyuk dayuh ngolah negara ngesian kemerdekaan gitu lin. Iya. Kurang teh salah keluarga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nyaeta sakedeung deui teh pesta di negara Amarta nyaeta ngayakeun perdamaian dunia. Heulaanna leutikan ae sabeulah dunia. Hayang repeh rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sebab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Nah, atuh da dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya. Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu terpikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we. Tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Iya, ubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya. Heulaanan di nagara, heulaanan aya mah di kampung kitu nya. Oh, di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu, aya teh geus kana opsi tilu euy. Operasi bersih tilu. Iya. Tilu, ai tilu teh hiji dua tilu. Iya. Bersih pamimpinna, bersih nagarana, bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih-bersih ngan teh kaitu teh bersih luyuk jeung kahayang urang sarerea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif. Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya, sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Jeung dina diri pribadi. Namun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya. Wei. Sok ahli ka yang hiburan. Hah? Oh, ya perlu weh hiburan mah. Hah? Hiburan dewek? Ya. Biasa weh dewek. Hah? Ya, ngalagu ah. Hah? Ngalagu na? Naon eh? Aduh, siewon. Hah? Lain eta. Dewek mah, bejasa teh tip. Iya, kita tanggap mana kena riwayat Ewon tadi ini. Pangna jadi Ewon. Bapak jeng inung Ewon teh kena harita teh kelemiramna teh hayang boga monyet. Nepi ketika laksana kendahnya harita teh ngajuru digawe monyet. Nya. Buntutan ngan buntutna harita teh pindah ke hareup. Jadi hernia. Uy, uy. Naon? Ditaung ah tang bajakna teh waya teh. Ki tukang naon? Heh, celoy. Heh. Heh. Oh, ampuni di tukang goong sah. Ha? Di alimu. Indung nak jeng bapak nanti hari nanti hayang bajing. Gitu. Hmm. Ya. Ya kalau sana ke ngedar bajing, tapi kapan juga bajing bunga sana. Ayo itu tukang gambang sah. Ajat. Oh, itu si Ajat teh dan zaman Oh, oh, indung bapak nanti hari nanti. Yang si ucing. Pecah itu eh, bukit HS. Hari itu Aan Darwati ini. Aan Darwati. Beja itu tetangga anak, kena inung bapak anak itu, kena hari tate, hayang.

0: Lain inung bapa Iin dina barata hayang hulu kuda. Beut Iin juga kuda.
1: Aduh ampun.
0: Alah, nu penting wae urang ah. Alu yeuh dalang euy. Asep yeuh. Direk nanyakeun ka Ibu Rama na dalang cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Nu matak juga presiden nya. Aduh ampun. Hah? Aduh ampun gitu. Itu si Kayep. Ternyiramna indung bapana dia apa euy. Aya nu nyangsang dina batu di Gasi. Ada mata kita weh nyungcung. Gigi aku. Anjir itu si Ugan. Ugan kenang. Ini bapak mana yang bapak tong ya Ugan bahwa. Ini juga anak ini si Ugan juga kini-kini ya. Aduh, ampun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pakain.
2: Pakain linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta masuk sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pareng keu ah obo teh siat ngaroskeunana wae pami bunyi teh bade obo teh tekiat teh pokona ngaroskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya pinten lasana sataun setengahan anu baratna mah pinten sataunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan samana wae, Pak?
3: Dacan ka mana ngan ai ka Darios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
2: Bapak atas nas itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis. Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis teh?
3: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya sampean teh aya bungkal parengke ayeuna mah teh raos teh pantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SS berapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesra
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes. Yang genep tetes bade obo we genep tetes
2: uninya Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertus bapak mudah-mudahan tiasa kaya inspirasi mangga, Pak?
3: Ah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertus bapak sobian we meser Alpha Propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Esma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak,
6: Tanggungan. Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, di sebelah. Di sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair.

0: merah
1: ya, merah dan putih. Nah setelahnya kan pembelian yang kedua. Nah sepanjang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
0: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah sudah berubah.
1: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya perubahannya ya, ya, ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
0: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang untung ya.
1: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
2: sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Aduh, Ewan. Kita cari nyatrikan deh. Senang. Aduh, ampun deh, ngeri hayang ke orang Gatot Subroto. Aduh, pengajikan barang kayak kanjing anak. Nggak berbirang mana lain indungna waktu nyiram cah yang tangkorak hehehe benget lagi ke tangkorak aduh ampun hehehe itu cina nih cina siha hehehe ini hayati kata palingan dewek bajati mak ijot waktu nyiram lah cina mana enak hehehe ha itu yang sini yang tempele itu makan juga tempele ini yang tempele yang hayang ngeletakan bujur seeng tak itu cak kecil hidung aduh si akep kita indungna tanya aku nya kabi ono oh indungna hayang jublok ni bola macam sirahna gede hulu Maraya aduh gimana aja tanyakan ke indungnya tanya ayam hulu sapi itu uci aduh ampun dari bayangan indungnya ke dewek apalah cina ayo kur nyiramna yang ada har daging tumor. Ampun deh, ya lah, ya segitu deh. Alah, anu penting mah hiburan deh. Hah? Ayo dewek mana? Jangan lupa gara sepai. Anu penting mah cina etak. Dipangkawihkan, dipangtemangkan, anu penting mah kata-kata na ngajurus kana keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sababna, oh urang hirup di alam dunya teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna, sababna urang panghirup urang sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena kumati. Sedangkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ningalkeun ading. Maung paeh ningalkeun belang. Nya. Manusia paeh dek ningalkeun naon lamun lain ningalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ningalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun moga-moga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun cek batu teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling gitu. Pan goreng urang ieu. Matak penting urang hirup di alam dunya nyaeta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Cak ah. Heh. Ah moal aing geus aing mah. Heh. Iye we, tembang. Heh. Lagu nak? Lagu. Oh. Lagu nak? Ing barang.

0: Anu kerah es yang jai menyengi rengannya esa tangamu. Ah, alah pokoknya mah ini nggak gayot di dalam nama mau bau gitu mata nyeri bocung mah deh. Kita tadi lagi di bejaan gue dewe entro stop pel stop tret. Pel stop tret entro stop entro stop. Sudah tersedia di warung-warung yang terdekat.
1: Nyon cik oi.
0: Ya, bila pun kira perang siang ke. Oh, dia pilih yang menyesuaikan. Dicai unajaya bidara jaya unan untuk itu jangan saya sangat timur putih bumi mengapa nyemin kem amin kem amin kem amin kembat belalager jurik di dia kawas di tu jurik dia belalager nomor duit hati putih cahaya herang syabda ni Allah hurung mancil indatullah nun gusti kulan ada papadang hati nungadeg na tungtung hati hurung tanding daman hurung mancil hurung tanding sarangnya kadia bulan 14 campur padang nerawangan yang kagungan Allah sakabeh. Moga-moga we ulah jaya ulah ganggu. Tewana tewani tuwawu wana wani wawu.
2: Hei. Ulah kaget bawa ka tumaja ye. Wer
0: pendek. Ya tanah ye senopati. Jara dentar ulina waktu eta pikeun naratas jalan. Lah. Aya naon astra jinga agan aya buta aya naon jang aya buta ba weh nyawale naon aya buta sia di mana dio aya aka di mana di dio di teo heuh lanu teo basa kuningan mah kitu ka teo kalebak kitu mene kilometer mene. Dah, naon? Di mana sini? Iya di lana. Di mana sini? Nggak hujan. Alah, uang cair saya kira halodo. Baik, ku tanah garing. Wah, tu kulit cak-cakan sih.
2: Ulah kaget, ulah bakal tumanya.
0: Oh, itu jen nyawe keningan ayah buta wah ayah lah.

Kaget gunirahan ninggal hingkang samiya kasaran nukat ulas ulas tidak tidak kalah. Kaget gunirahan ninggal hingkang.

0: Raden Nabi Manyuk kali pawongan sedaya. Target haninggali denawa ya tanah lu ngajungiring aya di payununana ieu Raden Nabi Manyuk. Kunira kangen dika. Denawa bagea bisa tepung tu kaula dina waktu ayeuna. Hacuranun.
1: Hacuranun.
0: Ah, ya. Di abdi kita pinanda mah haturanun. Jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Ilu gilaik mah jaga teh pipa cenah.
1: Dasarnya buta gelo tamah. Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah.
0: Ya. Ari batur digenggeureukeun teh meni jiga nu ato. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh.
2: Satria.
0: Allah.
2: Bener ngaran anjeun Abi Manyu.
0: Teu pina.
2: Ari eta saha anu hideung?
1: Ieu sih hideung sih.
2: Saha?
1: Bagio.
2: Sia.
0: Loh.
1: Nila mokot euy. Untung kana beungeut. Lamun kata kakai geuleuh.
2: Ari maneh nu diikeut saha?
1: Abdi.
2: Saha maneh?
1: Mun dipercanteng mah bikin jama sebon. Ramaskeun meureun. Iya. Rano karno cina mice.
2: Bari eta nu tukang.
0: Abdi pulang.
2: Iya.
0: Pami di percantan mah abdi teh mari sahak.
1: Juga teh mari rega.
2: Bener anu tukang mari sahak?
1: Semuh.
0: Semuh mun pulang.
2: Ara alus ngaranna.
0: Sanayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Jadi babu ke kuaing. Kemana karam sia?
1: Penghuni kebun binatang ini sudah lagi ni.
0: Hari anjing sakta kenawa.
2: Kaula.
0: Aha.
2: Garan kaula teh nyatana.
0: Anu katelah mah kaula teh.
2: Jara denta.
0: Jara denta.
2: Jara denta.
1: Macam mana? Wikanta aja. Kemana wikarap sia? Ini
0: jara denta.
2: Jara denta.
0: Mana?
2: Magana.
0: Mana cara?
1: Ini dengan tu cici jagra.
0: Mana Magana aja? Jauh Magana mah ti Ciamis teh ngidul. Jadinya ayah bapak dana setia. Iya. Nuhun ditampi guramena. Iya. Ngan kirang seueur we. Aing ngalih ka Ciamis. Iya. Jongonang cepote. Iya. Hidanganna teh ku gurame. Iya. Ngolo meureun nya mare gurame dabeh murah.
2: Satria.
0: Kaula.
2: Iya. Urang mana aja?
0: Kaula teh ya Marta.
2: Amarta.
0: Leres.
2: Dah.
1: Aya patula patali naon anjeun jeung Panawa?
0: Kaula teh saleresna. Ya salah sawijining putra Panawa.
2: Benar anjeun anak Panawa.
0: Tepino.
2: Iya. Manyuk.
0: Kaula.
1: Tempo. Kaula ti nagara Magana geus pinuh. Di beulah kidul masang rahan aya tegalan anu lega. Dina waktu ieu kaula sasatkeun naratas jalan. Aing teu ngeuneuh. Sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta aja suya.
0: Tepino damel.
2: Bener.
0: Iya.
2: Iya, dengge. Bener raja-raja dionang di sata talma dia desa di sabelah dunia.
0: Tepino. Leres, Nun.
2: Bener.
0: Tepino.
1: Atuh naha si aing kaing teu ngonang.
0: Hah?
2: Gilih kunaon nyewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Gilih kunaon nyewa kunaon?
1: Ilabah dia geus kagok beruntuk kapalang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran guaing gawe.
2: Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka Raja Kaula anu nuju Masangrahan.
1: Kurang ajar. Sejuri gedagor kenyagan. Cuman
2: alah, bade nyerang sauna teh.
1: Wah Semar, ayana
2: ganeng.
1: Si Jurik siap. Kami dah bilatin saja nyuntungkan.
2: Aya anak, aya anak, bari ngoceak. Mun sakalian, Gusti.
1: Coba-coba hayanya orang pada kuping galan pati Abimanyu.
2: Jangan jatuh dulu, teh.
3: Mau nih, teh, kesalahan anak.
1: Wah. Hai batur-batur di onang ari aing henteu.
2: Ya ta jelema mah kitu. Hai teu di onang, kaos suhu ku kulutus. Hai di onang pajar geus diboga duit. Ampun pajar geus cepoho teu eling. Ah jelema teh atuh kitu salah pieu salah. Bade panayagan da kitu. Aduh hapunten teh harita teh nuju nabuh cebi. Ayo tadi onang namun itu ngaku dulur.
1: Aduh, jiring.
2: Mulai asyik teruna gitu kan. Jadi onang itu. Iya. Jadi onang. Pada siaran. Hilap hari itu pada siaran. Ayo tadi onang. Nah, pasu ikan baraya.
1: Aduh. Kurang ajar mari coba-coba
2: kurang ajar Antika bakal ngaganggu kateng teman negara Marta.
1: Iya ada apa-apa.

0: Siapa yang cuba beli kirang tanaga mas siapa yang abdi?
1: Ulah cepot.
0: Beli kirang tanaga mas sama si abdi tu kali kan? Eh? Kira aku sih apa? Kewon, kewon, kewon, hernia.
1: Paling cepot.
0: Baik.
1: Atau beli kirang tanaga mas siapa yang cuba abian kan? Kira aku kau lah masih yang perlu kurang tanaga yang nyahoe coba-coba kau lah.
0: Beli kirang tanaga sama teh abis tilu kali. Wan,
1: nyamata, ini bapak dana setia gitu.

Gusti Prabu, Gusti Prabu. Oke, walau dia belatam damah. Hanya. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya, Pak. Bangga.

0: bulan ini waktu saya nak ayat tewakun jelema. Sebarang orang jelema nak kena kuabi orang tewak jelema nak orang tewak. Bila waktu ayat nak orang tewak, puji si mabdi. Kalau puji si mabdi bulan mesti. Yuk cuma enggak bulan mesti.
1: Muli joi joi ngomong dikitu-kitu. Belang. Ayo ke punggung tu,
0: Pak. Wayah nak itu ni tiluan tunggar anak tu. Bagi yo jana bejana nu hidung tu. Nu budayu tiga jai. Ni. Nu diikat nu payang irung tewak malah.

0: pasti kersah yang tumambar.
1: Raden Abimanyu nyatana di jamaku ia Senopati Jaraduna. Lalu muruk tiga kapuk kaipunan kapas kahujanan.
2: Iya hiji deui ye. Modar sia.
1: Ya anu ngaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
3: Aduh,
1: dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Beuki jauh.

0: Terus kia iya bapak benang juragan abis manyu lapur.
1: Aduh, oi, kumah abis kia, oi.
0: Hari ngejat, orang jika lu tertanggung jawab.
1: Ini dia tak ingin sama kia, oi. Bahaya dia, iya.
0: Bahaya, anak?
1: Oh, juragan abis manyu guys katewak, bapak guys keborogon. Urang nyingkah lain nganung harti tertanggung jawab.
0: Tapi
1: kia, oi. Dia negara Amarta pasti mau kuat, iya.
0: Nah, sebab?
1: Ini itunya. Kapan layang jamu sekali musyahda, iya, iya.
0: Onya.
1: Ya, layang jamu salmusyadat ya uwuh. Sedangkan lamun uwuh layang jamu salmusyadat cena. Ucuk caturangga. Panawa te bakal kena ku apes. Takku hal iya. Ku ayana panawa bakal apes iya. Urang-urang usaha.
0: Sarak jeng katang tuan.
1: Sarak jeng katang tuan. Dewek inget kana kecap bapak wahulah.
0: Kuma kecap na?
1: Yang ulah ara di bapakku dewek. Sebab dewek teh boga. Oh, si lain tiba-tiba warisan.
0: Di mana?
1: Di sawarga. Eta teh sawarga tinu bapak dewek. Senasuk bapak. Bisa ya pangabutuh naon-naon. Dewek kering itu dia tek-tek bengit teku hantu. Menta tulung ke sawarga. Tain orang ke sawarga.
0: Oke.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dedek Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Suami bapak mah saresnana teh suami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik paraos nama di tahun 2010 dan kan kirang langkung pengenannya pas 13 tahun pengenan mereka atas bila naungannya kunaon malihanan kontrol alim alimnya sana kunaon bila dampaknya tina obat
2: kondisinya mohon pada ini 13 tahun penyawat bapak atau kemana wae pak
3: ya alhamdulillah ayla lanong namanya pada kembaran to alternatif diurut gitu nya terus herbal gitu nya nano kamarnya ada akan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung anehnya seperti ayina gitu nya mari ada teh bapak ada teh nya istilahnya pangitan jodohannya.
2: Oh,
3: yo ikhtiar, nih bapak tadi bentos weh, tuh nyaupin di Radio Maya, ayah langsung gitu.
2: Bapak, pami panyawat nuju jantan, biasana naon nuka rawas, Pak?
3: Di paino pami nuju bulanan tinggi, kadang-kadang bapak kan beli ke 600, 500, kadang-kadang datang teh di 300, ketika si gula darah teh. Kata teh upah menunggu tinggi mah lulus gitunya kuyem gitu tau yang nate apa hengal capek itu ke atas na ngalut apa propolis bapak teh nama SCF botol pengen ya tapi akan saya pikir pas saya karawas na yang dan seger lah tadi ratakan gitu atensi rawos gitu na nate pasti normal lagi kan gitu ya alhamdulillah upah menyata teh dan nanti ayah keluhan anola upah menggugah boboge ah iya weh seger gitu teh gaya pargol saya gitu mengumpamin dan
2: berada
3: sakin ten dan pami akhirnya nama jarang tapi pahimu waktu umalungi waktu itu berget
2: bapak cara konsumsinya kumaha pak?
3: Alhamdulillah panggilan bapak ngerasa raga sesuai petunjuknya arahan tete jangan tadi tete tilu kali kali genep tetes panggilan jangan 18 tetes
2: apa uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Ya tadi tadi dia bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada kalau saya panggilan ngangho apa propolis teh
2: bapak beli gaduh pesen kanusanes
3: panggilan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Baleendah pengen pilihnya gaduhan panyawat anu seterus bapak margi bapak kita suami gitunya margi ulang mana ikhtiar manawi nangkap panggitan mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya
2: pada deh hatur nuhun tido ati abdi mudah-mudahan bapak tambih sehat saat usia konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: J. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6865. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6865.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
6: Oh, Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, di sebelah. Di sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya waktu sakit apa luhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak punya begitu merah sih. Yang tadinya gatal yang enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah sudah berubah.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya. Ya alhamdulillah kita cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti berarti pertama kali pakai waktu ada gitu?
7: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang untung ya.
6: Oh, alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus untuk yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Ya, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha?
12: Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapak eta sawarga teh nu bapak. Riwayat singkat, cenah. Sabab dewek mimilu ka bapak geus mang taun-taun, geus mang puluh-puluh taun. Cuk bapak jang ulah arah dibawa ku dewek keun indah ya buruhna di sawarga. Ecek bapak ecek. Kitu. Heeh. Cayeuna urang teh urang init ka sawarga. Maksud? Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacobregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Sedangkan ieu dunya teh anu di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata Barakatak Guru. Batara teu belegung. Heeh, eta Barakatak Buta aya Barakatak Guru. Batara sok rapada Pada bak sok bak tak tak ra ra sok sekalikan bertagur bak bak tak tak ra ra sok sekalikan bertako coba bak bak tak tak ra sok sekalikan truk
11: gelo jauh-jauh aduh
12: batara sound system seruak kene seruak kene juring seruak kene dan lain-lain we jadi maksudna urang gugat aduh lalawara teuing henteu lalawara dulu nu lalawara mah kalong hees ngagantung ngagugat maksud ngagugat teh kumaha lain ngagugat soal harta kekayaan harta benda naon urang ngagugat Jangji Dewa nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum sanggup adil dina ngajalankeun kapamimpinanana tayeuna deui sajabati eta urang sakalianna minta kasaktian ka Mang da dek ka Batara Guru tepan Emang dek saha dewe cik bapa nu bener sungguh aku mati jadi penasaran ludeung kitu ka ituna alah ludeung wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang dewek lanang dewa dewa lenang dewek oge dugul nah yo jadi lamun kitu mah calana kasawarga kasawarga euy sebab teungeunah ye di dunya sajabana ti urang nagara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep naon heuh kumangka we ditu dewek ngomongna mah nya tarik nepungan hiang atuh pati jagatna tatia berkata guru jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini

0: Bagus lampah, Ipun. Nyatana ya Astra Jingga Serang Dawala. Anu maksud bahwa enggak cuk-cuk sawarga maniloka. Penurang terendihan lemsin desan sampurin cagurang tengah dihanjuang siang desan lalain para dinyapet ninggal kemang sadatang sampur deh. Kacarios nyatana di balai marcukona. Iya nyatana Batara Indra sarang Batara Brahma. Nampi panyaur tirusin rada. Kalau mampah nyatana di balai marcukona. Au! Indra! Brahma!
1: Wah. Coba kali.

langsung ke mempunyai panjeringan gue Putra Batra Indra. Indra, Allah, terima kasih. Iyuk. Ayo pikir sana.

0: Batara Indra sareng Batara Brahma.
1: Tungkul hamari kudat nyimah dari bangsa belah hadir ningali pamor sinrada.
2: Kunirah ngendika.
3: Wah. Semoga putra Batara Indra ngatur akan semua bukti kunyupan jaringan drama gue.
1: Indra?
2: Taulah. Hek nuhun, su. Putra Batara Brahma, gue. Ngatur akan semua bukti kunyupan jaringan gue.
1: Nuhun, Brahma, nuhun, Brahma, nuhun.
2: Ayo naun,
3: ya, Dewa.
1: Dia.
2: Ari sabenerna purwa hidup di haturanan linggih nyata kabale mercuk lain.
1: Wa teh nampi pancen di tuang ramanya tepi karaton Himawan. Iya wa ti pati jagat nata. Ari ya pancen anu perlu dijalankeun ku kidap sarerea. Oge bejaan para dewa sadaya. Tida waktu-waktu ieu nya eta kasawarga mani lokat teh dibenerkeun aya di lemah anu abuh saha bae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abuh kasawarga mani lokat. Ku kituna eta lawang sareng patangkep nyatana kul ditutup ayeuna. Jadi wayahna

0: kituna dina waktu ayeuna wayahna
1: eta lawang sarapan tangkap kuring tutup sabab saha bae urang mana bae anu hajar kabus ka sawarga duri carek kituna wayahna gerak miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa
0: imalan uwe putra patra hindra bade nyawasan kana pancen selira pangalasa putra patra barah mawa bade nyawasan kana pancen selira pangalasa uwe
1: sakitu
0: dawu
1: lir pendra barang nuju nyatana rawas iya aya dina guneman catur di bale mercepana sapratane pun iya astra jingga sang dawala parantos lebet nyatana kasawarga unjeng Punten kulan.
2: Aduh. Indra.
0: Waduh.
1: Aduh, cilaka Indra. Nyimlang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepasan beureum ciduh ge canepina haitu geus datang manten.
0: Melenua.
1: Saha eta teh? Hayu geuningan itu teh Astra Jingga. Jeung Kaidawala.
0: Waduh.
1: Aduh kumahanya. Ai pancen teking lebet we sasa ge. Kareh mane cepot daun. Ini yang akan semah Hong Arsana Maya semah abdi nya dina dampa sampean pangresa Mahadewa sih.
3: Ditarima cepot. Sageur euy.
1: Hai. Ia abdi di tekantun ngahaturkan semah bakos kohonyuk panjenengan.
3: Ditarima dawala.
1: Oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah.
0: Nuhun, kakang dawala.
3: Nuhun, ayah nahun ya.
1: Kumawi abdi mah kurjajape kadetekulan panuhune wadisa kompet tahunkun. Adi digugus nuri ku jelemate aite daek dek digagor careham.
2: Ayah nahun mana cepot.
0: Sebutkan ayah naon.
3: Iya jahul ayah naon.
1: Kumawi atuh sih abdi teh dongkap ka ditu aya sanes. Bade nepangan pun emang.
3: Saha?
1: Nyata emang hiang ucipati jagat nata barakatak guru. Tapi ka anger eta di bejaan nyebut Batara. Da aing bisa Batara tuh. Kan kulantaran aing mah ge we letahna di geus gegenahan dina barakatak mae.
3: Aya naon?
1: Iya hoyong tepang we sing aya dugi keuneun.
3: Atuh ka kaula we.
1: Mawi abdi mah mung aya carita jeung kieu.
3: Har-har ai mane nganggap naon ka kaula?
1: Mane nganggap naon? Jadi teh abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga manirancan. Maniloka. Si gelo. Teukeuh. Iya. Cicing da ulah mun tong digeungeureufkeun aing ka harti mah keun bae. Omehan leun terus ngomongna teh.
3: Heh, aya naon?
1: Ih, nyeta abdi mah hoyong langsung sareng pun emang hiang atipati. Sareng bosna langsung gitu kan. Abdi mah alim sareng perantara-perantara teh. Yeun. Komo sieun mah jadi calo lin.
3: Ih. Teu pupuh mana teu tudingalan kitu.
1: Ih, ulah amak eta rumah sia mah. Ulah amak eta rumah sia. Ieu perlu rumah sia.
3: Heu naon?
1: Ah ya perlu we.
0: Ih. Jadi sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga mani loka teh.
1: Margi nya?
0: Nya teu dibenerkeun we. Dina waktu ieu teh.
1: Oh jadi teu dibenerkeun.
0: Nya.
1: Karajan saha bae urang mana bae?
0: Nya.
1: Panuhunna abdi mah idina ne abdi mah sakali ieu we, sakali ieu ieu.
3: Ha nya ta ulah ieu teh aya pancen teh hiang atipati jagat nata, udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti?
1: Ngarti mah ka hartos, ngarti bae maksa ieu. Ayo mah di idinan abdi.

0: kene kulantaran di dunia beribu-ribu hari ini.
1: Beribu naon?
0: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Ia menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Ini penuhune ini waktu itu ada didugikan ke pangrasa sang yang berkatak guru.
1: Aduh ulah cepot. Atu betak na lamun kumaha ditindak?
0: Ya aku kuring ditindak mana tidak kuring mana ah. Datang hati kuring dia mau pati digugu. Lain pati deui moal we. Sebab naon? Atu dan leuleu na jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna laloba, pangkatna luhur, sanajan dek nipu ge digugu we. Aye datang hati kuring mah jelema kuleuh kieu, sanajan bener oge, loba digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo tenjok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali kalau tidak salah itu tentu benar. Ya, boleh deh. Ya.
1: Ulah cepot.
0: Ah, nah meni buru-buru sok buru-buru.
1: Teuing naon atuh?
0: Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba kalicuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo tenyok ka samaran tingali nu nya di lain-lain nu lain nya nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Ya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Itu pangeran swasta di dunia. Dia di tangga kai aya eyang. Nepi ka lukus di hanapeun tangga kai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Nya dipenta angka nu jitu. Nya sedengkeun eta eyang di dinya teh leuhung lamun aya. Kumaha mun eueuh? Tah sedengkeun dina katerangan eueuh deui sumaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi kuali ieu di eta pangeran swasta eta nu disembah di tangka kayu. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyemah kana tangka kayu.
2: Halo. Ya Mas, sangat keneh atuh ka Kangjeng Rama bae. Supado sumping ka dieu dae ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami.
1: Ya.
2: Hai saure kuat.
1: Mangga atuh lamun kitu acarana. Cepot.
2: Abi
0: teh. Heh, lamun kitu sarana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkir linggih yang mati pati jaga tata.
2: Lajeng ieu nyatana resi nerada emat mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka hiang mati pati jagat nataka Raton Himawat.
1: Rap si dakep sina ketunggal matanya babahanan catur dia.
2: Catur opat, diriangan-angan, sir budi citrasa. Inandra kumamat madugi.

0: Watak wantos rasin rada tenaga batina. Kontaknya tenaga karatun himawan.
1: Duh, mundi urang malah mundi dunya mah ngaroger itu cuma nyonyong.
0: Ngabris gitu ya.
1: Gane acuy tumbay teh karatun himawat ge dek ya. Pangi-pangi jadi.
0: Tugening. Waduh. Tobat parantos sumping gini gua. Iya.

0: semahong arsana maya semahakang ini dampak sampean pangsa adik.
1: Luhun kakang Panji.
2: Lain gitu ngomong nanti nyanyong.
0: Naon?
2: Luhun kakang Panji. Bisa kalian kemah kakang Baskom.
3: Semahong arsana maya.
0: Semahong arsana maya. Kaulang.
1: Luhun indra imbrahma.
2: Kekantun sentiam bikin ngaturkan semua pangabaskom, pangabaketos.
1: Ditarima cepot, tiap bikin tekantun, dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun klan.
2: Nuhun.
0: Kai, asalnya enggak sarang dawala, palai tepang, sarang-sarang dapang resa, maksa. Kai dihalangan, ku kaulah paul ngahina, kakaulah diguru.
1: Ya, ulah dihalangan. Daya hakna astra jingga jeung dawala mah asup ka sawarga.
2: Bercandeng, bercandeng. Eraeun euy Resi Nurada, Resi Nurada. Eraeun. Tah Nurada we jeung ngan Nurada Nurada Eusleum.
1: Aya naon maneh cepot jeung kumaha bapa maneh cageur.
2: Lumawi pun bapa teh nu ngaborogod.
1: Naha kunaon?
2: Mok hayam.
1: Lumawi pun bapak teh ana teh sing kaborogod ku pihak musuh. Na aya naon?
2: Lumawi. Abi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hayang tepang.
1: Iya.
2: Kadua perkawis abi teh aya maksad anu tertentu.
1: Iya, naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abi teh kitu. Hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abi bade cumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapak ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan.
2: Nya, sakuringe da indung akang mah doma. Tabiling sakuring. Atuh cecep aya keneh indungan aya doma keneh doma keneh meureun.
1: Nya. Eueuh cepot.
2: Da abdi diciptakeun anak ku bapak teh tina naon?
1: Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung.
2: Saung.
0: Dewek teh saung ning euy.
2: Heeh. Anu sugih pake nyebut Jang Ahim. Heeh. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saung.
2: Saung teh naon?
1: Saung lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo we nya.
1: Tong horeuy wae atuh.
2: Saung kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Dumeun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saung teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anjir, paingan bapak aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajedogna.
1: Aduh, ampun Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas, jadi sah abdi anak bapak.
1: Iya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapak.
1: Cepot.
2: Sumuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ya, abdi teh bari ngagugat eta teh.
0: Aduh, adi. Kane adi.
1: Singkang sastra jingga
2: habis
1: heuh teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja
2: saneh
1: hayang harta kakayaan ti sawarga saneh nah maneh teu butuh dunya abdi mah kitu ngadoa panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi korek pedih tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajeng cukup rezeki turun rezeki wah rezeki we
2: nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin mung teu panyakiteun kumaha lamun mangnyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup jadi hatena nya
1: nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we
2: bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui kumang teh naon sabab cenah mang teh sakti mandraguna pun jadi apa-apa manggulang mangguling cik saha
1: susureun saurana tangtu semua patut-patut jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tabdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cik abdi leuleus jelema teh cik leuleus cik abdi
2: Nagoler.
1: Tak kitu we saciduh metu sakecapnya ta urus sadurung winara. Entong make jeung lami-lami teuing. Abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta, aman di nagara Amarta. Bagja cenah naon teu aya di ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar.
2: Aduh adi.
1: Ulah di pasihan adi bahaya.
2: Ikingkang kun baik daya hakna lamun kitu macarana
1: oh bahaya
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktos dan khasiat jamu tetes alfa propolis. Punten, sarang bapasahan amina pak.
5: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak, linggih, palihan mana pak?
5: Di kampung Sari Lamping, Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan penyawat naon wae pak.
5: Saur dokter oge setahnya di revisi nanti nganu karawasu abimah upami telat barang emam, telat uang, ilus, ngaji brig, tak penyawat itu atau sekirang langsung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha pak, anu karawas napa?
5: Pamitos janten teh leuleus, ke aya sanaji, ngagalang di brig, gitu.
4: Selama 2 tahun eta, bapak pengobatan kantos kamana wae pak?
5: Ada keras-kerasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi keasan aya karawasna.
4: Gitu. Nah, begitunya bapak saurna atau konsumsi alfa propolis ya pak?
5: Alhamdulillah atas.
4: Bapak atau seep sabraha botol pak?
5: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji, tos aya karawasna, tos sakinten, tos asa barang damal deui.
4: Bapak, saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi, ayeuna siga kumaha pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panyinten sangat nama hiji gitu ya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang berobat-berobat anu saca acana gitu.
4: Jadi bapak, pas di botol pertama, saatosna konsumsi alfa propolis, perobihan naon wae nu dirawas pak?
5: Jantan aya di sana lagi, biasa di sana barang damal deui. Itu tereh lapar, upami biasa nama tiap sakedap lapar, jarak 5 jam lapar.
4: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes antara 6 tetes tadi.

0: radio bareng terang abdi sedamang atau suami tara rencangan anu ngawartosan sobian tu brokoli upami salam ieu berobat atau kada tu kadieu ka acara nanya karaosna gitu. Jadi sobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak mudah-mudahan saat sarta konsumsi alkohol propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
0: Amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamat
5: alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya Tesma Aini.
4: Ya, beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir nah, habis.
5: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis satu yang satu botol.
4: Nah, kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
5: Keluhannya mata lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu
5: Pak ya? Iya bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman ada gabut-gabut dikit tapi kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
4: ya benar Pak ya jadi nggak langsung sembuh tuh Pak ya jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap
4: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
5: perubahannya kita merasakan sendiri
4: tidak banyak
5: botol belum habis itu padahal
4: keberapa hari Bapak sudah merasakan perubahannya
5: berapa hari
4: Bapak sudah merasakan perubahannya
5: sudah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti oh, Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya.
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut kebutuhan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku pada beli obatnya kan Tesma Aini. Nah, itu saya baru ke satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Bilang siap sampai total lah.
4: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat
5: ya Pak ya. Iya, amin.
4: Yaudah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
5: Iya.
4: Alhamdulillah. Bapak terus mata semain ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh Bapak ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Yaudah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kadeh adi bahaya.
9: Ulang halangan, Mang. Mang Nurada,

0: Baru, bila bahaya kang jelamak ulah dipasihan kang jelamak.
1: Eh, Indra Brahma, oge kakang Panji. Salah indek niat goreng cipan empuk kaula. Cipan empuk batin yata niat niat hadek dek bajuang. Ngabelaan dunungan anak anu kiwari geureul kalengitan layang jamu sekali musada. Iya ngakeun atuh kitu gitu masalahna. Sastra jingga, dawala abri,
2: abri itu bubuk.
1: Dina waktu ayeuna ngan ieu jatah senjatana, keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu. Sawios alimah, nya. Alimah jajap wungkul, aye tega mah.
2: Montong sih mah tadi dijajap.
1: Oh, da kuring ge hayang montong.
2: Diajak lagi hara rese sih mah cicing cari ge. Dua, ditong ngecang mang si dawala mah. Kesehat dewek ilmuwan, siling ilmuwan di akurang ke, diadu ke. Ini dewek wungku. Ini abis si awor, awor lagi ada di ngalagang ke.
0: Ayo, saya nama entong ula kan jawa. Bahaya ini, gila sandi.
3: Masih, itu, jelma berut, di ilmuwan,
0: wah bahaya.
1: Entong make jeung para kateng-teng, para katang-tang, kuda pangpak, bang ponting. Aduh, juga cuma digongan, oi.
2: Aduh,
1: yang kuci itu ngelengak, yang kuci. Sok atuh cepot kira tarima ye ilmu tikaulah. Nah si ciri hati bergum jadi hati gom jadi tong lobah kerui cepot.
0: Aduh ani ulah ani
2: ye mang kang sakit cuma
1: ye ye kira tarima. Lajeng ieu hiang ngoti pati jagat nata nyata masian ilmu kemayan kasa jingga. Sok geura tarima epo inan rati mamat patuh dia malas. Inan rati mamat patuh dia malas sing watak ngaji pingkang lineuwi. Acilin.
4: Ayeuna mah maneh geus sakti cepot satiduh metu sakecap nyata asik
2: kumaha teh digudakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy moal teh kumaha mun anu geuleuheun ka abi teh dina hatena geuleuheun ka abi teh
1: ya kumaneh pek cenah naon
2: cemuh jadi abdi mah da ieu mah da cek mang tadi
1: nya
2: saur mang lalu ngubelehin ke abi, tidak naon.
1: Iya.
2: Kayak tanda rada kalau dia disebut lulus, tidak lulus, tidak ada.
0: Aduh, ampun, adi.
3: Aduh, akan lulus, adinya, adi. Ya.
2: Mantap, ulah waka idib kasih sama, cek itu. Ulah soknya waka batur, cek itu. Jadi, tina keterangan anak gue, he, manusia, eling ke kami. Namun, mana eling ke kami, ngeke kami, ini bakal eling ke mana. Ya syariat nama teh urang teh kuliah ah ka batur lamun urang teh ka batur dipikanya ah ka batur lamun urang geuleuh ka batur ya eta pasti urang geus bakal dipika ijian ka batur. Damang mang
0: aduh
2: nah cepot kana urang heureuyan nyuhun atuh dicampi mang ku abdi yeuh duh berat nyuhun berat nanggung berat tarima keunana
1: ana tos sagala berat patong dibawa
2: gila lain yeuh cik perbasa Jumuhun atuh abdi bade permios ye dina waktu sieu teh bade ngarengsekeun pacobregan nu aya di nagara Amarta
1: teh ngan omlat ulah kaget lamun eta ilmu leungit deui
2: anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta
1: nya syukur bagja pe atuh geura ini cepot
2: sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala
1: ya pe cepot
2: amin cin. Baik, atau didoakan kumang cepat di selamat.
0: Ya, wilu jeng ekangnya.
2: Ini saya, tadi masih cepat kotos ini.
0: Ulang nyebut lulus ya umatnya.
2: Mua. Berhasil.
0: Waduh, ampun. Ampun, ini lebih kajang kami. Aduh.
2: Leles.

0: sea tu man, pues...
1: Bangus lampai pun. Astra jingga lungsur di samarga maniloka parisakti mandraguna. Di sarangan dawala, di perjalanan sili suntrung, sili ledot yang sajabana maklum, ilma tukang heureun. Nyampur Raden Abimanyu, alasan penaksaran Raden Gatotkaca. Oke Semar Badranaya langsung tidinya ngayakin serangan ke Karaton Amarta. Margi di negara Amarta di Karaton Negara. Panawa, Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa Parantos ngaringkuk dina obang. Nyaitaku Iprabu Jarasandha, Antarjaja Katawang Pansawala Sami ngaringkuk dina obang. Tacarios di Karaton Amarta, Iprabu Jarasandha Parantos ngalingihan korsi kerajaan Amarta.

Ya hancurkan si mahmak justru.

0: Sang Nalendra Prabu Jarasandha
1: nyata aya dina kursi kerajaan negara Marta nyata na bunga nu saya papadana disarengan Patih Jarasabda oge pat cenah Patih Jaradenda unira kangandika bagja hirup kaula di alam dunia lamun kieu karana Patih negara Marta geus kapimilih ku kaula ayeuna ieu kursi kerajaan di dieu kan. Nyunah pasti raja-raja di sata tarmadia desa di sebelah dunia bakal tunuk taluk kakaula asal ugila hidup kaula dina waktu iya pati
2: di malam
1: panawa geus ngaringkuk dina obat.
0: Ayeuna karingan rencana saha anu can beunang simpatisan Panawa.
1: Saha anu can taluk simpatisan Panawa. Garata teh ayeuna buru-buru hayo saha diantarana
2: simpatisan Panawa anu can beunang. Timel, numutkeun catetan.
1: Kumaha?
2: Cobi daurkeun.
0: Dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja anu dirajaan ku Prabu Drupada.
1: Eta
0: anu langkung caket ka Panawa ge urang Manura Prabu Boledewa.
1: Boledewa
0: oge ti nagara Mandaraka
1: saha
0: Prabu Soyo.
1: Soyo sadi
0: oge Prabu Barakata Kresna.
1: Batara Kresna
0: dawuh
1: saha deui
0: para satria parantos garingkuk dinten kamari kengengna
1: di antarana
0: Joko Tawang Ontarja Pancawala.
1: Yah, syukur bang jahe. Ari Panawa
0: mah komo Panpang Payuna Yudhistira Orea Bemo Arjuna Nakula Sadewa Jono Bono.
2: Itu sama di Arab. Nya, cenah jadi supir itunya.
0: Abimanyun mah ka Panpang Payuna pisan di leuweung beunangna. Ngan ieu teh aya hiji deui.
1: Saha?
0: Ngaranna teh Otot Aca.
1: Gatot Kaca.
0: Otot Aca teh acan kenging geusi.
1: Ya. Wali mumatak cina teh atuh ngajaga bejakeun.
0: Ayeuna pokona mah nya waktu di ayeuna geus mah ngajaga dinding. Kita tadi oge Abiman teh cobeuh di caket karaton.
1: Galeg.
0: Ari si eta unggal pangih unggal kitu wae nyebut gadeg.
1: Geuleuh juga ieu mah. Unggal ngomong di kitu-kitu.
0: Lain ku kitu.
1: Gadeg.
0: Barang sawang nyatana nujuriungan sapratane pun Raden Gatot Kaca lebet ka Karatonangara.
2: Ulah kaget teh pangindra jalas. Allah.

0: Hayır. Ya hayır.
1: Allah katut kasa.
2: Gatut kasa.
0: Kapilu gawe jahat. Kaulah kerenangan layang jamul kalemu sana. Negara air ngalini hutang pasti daripada pasti hutang berang siapa ya. Saya minta semuanya keluar. Ditunggu ku kaulah. Ay!
2: Pasti!
0: Kaulah kudan!
2: Ya! Ayah kesulah pun! Jahat! Bangsa!

0: pelajar. Maju.
1: Gantung jaga.
0: Maju.
2: Siapa tiga lo halik, wahing?

0: kesanggaran
1: rokok lu gawe
0: tegelar alamu
1: aku cintega
0: pati
1: aku cintega
0: maja
1: ya
0: wap.

0: Mayu.
1: Pirnasih kasahyang tumambala. Parang Raden Gatot Kaca bareng ngajamak mastaka raja leuleus di kapukai budang kapas kahujanan. Perwatak layang jamus kalimusada.
0: Waduh.
1: Hudang bangsat, hudang. Silaka jang, tulungan juragan Alom jang. Tulungan astraginya itu Kakang Gatot.
0: Tulung buat Semar Badranaya.
1: Ulu, kenapa ni jangan je?
0: Lulus cepot.
1: Belah wanianan. Ia pasalan ukir kena kuabi.
0: Wah. Mobile mu naon mane?
1: Amun cai gaduh mah. Nangin cobian ne.
0: Ikan sok. Mana kau lah kumaha ieu teh bisa udan.
1: Gan?
0: Iya. Kumaha tanah ieu?
1: Gan palai damang deui.
0: Iya,
1: damang gan.
0: Waduh. Hebat cepot. Mobile mu di mana mane?
1: Ulah lalabora. Ulah lalabora. Abdi teh tu kurang pikiran. Ai pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran. Iya. Tinggalikeun gan ku abdi lah. Ayah nyaho orang kewa.
2: Sastra jinga nyatana diserobot ku juri-juri.
1: Anu sikap pedang tamsil garabilitan sasapara limu. Nanging astra jinga sakidu matuh sakacap nyata. Barang diserobot disebut lele sadayana tinggal oleh pak rutaya papanana.
2: Ayo, ayo.
1: Lulus, oi.
0: Hebat. Hebat. Di kumaha tadi?
1: Disebut lulus berarti gerepa kabe. Ra, naon? Cokotan sakun-sakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjuang. Kamali ka teh. Alah, nah ada bongana, kurang ajar ka dewek.
0: Waduh, tobat, saha maneh?
1: Pan dewek teh ya, anggi udah gusling. Maneh teh patihna?
0: Memang kau udah patih aja na sabda.
1: Coba-coba.
0: Wait,
1: lulus.
0: Waduh, tobat, waduh.
1: Waduh.
0: Kau lah jara denta bangsa sia.
1: Lulus.
0: Waduh, tobat.
3: Kena hujan.
0: Waduh, cepot. Buka ilmu di mana tadi cepot?
1: Ulah nak mula kan?
0: Ilmu naon disebut na?
1: Ilmu jinong nak nong nak. Aduh, ampun. Nya.
0: Sebarang poe tu tetap puasa na.
1: Ah, jadi puasa anu penting mana?
0: Tak benar mana tetap papangi dengan tilu poe cina. Tapi kunaon ilmu mana buat gitu? Di mana mana nyaba?
1: Anu di mana? Tapi nak pun batu.
0: Roy,
1: aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh. Aksarana. Ya dibaca. Barang dibaca abdi jadi saja rumah tu sakecap nyata. Ini mitina mah anu naek. Kewon. Kewon. Naek cek abdi teh kade labu, kedebu teh cebebut. Nepi ka burayut ka hanap teh. Iya, nepi ka di bedel. Di dokter nonong di bedel nage.
3: Kicau jen.
0: Waduh, naon kalimah na?
1: Ketira kalimah na jen.
0: Jing. Ku kalau lagi turutan.
1: Agan palai gitu?
0: Iya. Maha.
1: Iwir inagawir.
0: Iwir inagawir.
1: Belum si kinang katilu.
0: Belum si kinang katilu.
1: Uwuhiji. Berentutung mana gitu ge?
0: Berentutung mana gitu ge?
1: Tutung kupangwasa kaula.
0: Tutung kupangwasa kaula.
1: Jing nong nak nong nak. Jing nong nak nong nak. Lulus mana?
0: Jing nong tot jodoh.
1: Nong nak nong nak.
0: Jing nara nong tot.
1: Nong nak nong nak.
0: Jing nong nak nong nak.
1: Iya.
0: Jing nong nong tot.
1: Eta dah kena nong tot wahai agak nu. Abang nak nong tot bawa. Iya.
0: Iya jing nong nak nong nak. Jing nong nak nong nak.
1: Lulus mana?
0: Mati gitu.
1: Gara cobian.
0: Mala. Alih-alih ayah nyawa.
2: Gatot kaca mana bisa cager deh?
0: Maju sia.
2: Ya.
0: Campur aja bola aja musim. Kapal matan dan tahu saya sabta pengurung baju ini tapak ngalah. Woi.
2: Ayah bukti lah.
0: Waduh. Iwir-iwir dina gawin. Malam si kinang katilu kubu hiji merentutung malaki duge. Tutung kepenguasa kaula. Jing nong tot. Jing nong nak nong nak. Jing nong nak nong nak. Lalu sia.
2: Kakara aing sabur hirup pake jang ayah ajian jing nong nak nong nak bangsa.
0: Waduh, sembati siapot. Ampun.
2: Saha maneh?
1: Dewek, sastra jingga.
2: Kurang ajar! Leleh sia. Ganing.
1: Hampun sastra jingga. Kadikeun pusaka layang jamu silung sada. Bener silung nyokot.
2: Iya, ayah.
1: Kadikeun, siap kadikeun.
2: Agan, agan.
0: Daun.
1: Iya tinggal lagi, gan. Layang jamu silung sada, teh.
0: Olah, olah, tobat.
4: Ya, olah. Di mana ieu teh cepot?
1: Di raja ieu, sing di raja ieu tah, nu malingna.
0: Jahat.
2: Ampun, ampun, ampun.
1: Mangga we agan geura tawan kajuh. Patihna geura keben kajuh tuman. Ulah bari dahar teh si urang ajar. Geura sandang ngaranna urang nagara Magada. Ya ngahakiman awe eta mah kumaha kewe di itu panjang. Di mana sia panawa ina?
2: Di Kerempelah Wetan. Sastra jingga.
1: Gan poli wetan cina. Panawa mangga geura tulungan.
0: Iya.
2: Sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilikna.
1: Iya tanah ieu Prabu Jarasana, Patih Jaradenta. Oge senapati Jara. Jaradenta miwah. Sadayana ulah dia balatam tama sami. Di Borogod ya telah kuratin gagasa. Ya. Aduh.
0: Pot, nuhun pot.
1: Duh, juragan Ageng Bima. Nuhun cepot.
2: Nuhun cepot.
1: Ih, sawang sunat lah. Aduh.
0: Lumayan tak medali ke mana?
1: Asik, waga medali besi aing. Ya, lumayan aing daik milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Nya. Aduh, Jang. Bagja itu kita temui. Diselamat negara geus merdeka. Moga-moga we ulah benang dijajah deui. Atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyata. Dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja. Atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Banggawati ongkoh. Dina sandieu atuh teu pina damel meureun kana pencakaki mah paé kana riwayat nya kudu kana galur. Timuna hiburan wayang golek ieu. Moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tiap pihak kalepatan anak atau etang-etang nyari luang tina wayang we suruh bapak postaman dia mah nya atau ieu lalampahan teu rupina urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas kaduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Kuping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Ah enak we no Pak. Uang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damal, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Sareng nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng singkiremeun, sareng dieu nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Nah, aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya, wae setiap paraos kitu. Mohon. Kata acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos lami ya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teh Pak.
2: Kitu jeung kitu ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyata entos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Abdi ngadangu di radio bahwa aya obat lambung kitu kanggo lambung. Eta apa propolis,
1: mohonnya
2: abdi langsung dongkap ka dieu
1: gitu. Mohon.
2: Meter ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kerta gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna status konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Ayeuna mah mangkeut
1: kersa
3: wae.
1: Iya. Ayeuna mah tos kabudalapan hayang emang. Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Tong wae. Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geuna mah upami nangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh. Mohon.
2: Mohon
1: ngawitan mah.
2: Alhamdulillah gitu.
1: Oh,
2: pasti nanti eta mah gitu. Propolis mah nya di lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis atau sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abdi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar ya rasa ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh biasa sehat sampurna gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu dibijikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu
2: sanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, atas wabil ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Ba Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Teh nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cenghar sareng Cuk sakadinya. So,

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Bapak Kanasol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluran Bapak teh silamungna teh mohon dicuita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saha-saha ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nak karawas ngatos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kedua. Eta tos enakin atau kuma apa di botol kedua?
1: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, akhirnya bapak meser deui ka botol nukatilu. Dan botol nukatilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karawas napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung rawasin lah
0: supaya tuntas nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Kalau sehat menuju sarang tes CT-nya. Tes CT mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cidarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos berapa ujian kah dia teh?
2: Dua kati lainnya.
1: Mohon. Panyawate anu kaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leles riet.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up nang panyawate teh. Nuju di
2: check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Keras.
2: Keras dari.
1: Tadi teh soalnya komplikasi panggilan teh nya.
2: Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ya seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.
2: Namana mah hiji kawit mama. Seueurannya nu 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tos saya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri eunanya. Teu nyeri
2: alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lama geus rupanya mah teh?
2: 2012
1: sampai 2020 berarti satu usumnya.
2: Ternyata
1: suami. Suami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandung apa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
1: Wow. Seorang
2: karosna gitu. Soca enam bengras nih alit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, terus ke ayah, cangkel, terus hilang gitu nya.
1: Ayah nama.
2: Seorang yang mau karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, iya wek gitu. Nah, ayah karena benjolan kan pun salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahannya.
1: Mohon gak ras. Ayah kesandet. Teh kamu minta kamu dah sepadu sehat seperti saya teh kita.
2: Upami ayah nuga dupa nyawat seperti as Abdi.
1: Cobian apa itu?
2: Cobian we. Pas karos ku Abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariat na iya.
1: Ayah karos nanya. Oh. Sehat salam ini teh.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Oh.
2: Jangan pedo anak. Mudah-mudahan dia ku syariat na landong. Sim Abdi tiasa damang iya ku syariat na nya.
1: Oh. Amin. Kata lo dah nanya.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasirnanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen, lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh akan dipijat mah, teh akan tiasa obo, pararanas, pararangkeul, terus dina ieu dina soca, teh tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha

0: polis, cantas pengobatan ke mana wae, Pak.
1: Obat tapi memang besok nggak ada siap di apotek.
0: Rumah karawas,
1: Pak. Ya, karawas, man. Gitu, anger wae. Mun saat osna ngedangu, gitu, Pak. Radio, bisa nyobian tadinya, lalu, gitu.
0: Pak Uding, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, Pak.
1: Alfa propolis.
0: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak.
1: Alhamdulillah aya nama sararang teu teh aya. Tapi sota anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanen teh kadik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok teueuh. Sok mules teu aya aya nama.
0: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
1: Ariman tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
0: Pun bojo kumaha ayeuna?
1: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun. Nyari sampean teh. Alhamdulillah tos sae. Mah apa? Tos biasa lah kan kadit deui gitu.
0: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
1: Aya.
0: Tobi cing nyari wae sekedap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
2: Iros.
0: Ibu Iros. Ibu teu da mangnaon kawitna, Bu?
2: Udah menjadi tuur, nanti kita berang tinggi.
0: Saat tosna konsumsi jamu terus alfa propolis, kuma karausna, Bu?
2: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti keadaan normal.
0: Banyak waktu seberalami, Bu?
2: Ayam udah 14 tahun, mah.
0: Gini.
2: Ya, kami sama jali tuh menjadi tuur. Kami takut nama kangkeng, kaya. Nama tos, kata.
0: Tos sehat.
2: Lemit.
0: Mohon, tos sehat Bunya.
2: Mohon.
0: Ya. Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng terasa Bu konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
1: Konsumsina ade mah nyenyakna kiranana pas dinten 3 kali pasarina teh 5 tetes.
0: Nah, Bapak punya alfa propolis di manten, Pak.
1: Periode.
0: Pak Uding aya pesen teh ka sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
1: Mun kadarek-kadarek dulu-dulu abdi, bisa aya nu gadisan sapertos abdi, sobianna galeu alfa propolis di radio Unato. Ya abdi oge alhamdulillah taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Di doa di abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Darmaraja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapak Ku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

Bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Sareng Bapak Edi.
1: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
2: Cenah palaira hayu.
1: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
2: Ieu we urang dibrut ieu tuli
1: gaet. Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Mual gitu kan dingin.
1: Uyeng.
2: Seueur pokona mah parantau ieu teh
1: nu jibat. Pandangannya
2: nya sareng lalinu gitu.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: 5 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
1: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
2: Ada kantos 3 kali.
3: Damang-damang teh uyengna teh aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio
1: muntah. Bapak berarti Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Propolis.
1: Berarti Bapak ayeuna teh nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah nu kadua hari nama karos pisan itu juga teu aya nu paregel teh kitu. Ka paling-paling nanti ya nulalinu teh araya uyengna ada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh.
1: Sumaen.
2: Dehna alhamdulillah ieu aya nu gending ngabdolkeun hiji deui
1: teh. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atau ngaroskeun khasiatna nya panya?
2: Alhamdulillah gitu. Tapi teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
1: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis?
2: Ya hari 3 kali genep tetes satengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
2: atuh panyawat ya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya bekasna.
1: Hatur nuhun Bapak ti doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
2: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan pari mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atas 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya seberapa, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
1: Hoyong itu ningal teh poek kocak teh hoyong aduh kumahanya teh pupuh rarawasan we lungleng teh upami nuju tinggi.
0: Sate acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deui teh acan.
0: Kumaha karaosna, Bu? Selami pengobatan
1: asapa aya karaos nanaon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF berapa botol, Bu?
1: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatos ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu di cek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping di dongeng.
0: Ibu beli ayat pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu kaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae sopian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mata oke janten lancar seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
0: Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
3: FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayu Dangdutan.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ete saresna namina
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh di Palimantan
2: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: So, seberapa lama gagaduhan panyawat eta?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Lami eta dilandongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya itu da komite ngapae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya apa propolis.
1: Nah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos unyapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
2: Alhamdulillah, ayah karaosna gitu untuk aboting. Kalau kami tipai mau kami jalan gitu, lulus gitu, saya yuk. Nyai nama alhamdulillah, karena dia ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada bisa urkin, karena sanesna pak?
2: Ya, upami ayah nubaduk panyawat seperti abdi, nyai panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu senang. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukan

0: Tebi, Bapak Sutebi,
1: alamatnya Pekijangan Bulakamba,
0: Pekijangan Bulakamba,
1: RT Loro RW5,
0: Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes.
0: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes ini apa ya?
1: Iya, tetes ini. Ya,
0: beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir habis. Ya,
1: satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu Pak ya?
1: Iya, bayang iya. Obat tetes mata tes ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma ada gabut-gabut dikit tadi kan dong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
0: iya benar Pak ya jadi nggak kamu langsung sembuh tuh Pak ya jadi
1: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
0: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
1: perubahannya kita makan diri
0: kita banyak
1: botol sebelum habis itu padahal
0: keberapa hari Pak Pak merasakan perubahannya
1: keberapa hari
0: Pak hari udah merasakan perubahannya
1: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan batas mata ini apa ya
1: ini ya betul ya cocok
0: ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
1: tidak mengada-ngada
0: gitu Pak ya
1: iya mulai ayo batur-batur kata ikut kebutuhan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku ya. Pada beli obatnya kan plasma ini, itu saya baru ke satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini
0: beli kedua botol saya.
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Dengan siap sampai total lah.
0: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat ya Pak ya.
1: Iya amin.
0: Ya udah Pak, dipajanya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat, Bapak ya Pak ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Obat tetes mata main ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh, Bapak ya Pak ya.
1: Amin. Amin. Ya.
0: Udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh timanten?
2: Cikira Payung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Tos 10 tahun langkungan ya lah.
1: Nah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna gitu.
1: Bapak, uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
1: Bapak tuh CF sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tak aya perlebihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna jantan ata lambungan jantan ilang gitu, kantun gatal namanya gitu, sekedik doi gitu, aya keneh gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perlebihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu di apa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun karena waktesna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Syukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan susah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah, alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi jening alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau CF seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, dari dinten?
2: Tilu kali, sedinten teh. Enying-enying, siang, wangi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uningnya timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi je kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio, sering. Tapi rerencangan, tang seneng nganggupku, iya ku propolis kebian, cina. Abi je, Bapak Abi kena setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah kayak gitu. Abi bade meser lah tenenya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jatuh tambah sehat, rezeki pasti lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Keserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 800 6860
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Pitung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Tertigo, sareng ieu sesek, asma sesek teh, sareng aya ieu nu baal, barara ieu sakedik tempean.
0: Mak ieu panyawatos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, tertigo mah lami. Terus di jaman mana? Saya tangke aralik kene.
0: Sok pami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui, cumping-cumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geunian teu biasana naon. Bobo we sok diieukeun paragugah mamedepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Tata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Mak?
1: Sok biasa we ka biasa we tetes mah sering ka tetes mah mamah kapapa ye kitu kumaha.
0: Ayeuna teh emah teh nuju diiktiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakin teh salira mah teh saram. Ayeuna teh ieu mah kitu sakin teh ayeuna mah teu ngahanyu teu biasa nada mah mah teh salanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Kitu vertigona kumaha mah?
1: Sakin teh kitu ayeuna mah teh karaos kitu. Teu karaos teh mah damang
0: teh. Ayeuna teh tos teh sabaraha botol mah?
1: Namanya 2.
0: Di botol kasabaraha anu karaos khasiat nama?
1: Ngawitan, nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Cina tetes, sakali ngadinkan ngerep tetes, konsen ngerep tetes.
0: Mak Ida, tuh hatur nuhun. Kanu kesaksiana, mudah-mudahan saat tos na konsumsi iya landung apa propolis, janten tambi sehat, rezekin lagi tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis,
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo Bisuka Mulia, Kidul RT 21 RW 8 Kesabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Reuri ka cida ieu, panangan bari sampean nyeri kitu, atawa bete ngaleueut ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Kasan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya relasina.
0: Bapak karaos ieu teh enak cenah pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleueut?
1: Ini sabotolnya tos karaos, nu hayang damang gitu.
0: Eh bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo bojo. Aya amit ngadamang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka warji-warji tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu sesepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Kesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
4: Oh, Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Kesma Aini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, di sebelah. Di sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah?
5: Merah, iya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih. Yang gatal, yang enggak. Ya, alhamdulillah mendingan lah sudah berubah.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya ini ya, ya. Berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal atau tidur sekarang langsung ya.
4: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Kesma Aini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Kesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Kesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Sepangkeun sareng Abah saha ieu?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos bae?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat abah teh terah gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 taun lamina. Terah lamung cukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mesep satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara tresa pisan bobo di sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh ketiak nyeri nyanya utang. Panas, nyek-srek, jenara-morama sampean teh, tak abah teh. Dugikan, tak abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona abah teh, terus ngarit Pak Popoli saya ke tengah botol. Nah, panangan anu marerengke, tak alhamdulillah, ayo mah antas biasa deh.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deh, ayo. Saya mam uge, kuseno, rencang lagi dikibitkan kumah, tak, dan biasa. Ayo nama terbiasa di semua itu panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sedidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Enyin genep tetes tengah dienten genep tetes balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh terus biasa sendiri biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis dimanten bah?
2: Di radio.
1: Abah ayah pesen te kanu sanes, kanu mana bilih kegaduhan penyawat seperos abah. Mudah-mudahan nu sanes kia tiasa keinspirasi ku abah.
2: Ya te di ten abahnya badai ngga galalu. Koyong kena ete ke di dete. Mohon din ete tangga abah di dete di RT di dete. Dari ete dua. Ka masyarakat. Anu sabu darana abah kitunya bilih kitu anu ga panyawat sama de abah segera ngagalaleuh ya problem posisi acara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasro mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
6: Nembe sabotol.
5: Nembe setengah na. Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng itu. Numawi ayeuna masa teh hoyong meser deui manawi asa damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh saya harapan
6: mohon dan karena teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
5: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
6: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
5: tos nganggo tes mah ini kumaha apa karosna
6: saparan tos nganggo tes mah ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
6: Bapak wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma'aini alasan gini anu tadi nuntos kan gubrik oge tiasa aja jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskan mah nabi itu tiasa damang.
5: Dengan pisan kesaksian bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Waalaikumsalam.
2: Sarang sana Bu Yaya mah?
1: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya, mohon upami linggi
1: di Kampung Bojonggadok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos laleut apa propolis saeb sabar botol?
1: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karos?
1: Anu karos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namai sabotolnya nalai teh. Mohon. Pas namai di check up, naon wae? Entos sehat teh?
1: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
1: Asumsur. Kantun rematik. Rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
1: pinggulnya. Sarang
2: pinggulnya, mohon. Mohon, mohon. Eta teh nu bisa botolnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini kan dirajinkan ya.
1: Mohon. Alhamdulillah, ya nama terus. Teka raos.
2: Sabar kali sadin tenaga.
1: Tilu kali.
2: Sabar tetes.
1: Genuk tetes.
2: Berarti anjing.
1: Siang, sarang bungi.
2: Bungi lo badi bobonya.
1: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamat
7: alamatnya Pekijangan Gulakamba.
6: Pekijangan Gulakamba,
7: RT 2 RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes ini. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Bayang apa ya? Obat tetes mata Tesma ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah gila cuma ada batuk-batuk dikit tadi kan namanya penyakit kan hilangnya mipil kan gitu
6: iya benar Pak ya jadi nggak langsung sembuh tuh Pak ya jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
6: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
7: perubahannya kita merasakan sendiri
6: kita banyak
7: sebotol belum habis itu bertahap
6: keberapa hari Pak Pak yang perubahannya
7: empat hari
6: udah merasakan perubahannya
7: sudah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan batas mata jadi apa ya
7: yang ini ya betul gak cocok
6: ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
7: tidak mengada-ngada
6: iya
7: mulai ayo batur-batur baca ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit saya kaku pada beli obatnya kan Tesma Aini. Ya. Nah, saya baru ke satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah rupa banget. Ini keduanya ini.
6: Beli kedua botol apa ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Bilang siap sampai total lah.
6: Ya, amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat
7: ya Pak ya. Iya, amin.
6: Ya udah Pak, dipajanya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, mudah-mudahan Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
7: Iya.
6: Alhamdulillah. Obat tetes mata semain ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh Bapak ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Iya.
6: Udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasatian, tipe pengguna Jabodetabek Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pangkereun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pangker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobo teu aboteng bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah teu sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Pentingna teh sae ayeuna mah alhamdulillah dina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ring ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pangkereun ieu we Perum Kota Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis. Ka abdi ge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ke dokter kesmas ge sami gitu, namun da teu aya saraosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi ge teh tiasa maaf tos teu ngotong tas ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, ku abdi doakeun sing sehat sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا

147 Hijriah. Mudah-mudahan sahabat MK, kalau kita ingat ya, menjadi bulan terakhir nih, di ujung bulan terakhir di bulan Islam ya, Zulhijjah. Nanti kita lagi tahun baru. Tentu

selalu kita jaga dengan baik dan tentunya dengan persiapan yang matang sahabat MK dalam mempersiapkan resolusi di tahun 1448 Hijriah. Yang artinya mari kita siapkan di saat ini karena sudah terhitung ya kurang lebih tinggal 12 bahkan 11 hari lagi ya. Tidak. Dan tentunya bahkan kalau misal kita ingat dulu tahun penghujung tahun 2025 kita pasti mempersiapkan dengan baik dan juga capaian-capaian serta bermuhasabah diri. Mari kita persiapkan sahabat MK sama halnya dalam menjunjung dan juga mempersiapkan dalam rangka menjadi insan yang lebih baik lagi insyaallah. Pagi hari ini kebersamaan dalam manajemen kalbu pagi sahabat Syahrul Irfan Nurfalah akan menemani Anda dengan dua sesi pastinya sahabat MK di hari Kamis ini. Di sesi pertama insyaallah kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdullah Kimnastiar. Dan di sesi kedua sahabat MK akan mempersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Muftah Farid gitu pada kesempatan ini. Kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan juga mempersamai kami. Pagi hari ini Anda dapat sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda? Beserta mungkin Anda kirimkan doa terbaiknya untuk pagi hari ini. Silakan sahabat MK di 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK untuk pagi hari ini pastinya dimanapun Anda berada di frekuensi 102,7 FM Bandung atau di sosial media kami atau juga menyimak kebersamaan ini di website ya di mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM. Selamat wow. Sahabat MK kebersamaan ini juga hadir untuk membersamai Anda melalui beberapa radio yang ikut menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SK 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 IN FM Kabumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Minamas FM Purworejo. Juga ada di Sapa Sindra 98,2 Payakumbuh, Data 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo,

dan juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dari segala dosa yang dan di pagi hari ini, sahabat MK, sambil menantikan atensi dan juga membacakan atensi beberapa sudah masuk nampaknya sampaian Anda pagi hari ini, yang maupun juga mempersiapkan pertanyaannya untuk nanti sesi kedua bersama dengan guru kita, Profesor Dr. Kyai Haji Mirta Farid, sahabat MK. Kita akan sampaikan dulu untuk Anda bahwa mengingat di tengah luka dan juga penderitaan panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak, di mana ini adalah sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Ya, data peduli gimana? Dari peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, tepat di Rumah Sakit Ibu, Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat Nabi, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan di tengah konflik berkemanjangan. Sahabat Nabi, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Tetap peduli, semakin melayani dan peduli.

bagi orang yang bermanfaat sambil menunggu telepon diangkat sahabat MK dengan cara mengaktifkan NSP atau CRGIM di ponsel Anda. Di Anda dapat mengaktifkannya dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, serta juga dengan memilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 merupakan sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para

0: hari ini sahabat MQ, selamat menantikan kebersamaan dengan guru kita Kyai Haji Abdul Gymnastier. Kami akan sapa atensi yang sudah masuk nampaknya pagi hari ini dalam membersamai kami. Dimulai dari sahabat kita di Cimindiraya ya, Ibu Juita. Alhamdulillah di pagi hari ini menyapa dan juga menyampaikan bahwa MKFM tersimak dengan baik dan bersih. Alhamdulillah. Dan doa terbaiknya buat guru-guru dan keluarganya, buat kru dan juga yang bertugas di MQ, para pendengar semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perlindungan dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung dan mempersamai pada kesempatan ini. Lalu ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah pagi hari ini juga sama halnya, disampaikan bahwa dapat tersimak dengan baik dan jelas ya, bersih di Cianjur ya. Dan juga doa terbaiknya salam silaturahim gitu untuk guru-guru, buat semua guru dan sahabat siap, semua yang bertugas sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa pada kesempatan ini.
1: Dan di jiwa tak sanggup meneruskan.
0: Berikutnya kita sapa juga nih, ada Kang Joko di Pasir Sereh Tanjung Jaya. Juga alhamdulillah tersimak dengan jelas pagi hari ini untuk kebersamaan MKFM. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung Kang Joko ya pagi hari ini.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Berikutnya ada Ibu

terbaiknya pada pagi hari ini. Semoga salamnya juga ya buat para kru yang sedang bertugas, buat semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.

bersama kembali. Masih menantikan kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdul Mulkim Nastiar pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Eti di Balai Endah. Alhamdulillah pagi hari ini bisa menyimak MKFM dan saya selalu buat guru-guru semua insyaallah. Amin. Terima kasih Ibu Eti.

Dan baik sahabat Abi, dimanapun Anda berada pagi hari ini, kami nantikan kebersamaan Anda dan sahabat Anda pastinya. Di kebersamaan pagi hari ini, Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di pagi hari ini. 0811-224-1027.

masih kita nantikan kebersamaan pagi hari ini. Kita sama kembali sahabat MG yang juga nampaknya sudah bergabung pada pagi hari ini. Dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah yang menyampaikan salamnya buat semuanya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, di Cipanas Puncak juga tersemak dengan baik katanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung dan menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah rabbal alamin, sahabat MG dan juga pendengar. Kami masih nantikan kebersamaan Anda di sesi kedua, begitu ya. Nanti kita akan sapa kembali ataupun juga di akhir kebersamaan. Saya terhubung kali ini bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang akan menyapa

menguasai hati kami, membuka hati pikiran kami. Bukakan hati kami agar mengenal-Mu ya Allah, yakin pada-Mu. Jadikan kami ahlul yakin. Jadikan sisa umur ini benar-benar istiqomah di jalan yang Engkau sukai. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari fitnah, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub takabur, dari kedengkian terhadap orang beriman, dari segala penyakit hati. Ya Allah, berikan kesembuhan hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, jamaah yang sakit. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang mendambakannya. Mudahkan yang sedang ditimpa kesulitan. Lepaskan ya Allah dari lilitan hutang. Tentramkan yang sedang resah dan gelisah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan kami semua jadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli amal yang ikhlas. Golongkan kami menjadi pecinta Quran, pengamal Quran. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Al-Quran. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan hidup kami benar-benar selalu lurus di jalan Rasulullah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kalau kami di yaumul qiyamah dalam barisan Rasul. Golongkan kami mendapat syafaat Rasulullah. Dan di akhirat, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang bisa menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah belajar memahami kebenaran-Mu. Jadikan kami menjadi jamaah yang istiqomah mengamalkan kebenaran-Mu. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, tidak mungkin kami mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Tidak mungkin kami bisa beramal kecuali dengan taufik-Mu. Tidak mungkin kami istiqomah kecuali dengan penjagaan-Mu. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Wa ja'alna minal mutatawirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Takhabbal minna ya arhamar rahimin.

kirim apa gift yang membuat di kepala AA ada mahkota atau ada sesuatu. Nah, terima kasih, niat baiknya sudah sampai ya. Nah, kemarin waktu khotbah di Arafah juga kaget, jadi ada mahkotanya. AA belum paham cara mematikan, jadi tolong jangan kirim gift dulu ya. Makasih. Baik, sahabat-sahabatku, apa sih yang paling penting selama haji kemarin? Yang paling penting selama haji kemarin adalah nambah keyakinan kepada Allah. Itu yang terpenting ya. Karena tidak ada yang sangat luar biasa pentingnya dalam hidup kita adalah keyakinan kepada Allah. Ada kelihatan? Maaf, ada yang lari, Mas. Maaf. Ada punten. Silakan lanjut. Maaf ya, ada yang mau ngantor. Maaf, rekan-rekan sekalian. Sampai di mana tadi, Pip? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami adalah yang paling penting dari semua ini adalah nambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua amal itu tergantung tingkat keyakinan. Kalau kita makin yakin kepada Allah, maka makin banyak perubahan pada diri kita. Sudah sering sekali kita bahas ya, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu ibaratnya mengenal Allah tapi dengan ilmu saja, seperti orang yang belum pernah ke tanah suci. Dulu belum ada TV, belum ada internet, belum ada potret yang bisa disebar, tapi orang-orang Islam tetap menghadap kiblat di dalam ibadah sholatnya. Karena apa? Karena ilmu yakin, mengetahui bahwa di arah kiblat itu ada Ka'bah. Ini karena belajar, maka dia akan memiliki keyakinan. Tetapi ini tingkatan yang bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah ainul yakin, melihat. Jadi dengan ainul yakin ini, orang misal sudah punya TV, sudah ada internet, maka orang bisa melihat Ka'bah, tayangan di tanah suci lewat tayangan, dan namanya itu, oh ternyata benar, Ka'bah itu seperti ini, hitam penutupnya, oh benar. Nah, ini sudah lebih yakin daripada ilmu yakin, karena sudah bisa dilihat dengan mata. Nah, orang yang dengan kepada Allah melihat ini seperti apa? Ilmu yakin kepada Allah, yaitu yang sudah melihat bukan zat Allahnya, tapi janji Allah. Misalkan doanya terkabul, oh iya, nah nambah nih yakin nih. Atau misal sudah sedekah, ternyata benar rezekinya itu tidak berkurang, bahkan bertambah, bahkan ada kejadian-kejadian yang di luar dugaannya membuat tambah yakin. Nah ini dia sudah bisa melihat perbuatan Allah pada dirinya, melihat janji-janji Allah. Oh ternyata benar, dengan adanya kita menolong orang lain, kita juga jadi ditolong oleh Allah. Ini menarik bagi orang-orang yang terus bermujahadah, nanti dia akan tambah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Dia sudah melihat hasil dari janji yang Allah berikan kepada dirinya. Allah Maha

yaitu fakul yakin. Ini tingkatan tertinggi, bagaimana orang yang fakul yakin kepada Allah. Nah, kalau ini mata hatinya sudah melihat janji jaminan Allah, jadi sudah tidak ada ragu sama sekali. Jadi orang yang hakul yakin itu oleh Allah diberi karunia hatinya tuh selalu yakin ada Allah yang sedang melihat dirinya, menyaksikan dirinya, mendengarkan setiap ucapannya, mengetahui pikirannya, mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Nah, keyakinan ini kalau sudah sangat ajeg, mantap, hakul yakin, maka ini seperti kalau ibaratnya orang yang tadi mengetahui Ka'bah dengan ilmu, ada yang melihat Ka'bah lewat tayangan media, tapi yang sudah haji, yang sudah berangkat ke tanah suci, sudah tawaf, sa'i, sudah bahkan ada yang mencium Hajar Aswad, itu keyakinan kepada Ka'bahnya, kepada Masjidil Haram sudah kokoh sekali, sudah merasakan. Nah, harusnya ini yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Jadi apa sih harus kita perjuangkan dalam hidup ini? All out yang harus kita perjuangkan adalah meningkatkan keyakinan kita. Karena dari keyakinan inilah timbul amalan yang paling utama, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni, ana 'inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Jadi ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwa tingkat keyakinan inilah yang harus sangat kita perjuangkan. Keyakinan kepada Allah, ya. Dari ilmu yakin menuju ainul yakin menuju hakul yakin. Karena kalau sudah hakul yakin kepada Allah, itu hidup kita akan berbeda. Dari ilmu yakin saja sudah beda, ya. Naik lagi ke ainul yakin, udah melihat janji-janji Allah, terbukti bahwa misalkan kita dihindarkan dari, kita ada satu kejadian yang tidak cocok, dan sesudah dijalani ternyata ketidakcocokan ini mendatangkan manfaat yang sangat besar. Oh benar, tentang wa'asa antakrohu syai'awah wa khairulakum, bisa jadi engkau tidak suka pada baik menurut Allah bagimu. Nah, ini menjadi nambah yakin. Oh iya, iya. Karena nanti kalau sudah hakul yakin kepada Allah, udah nggak ada keraguan, rezeki tidak ada ragu sama sekali. Udah pasti rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah, sesuka Allah, kapan ketemu, ya, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diberi, kapan diambil, udah semuanya udah Allah. Allah yang nggak ada ragu, ya. Demikian pula ketemu orang, udah pasti ini orang ciptaan Allah, milik Allah. Dia jadi jalan nikmat dari Allah atau jadi jalan ujian dari Allah. Begitulah rekan-rekan, ya. Jadi inilah yang sebetulnya paling penting dari haji, yaitu sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Dari sejarah Islam nyata kita bisa lihat adanya perjuangan Rasulullah, rumahnya, maaf ya, di Madinah ada kuburnya, walaupun tidak lihat kuburnya, tapi ada di sana. Bagaimana dulu walau Ka'bah nyata ini dari zaman Nabi Ibrahim, lalu sekarang seperti ini, lalu bagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah di seluruh dunia, berbagai warna, berbagai bentuk tubuh, berbagai rupa, berbagai bahasa, kita bisa lihat itu semuanya. Kalau dengan niat nambah yakin, maka yakin itu, oh, ciptaan Allah macam-macam. Ini ada dari Afrika, dari Cina, dari Jepang, ada dari Eropa, dari Amerika, Australia, ada dari Timur Tengah,
Wah, macam-macam bentuk. Nah, harusnya melihat berbagai bentuk seperti ini, yang terjadi adalah nambah iman, nambah keyakinan. Semua orang sebanyak ini diundang oleh Allah, diciptakan, dibentuk rupanya, diberi makan, diberi bahasa, diberikan kecukupan, diberikan pasangan. Dan kita bisa lihat tuh dari yang muda, bagaimana yang tua, yang makin sepuh. Kita lihat dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat di tempat lain kecuali di tanah suci, ya. Bagaimana orang berbondong-bondong pagi, siang, malam, tengah malam, terus ke masjid, ibadah, berdoa, munajat, meminta kepada Allah, baca Quran, salat. Bagaimana orang dari berbagai penjuru dunia mengabdi kepada Allah sedemikian rupa. Tidak ada yang bisa seperti ini selain umat Islam. Bayangkan 5 kali sehari upacara raksasa sedunia, ya, terus bergiliran, tidak pernah berhenti berkumandang azan dan bersambung terus, tidak pernah berhenti takbir, tahmid, tasbih, ruku, terus seluruh dunia terus, dan berpusatnya sebagai titik sentral fokusnya secara arah adalah ke Ka'bah, ke Baitullah. Dan ini terus menerus seperti ini. Siapa yang bisa seperti ini? Adakah kalau memang ada agama lain yang bisa melakukan ibadah, tidak akan bisa seperti yang dilakukan umat Islam dan seluruhnya dalam keadaan wudu bersih, lalu semuanya dengan bahasa yang sama, gerakan yang sama. Oh, masya Allah, ini harusnya hakul yakin, nambah iman kepada Allah bahwa ini benar-benar agama Allah, ini benar-benar Allah menunjukkan kekuasaannya, kemahaagungannya. Oh, ini hamba-hambanya dibuat bersimpuh sujud. Inilah goal terpenting dari seorang haji, yaitu nambah keyakinan kepada Allah. Dan dari nambah yakin ini, turunannya adalah nambah amalnya. Sehingga pulang haji itu benar-benar semangat bersujudnya luar biasa. Apit, sekarang Pak Miftah, ya, setengah 6. Ya, Pak Miftah, silakan, masya Allah. Semoga Pak Miftah ini diberikan usia panjang, penuh berkah, penuh kebaikan. Usia beliau sudah memasuk 84 tahun, ya. Sebaik-baik

0: Khalil bin Alamin, sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini sudah kita simak di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar yang juga sudah menyapa di kesempatan ini, dan mudah-mudahan beliau bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah kita sambung ke sesi kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung di kesempatan ini. Kita akan sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah rahmat dan berkah kepada kita. Alhamdulillah kami semua ini kita kembali bersilaturahim walaupun lewat udara. Seperti diuraikan panjang lebar oleh tadi mengenai hikmah dari ibadah haji, mengingatkan kita bahwa seluruh ibadah dalam Islam, ibadah ritual untuk bentuk upacara ibadah pengabdian kepada Allah langsung, di dalamnya selalu ada muatan yaitu peningkatan kualitas akhlak, kualitas moral kita. Ibadah haji syarat dengan pelajaran yang seperti itu. Oleh karena itu melaksanakan ibadah haji itu melahirkan insya Allah perubahan menjadi lebih baik begitu ya. Mungkin ada satu dua pulang ibadah haji malah tidak baik, tapi pada umumnya selesai ibadah haji itu ada perbaikan, ada perbaikan. Memang Islam sendiri mengajarkan setiap bentuk ibadah mahdhah, ibadah ritual itu di dalamnya ada muatan pembangunan moral, peningkatan kualitas akhlak. Kita baca kembali beberapa ayat Al-Quran, umpamanya tentang sholat, dikatakan sholat itu harus bisa tanha anil fahsya wal munkar, harus bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Orang yang rajin sholat, banyak melakukan sholat, paling tidak peluang untuk berbuat dosa itu sedikit, karena waktunya dipakai untuk sholat. Tapi lebih dari itu adalah bahwa sholat itu syarat dengan ucapan-ucapan, wirid, zikir, yang isinya itu adalah sebuah proses pembinaan mental. Dari mulai bismillah atas nama Allah untuk membangun optimisme, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, menghilangkan keinginan selalu ingin dipuji oleh orang. Kemudian ketika kita melaksanakan hukum Maha Suci Allah yang Maha Agung, jangan merasa suci karena yang Maha Suci hanya Allah. Tasabun juga kita mengucapkan mengakhiri salat dengan salam, damai dengan orang yang ada di sebelah kanan, damai dengan manusia sebelah kiri. Maka oleh karena itu kalau kita hayati ibadah-ibadah dalam Islam itu syarat dengan sekali lagi peningkatan kualitas moral dan akhlak kita. Wirid kita yang 33 setiap ada sholat fardu itu juga di dalamnya ada muatan pembangunan akhlak. Subhanallah, Maha Suci Allah, ingin merasa suci diri. Manusia itu mahalul khotoh wa nisyan, tempat lupa dan gudang kesalahan. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tapi kalau terlanjur berbuat salah dia suka sadar dan bertobat. Ketika mengucapkan alhamdulillah, kita mempersetankan keinginan kita untuk selalu ingin dipuji. Orang kecewa kalau tidak dipuji, kita membuat ikrar yang puji itu semuanya milik Allah. Dan kemudian Allah Akbar, Allah Maha Besar, jangan sombong, jangan takut, jangan membesar Allah. Jadi semakin dibaca, dihayati, itu akan membentuk moral. Begitu juga zakat itu eksplisit berulang kali. Zakat tidak hanya memberikan harta, tapi di dalamnya ada muatan untuk hiruhum batu zakihim biha, membersihkan hati dari penyakit tama, rakus. Dan yang kedua, membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Jadi sekian persen dari harta dalam jumlah tertentu, itu di dalamnya ada muatan titipan dari Allah untuk diberikan kepada mustahid zakat. Sehingga kalau orang melaksanakan zakat, sebetulnya bukan dermawan, tapi dia melaksanakan kewajiban. Nah, tapi yang dermawan itu mestinya adalah dia yang memberi lebih dari sekadar ketentuan zakat, 2,5%, 5%, ada yang 10%. Nah, ini ajaran-ajaran dalam Islam. Kemudian saum, sudah berulang tadi. Saum itu bukan hanya berlapar-lapar di siang hari, tapi juga melatih diri untuk jadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Yaitu yang patuh melaksanakan perintah Allah, ikhlas menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, mengendalikan emosi kemarahan, maaf kepada orang lain, terlalu tepat janji, telah berbuat, sabar ketika menghadapi kesulitan kepahitan, telah terlanjur berbuat dosa, tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa, ada dalam dirinya ada alasan al-hayat palsu kalau melakukan dosa, begitu dan seterusnya. Begitu juga ibadah haji, makanya seperti pernah mungkin saya sampaikan, dulu di zaman Belanda orang haji itu dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena mereka melakukan penelitian ke orang-orang kalau pulang haji itu jadi pejuang, ya, anti penjajahan. Nah, mudah-mudahan yang 250 ribu berangkat haji tahun ini, nah, juga terkaitkan bahan, yaitu menambah orang-orangnya soleh, menambah orang-orang yang berkhidmat untuk dekat kepada Allah, bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, mengurangi orang-orang yang orang-orang yang berbuat jahat, mengurangi orang-orang yang mungkin banyak melakukan dosa dan kesalahan, termasuk korupsi dan lain-lain. Mudah-mudahan ini berubah. Kita sekarang sebagai muslim yang tidak berangkat ibadah haji, sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ibadah haji, kurban yang sudah kita lakukan atau kita saksikan atau kita bantu membagikan kurban, inilah juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang baik itu orang yang siap berkurban untuk kepentingan masyarakat. Karena yang baik itu yang berkurban, maka kita harus berusaha supaya bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan mengingatkan kita dalam ajaran Islam, selain ada udhiyah, memotong seekor kambing di bulan Zulhijjah atau ekor sapi, ada kalau sedang ibadah haji ada al-hanyu, ya, sama dengan kurban. Mereka yang melaksanakan haji tamattu, mereka harus memotong seekor kambing di sana. Nah, kalau tidak melakukan, maka wajib mereka saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Nah, ada satu lagi yang tidak boleh lupa, bagian dari ibadah dalam bentuk pemotongan hewan, yaitu namanya akikah. Bagi keluarga yang dianugerahi putra, kalau satu orang wanita, satu ekor kambing. Kalau pria, nah, 2 ekor kambing. Kalau kembar, ya khalilah. Dan ini adalah para ulama sepakat, akikah ini sunnah makanan, tidak wajib bagi yang mampu. Tapi kalau kita melakukan, lebih baik. Selain itu, bentuk-bentuk pengorbanan, sedekah, perbaikan tanpa memotong hewan, tidak ada aturan jumlahnya. Katakanlah kita bersedekah daging, kita bersedekah makanan, itu sedekah yang umum. Nah, ini sebagai tindak lanjut dari kita merayakan Idul Adha, atau bagi sahabat-sahabat yang kurang ibadah haji, yaitu manifestasi dari kemampuan ibadah haji. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dari semua itu, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kegiatan ibadah ma'allah, kita segarkan kembali, ya, sehari semalam kalau bisa melakukan sholat itu sampai 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, kemudian 11 tahajud dan witir, tambah 2 rakaat, mungkin duha, mungkin syukur wudu, atau mungkin tahiyatul masjid 40. Nah, di program ini supaya mudah aja itu 40 rakaat dengan sholat yang berkualitas tentu saja. Kemudian selanjutnya bagi kita yang kebetulan mendapatkan kelebihan rezeki, bisa kita bikin program, yaitu tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa memberi dan menolong orang lain. Nah, mengenai saum, ya ada saum tatawu, saum sunat. Yang tidak kalah pentingnya, ini dalam suasana kita penuh tantangan, penuh godaan, sangat penting kita untuk selalu ingat dan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini yang biasa dikembangkan dalam dunia sufi. Jadi seorang muslim itu bibir dan lidahnya banyak basah menyebut nama Allah. Diaturlah oleh sunnah Rasulullah SAW untuk memperkokoh keimanan kita, untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah dalam bentuk zikir-zikir yang maksur. Apa zikir yang maksur itu? Pertama, kita dianjurkan setiap ba'da sholat fardu sediakan waktu untuk istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian Rasul memberi contoh juga, setelah sholat fardu itu seorang muslim melaksanakan membaca zikir khusus la ilaha illallah daula syarika la daul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumituhu ala kulli syai'in qadir. Ada hadis menyebutkan 1 kali, ada hadis menyebutkan 3 kali, ada hadis yang menyebutkan 10 kali, nah paling tidak 1 kali. Jadi ini ringan, tetapi ini adalah sesuatu yang telah diuji coba oleh orang-orang yang soleh. Ternyata ini memberikan dampak ketentraman, ketenangan, dan tentu ketakaruban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibadah ringan, tapi tidak boleh disepelekan, adalah menyebut nama Allah dalam bentuk tasbih Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jadi 99, kita mulai la ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya 1 kali 100. Jadi orang muslim itu sehari semalam 500 kali menyebut nama Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran menyatakan ingatlah dengan zikir, dengan ingat dan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, kan tenteram, tenanglah hati. Jadi bagi kita yang mungkin karena ada sesuatu apapun sebabnya, baik karena kegagalan atau sesuatu keinginan yang tidak terjangkau, ataupun ada problem-problem dari luar yang mempengaruhi hati kita, resepnya adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, banyak menyebut nama Allah, banyak membaca kalam Allah. Ini salah satu resep. Tentu ada resep-resep yang lain, yaitu dalam bentuk ketangguhan, kesabaran, kepasrahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu optimis akan mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan kebaikan kita kepada orang lain, kebaikan kita kepada orang lain itu juga menjadi sebuah resep secara spiritual menenangkan hati. Jadi kalau hati itu ingin tenteram, ingin tenang, hidup tanpa lawan, tidak punya musuh, sembuh dengan semua orang adalah baik, membangun ketenteraman, ketenangan. Nah, seperti sama-sama kita ketahui, dunia modern sekarang ini adalah banyak dipengaruhi oleh sosial media. Akibat dari sosial media itu ada yang baik tentu saja, tapi tidak sedikit yang tidak baiknya, yaitu menjadi ada informasi-informasi yang menyebabkan seseorang malah menjadi tidak tenteram, tidak tenang. Jadi pandai-pandailah. Nah, salah satu resepnya, sediakanlah waktu untuk meninggalkan berbagai macam kegiatan, terutama yang punya dampak kegelisahan, yaitu dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berzikir. Zikir yang biasa kita ucapkan di waktu ba'da sholat yang 33 itu bisa kita gabungkan dalam bentuk zikir bebas waktu. Artinya kapan saja, terutama di penghujung malam, atau barangkali pada saat kita menunggu sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak, atau juga ketika kita ada waktu yang senggang, katakanlah di kendaraan daripada melamun, kita bisa membaca zikir maksur, zikir yang dicontohkan oleh Nabi, antara lain Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh ditambah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Banyak bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh para ulama yang mengambil dari Asmaul Husna, Asmaul Husna. Tapi yang maksur yang dicontohkan oleh Nabi, yang disepakati tentu saja oleh ulama, zikir yang tadi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim astagfirullah. Sehingga setiap waktu dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, waktu itu terisi dengan ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Dan bahagia sekali orang yang ketika zikir menyebut nama Allah, benar dipanggil oleh Allah meninggal dunia husnul khatimah. Orang yang bahagia meninggal dunia itu karena bibir dan lidahnya sedang basah menyebut nama Allah. Yang celaka itu adalah orang meninggal dunia mulutnya sedang melakukan dosa, sedang caci maki, sedang bertengkar, sedang menggunjing, sedang berbohong. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu resep yang dikembangkan oleh ulama-ulama soleh, yaitu bibir banyak basah menyebut nama Allah, akan tetapi tetap mengikuti sunnah atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain dari Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim astagfirullah. Sekali lagi, jangan sekadarkan bentuk-bentuk zikir yang mungkin dalam pikiran kita ada yang penting bukan itu orang Islam itu, tapi harus niat. Silahkan yang wajib juga harus lakukan salatnya setiap hari semalam. Nabi memberikan contoh bisa 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, 27 rakaat, 10 wudu, dan tahajud dan witir 40 rakaat. Kemudian bibir dan lidah banyak basah menyebut nama Allah, terutama setiap ada salat fardu diusahakan. Jadi 500 kali itu 5 waktu. Insyaallah itu tenang hati kita. Tentu ada faktor lain, bagaimana kita membebaskan diri, pikiran kita, dari pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Jadi menghilangkan perasaan takut berlebih-lebihan, keinginan yang berlebih-lebihan, kejengkelan yang berlebih-lebihan, itu juga merupakan amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Nabi mewariskan kepada kita berbagai macam bentuk doa agar kita terbebas dari penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Antara lain bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghadabatid dain wa qahrihi, atau Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba, dan seterusnya. Dan banyak bentuk-bentuk zikir. Hati-hati ketika kita zikir, pilihlah zikir yang maksur, yang diterangkan, pernah dipraktikkan oleh Nabi, diamalkan oleh orang-orang soleh. Sebab banyak juga ajaran-ajaran zikir mungkin tidak salah, tapi pasti kurang abdol. Yang abdol itu adalah mengikuti zikir yang biasa diamalkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Jadi ada hadisnya atau ada ayat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu zikir. Kita membaca ayat Al-Quran, ayat manapun, tentu harus sempurna. Maksudnya jangan sampai dipotong pada saat belum selesai ayat itu tuntas gitu. Baca menyesalnya Wailul lil musallin, celakalah orang-orangnya sholat. Kalau sampai sepotong itu kan jadi salah. Harusnya diteruskan Al-Labinahum bi sholatihim sahun al-Labinahum yura'un wa yamna'un al-mu'un, dan seterusnya. Baca Quran adalah bentuk zikir. Jadi salah satu kegiatan kita selain kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga, sebagai pengusaha atau apa saja, hati-hati jangan lupa ada kegiatan-kegiatan spiritual yang langsung ataupun tidak langsung mempunyai pengaruh besar kepada kita untuk ketentraman, kedamaian, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghilangkan yang disebut amrodul qulub, penyakit-penyakit hati, menghilangkan kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, kemarahan, dan penyakit-penyakit yang dapat melahirkan apa yang kita kenal dengan psikosomatik. Orang sakit bukan karena ketularan penyakit, tapi karena pikiran yang macam-macam, karena keinginan yang terlalu banyak, karena ketersinggungan, perasaan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu Islam mengajarkan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir itu. Tentu dari sekian zikir-zikir itu, yang paling utama diprioritaskan adalah qiyamul lail, salat setelah salat perlu adalah salat malam, setelah salat malam dilanjutkan dikatakan dalam Quran, kanu kalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan dari Allah, kasih sayang Allah adalah mereka yang menyediakan waktu untuk bangun di penghujung malam, dan kemudian mereka melaksanakan sholat malam dan beristighfar, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan ada kesan kalau istighfar itu karena berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa pun tetap dianjurkan istighfar, karena kita nggak tahu, siapa tahu bahwa ada pikiran, perasaan, keinginan atau sikap yang tidak kita ingat tadi, sebetulnya itu adalah bertentangan dengan perintah Allah. Maka istighfar harus menjadi rutin. Nah, bentuk zikirnya yang bersatu dengan istighfar adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, mudah-mudahan ini tindak lanjut dari ibadah-ibadah kita di bulan Zulhijjah ini dapat meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati bertambah tenteram, bertambah tenang, kehidupan bertambah lancar, dan tidak kalah pentingnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai dan juga atas ilmunya di pagi hari ini. Kami undang kembali untuk sahabat MK bergabung di kesempatan ini di 0811-224-1027. Dan mungkin menyapa pertanyaan sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, bismillah, mohon izin Pak Kiai izin bertanya. Pak Kiai, apakah jika seorang karena kelelahan di waktu isya kemudian terbangun menjelang subuh, maka masih bisa melaksanakan sholat isya begitu karena kelelahan begitu Pak Kiai?
1: Jadi pada prinsipnya sholat tardu itu lebih awal lebih baik, tapi karena sesuatu hal umpamanya saja dikatakan di dalam hadis itu dahulukan mendahulukan makan, kalau akan makan sebelum sholat isya itu ada. Kemudian kalau ada masalah yang bisa diselesaikan secepatnya, selesaikan. Nah, kalau kena sesuatu hal, kena kelelahan, kena sesuatu, lantas kita tunda, ya kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita lepas. Kalau kita tidur katakanlah jam 11 dengan harapan jam 1 bangun, ternyata sampai asar, nah itu karena tidur, maka sholat lakukan kapan saja kita ingat. Bangun jam 3 lebih, waduh sudah masuk asar, gimana? Sholat saja sholat dulu. Jadi Nabi menyatakan, manama anis sholat au nasiyanha, barang siapa yang tertidur sampai tidak sholat, atau lupa tidak sholat karena berbagai kesibukan, tidaklah begitu ingat dia lakukan sholat. Tentu kalau duhur dengan asar bisa dalam bentuk jamak ya, tapi kalau subuh kan gak ada jamaah. Nah, tapi lakukan, tertidurlah katakanlah bangun-bangun jam 7 habis waktu subuh, gimana? Jangan sampai tinggalkan sholat aja waktu itu, betul-betul ambil wudhu segera sholat. Jadi kalau tertidur, kalau lupa, lakukan kapan kita ingat. Begitu ajaran agama yang mengenai sholat ya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, mohon izin di bertanya Pak Kiai dari sahabat kita. Pak Kiai, bagaimana jika ingin beribadah haji tapi kemudian belum sempat mendaftar ataupun juga menabung begitu, apakah bisa langsung berangkat pada saat misalnya uangnya ditabung sendiri begitu?
1: Untuk ibadah haji itu memang ada aturan di negara kita, mungkin di negara lain juga, yaitu harus daftar dulu ya. Bahkan daftarnya itu ada yang sampai sebelum 20 tahun itu ya, Jawa Barat terutama karena banyak peminatnya, jadi antrian. Kemudian itu termasuk istitho'ah itu artinya juga sudah dapat waktu. Kemudian kalau melalui biro perjalanan khusus ya sekitar 5-7 tahun. Jadi kalau yang mendadak bisa terjadi mendadak itu, momennya saja karena kedudukan jadi anggota DPR jadi pengawas langsung berangkat itu. Atau yang kedua karena mendapat undangan dari pemerintah Saudi karena ada apalah sebabnya pendeta ada undangan bisa itu berangkat. Ada akal-akalan ini, akal-akalan dalam arti baik. Orang mau ibadah haji kalau antri di sini lama ya, kemudian daftar kerja di luar negeri di Korea Selatan, nanti setahun kemudian dia bisa berangkat ibadah haji karena di sana kan tanpa, di Korea Selatan, di Jepang, di negara-negara yang minoritas muslim tidak ada antrian seperti yang ada di negara muslim. Atau mungkin kita dapat kesempatan bisa bekerja di Saudi, itu ya pasti lebih mudah lah di sana. Mudah, tapi juga tidak daftar langsung berangkat. Ada aturannya juga di sana orang ibadah haji. Jangan kaget kalau ada orang ketemu orang Saudi pedagang tapi belum berhaji. Ya bisa macam-macam. Jadi di sana juga ada. Ya ini memang ibadah haji itu sering-sering apa di luar estimasi nalar ya. Ya namanya saja seorang kok bisa berangkat. Padahal dia agak daftar, kenapa? Karena ayahnya meninggal dunia. Jadi meninggal kan boleh diganti, ibunya meninggal dunia, itu jatah, dapat diteruskan. Hal-hal seperti itu. Tapi pada dasarnya kita harus ada ikhtiar, ada usaha untuk bisa berangkat ibadah haji secepatnya. Kalau belum berangkat ya artinya karena tidak ada apa kursinya, ya tentu kita sudah berniat ya, seperti itulah ibadah haji, karena dilaksanakan di negara bukan negara kita ya, dan berangkat ke sana tidak bisa jalan kaki, tidak ada biaya hidup dan lain-lain, sehingga ada dikatakan manis taufa ilai sabila, wajib ibadah haji kepada mereka yang mempunyai istitoah, kemampuan kesehatan, kemampuan aturan dan kemampuan juga dana biaya hidup.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan begitu Pak Kiai untuk sahabat MK.

0: Baik. Apakah mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dan dikeluarkan untuk sahabat MK di akhir begitu? Bismillah.
1: Pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu mendapat cerahan rahmat dari Allah. Masih terus diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan takarub kepada Allah dan berbuat kebaikan dalam hidup ini sebagai manusia yang bahannya mungkin tidak lepas dari khilaf. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Pak Teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad, Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Saya acana ngaleut alfa proklusna anu karaos ku bapak panyawat naon teh?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Pantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi kayak perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, lambung agak mendingan, kayak perubahan dari nepeuri, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urinnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebenarnya betul Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu mah kuat lancar sawah ge kegiatan sejenak alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Palihan Kampung Jarabongkok Desa Pustamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagale apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Jarabongkok.
1: Kudu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis struk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, rema abdi teh. Ngan saatas ngagale apa propolis alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles katepak angin dia ngegebru sawarna ya nama tuh saya tanagi dei sarang dei lambungna alhamdulillah. Anu tadi na sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tekes ke ayak sarang kapungkur mah sebelum nuang apa propolis mah kadang dua dintan sekali tidur dintan sekali sok ayak pusing gitu nya. Mohon ayah nama status nuang apa propolis mah ke CF2 teh mung dua kali karawas nete ayah nak mah gitu alhamdulillah gitu kesakin ten mohon ka anu sanes gitunya bili ayah anu penyawat sami sarang rama abdi nyeta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alfa propolis gitu kumargi bapak abdi ge ayah karawas na
1: meningati saha ya alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminah.

Lampron, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Sidolog.
0: Alamat lengkapna eta, Pak?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citeren.
0: Sama ngaleut obat Alpha Propolis teh bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, suami ibat di Jakarta mula dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Neng acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpha Propolis anu hadir kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah da nemeh hiji nemeh sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penting virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna teh sakinten lah ya nama hijena oge.
0: Berat ya Pak ya tamat. Jadi ayana teh menuju pemulihan.
1: Menuju pemulihan ras.
0: Ayana bapak mesti kakak seberapa botol ayana?
1: Nuka dua botol ayana. Ayana mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anak cak ke dusun, cak kecamatan Cidolog, atau napi. Desa Hegarmana caket-caket Desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertosun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpha Propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge teh
0: sakinten ayeuna nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangki, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang ieu sampean baraha tinggal pres.
1: Mohon, ieu panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat teh saraos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening gitunya. Karena vertigo, abis puyeng wai, gening juga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusane, terus dirawat, atau berapa dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tesnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan teh PJG terus karaos lah kitu hararampang gitu ta sampean eta mencoba alpitan puyeng tara karaos teh puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu ta atuh teh kedik deui lah kitunya. Keras teh puyeng wae ku ngabobot teh kitu eta mah alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peak FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, ketemu 7 he bade bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes sih.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Wah, ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ya terus karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah tekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya gitu hati abdi mudah-mudahan bapak saat konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: amin
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pisa di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: di Palihan Kampung Jara Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagale apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Jara Bongkok.
1: Mohon kudu penyawat naon?
0: Apungkur mah kantos diponis struk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Dan saatas ngagale apa propolis alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles katepak angin dia ngegebru sawarna ya nama tuh saya tanagi dei sarang dei lambungna alhamdulillah. Anu tadi na sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tekes ke ayak sarang kapungkur mah sebelum nuang apa propolis mah kadang dua dintan sekali tidur-tidur sekali sok ayak pusing gitu nya. Mohon ayah nama saatas nuang apa propolis mah kesep dua teh mung dua kali karawas nete ayah nak mah gitu alhamdulillah gitu tuh sakin pen mohon anu sanes gitunya bili ayah anu penyawat sami sarang Rama abdi nyeta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge ayah karawasna
1: meningati saha ya alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk